0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Duo pagi rewind.
2: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni kasut baru tadi. Apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau break duit kalau boleh nanti indah itu. Nih nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah gimana ya gengnya tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriak lagi.
3: Kau nama desem laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak siti lagi kena sampai utangnya jai. Yang ngai anak itu belajar nama tak kedekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Okey, Anang laju Aria Hani J. Anang kelalu laju, Anang kelalu beromban meh. Kita ke benar teriba jam ke dia tu. Tajak apanya engka lawan mimit datai ke upis ke pagi tu ne, Nen.
1: Ya, selamat pagi mereka ngagak peningat tua ke pagi tu ke bisik. Meninggal ketua dan ya sekedar hari peninggal kita hari satu hari lima sikit nemunya sikit di just time ke pagi tau ya.
0: Ya, angkanya benar mendiang ketua Gaby tau ke Nen ke pagi tau tau yang aku ba dua pagi wai hari satu ke sarita bunyi kaku tadi engkanya baru datai di upis laju-laju berkeni pan upis sikit nak boleh
1: nak boleh dikelari.
0: Ya, sikit dia aja hanya dikitai ke deribanya tadi meh harap ke berjimat engkanya benar mendiang ketua dalam kereta kini ke pagi tu Nen. Lalu pihak muka sidak ya ke di rumah bala ibu-ibu kita ke nadai mindah
1: bala pua kubiagi benung hirup abang nanti aku off selalu ke aku minggu pagi-pagi duduk berapa ni minggu adik ku kucah saya
0: ni nyamai dah minggu raja ni
1: ya lagi kita lagi kita ni nah, bala peninggal kita mereka komen tau.
0: Nah, yang ngasai ke kita ke gawat itu.
1: Anak-anak kurang tu apa pagi itu sem.
0: Lalu pihak mega bala ayak kita ke bala ayak ibu kita eh ke benong bak tamu kini ke pagi tau berjual jual sayur macam-macam ketika dijual otai bulu babas kau kita ini tadi dengan harap ke jerki kita masuk maneh meh bakal ke Sarito. Okey, hanya di topik 2 pagi wai kita Sarito hari 1 mai topik duit tu pun
1: duit
0: nama temai topik duit pagi tu Nen.
1: Ya, saya bakal nama-nama boleh jadi topik
0: wow. Topik duit ke pagi tu. Okey, nama nanti kita berarti ke duit tu. Siti utai ke nak ulih nadai sekali-kali bab penghidup kita besari-sari.
1: Benar tu ne.
0: Kak kemai pan duit. Jadi duit tu tadi ke kadang tadi mayuh nama tu erti mayuh guna bab kita tadi. Ukai semina ngasuh kita nyamai ke kadang ngasuh kita pedih sepala ke duit tu tadi ne.
1: Aman. Tau munuh ke duit tau. Tau carut pampai ke.
0: Kelalu mayuh duit apa indah orang ke kelalu mayuh duit nya tadi nyu bagi kerta lagi ne.
1: Nyu berbuat. Bisa nyanyo nyu takut nyimpan duit kalau main mah takut kena rumpai ama macam-macam.
0: Bisi orang sanggup nama atau berampun ke kene.
1: Kenyawa.
0: Berapa kenyawa kita ngubahnya tidak ke ngerumpak biangnya
1: dia. Iya. Berapa nyawa amnya?
0: Sanggup
1: mati.
0: Nyak kebetul. Sanggup mati ketegal duit tadi. Kenapa? Hanya merti masai guna duit tu tadi. Lupa kita mereka lembau berkeni pan angkat pagi deh Nen. Nurun mereka wah.
1: Oh, maka dek mesti mau pagi tu Nen. Nurun pernah aku buat upis. Berapa pukul 5 udah bisa dia. Nya ketika duit magang.
0: Kalau gede Nen, berdau udah pukul 5 aku tadi. Siapa nak pada deh Nen. Berdau pukul 5 pia. Alo bisi orang yang berupiah ni.
1: Dia aku tetap kelas tuak nemu nya berjamal dulu.
0: Okey, tapi kita ke pagi tu nya berkawal ngau duit. Aku nanya nuan dulu Nen.
1: Tanya dia.
0: Nanti nuan nagi dara soba mah ne nau. Nanti nuan beda orang laki meh. Nama terpeda tuan Nen. Penyigat dia ke duit ya dulu. Lumpit. Lumpit dia lumpit. Ke mua ya dulu peda tuan Nen.
1: Ante aku tau aku madah ngengo lama laki aku ya kena tauknya tiga nada uka ural berduit tiga nada tai nada utai bersikap kejaitnya nada ni wah ke gaji agak mian deh uka nyak pilih aku aku lebih milih penelap
0: aja lah.
1: Penelap ko
0: penelap ngau budi basalah
1: ya ante enak nelap ante emang ya gulang kita main apa duit nadai maguna. Dan danau embal mama insya embal mama apa ngai ku tajak emaya duit. Dek deh, saya mesti dek kak berbini lah.
0: Aku belen sama-sama.
1: Sama-sama.
0: Mesti bisi duit. bisik ga oleh semua budi bahasa bisik ga nah ke kelalu nare duit ni dunia munyi kaku dia tau dunia dia tau berguna ke duit di kemik pan dia tau dah 50 sen lah
1: ya
0: okey 20 sen lagi 50 sen
1: nah ini darah beluar dia tentu ke kita bisa duit
0: obas obas nen tua tua macam komen orang pagi tau okey nama arti duit ba kita okey jadi tua macam aku macam ngecapuk kira tu dulu selamat pagi ngagai seduai ko ya bisi tampak mimiat ke langit SJ tunggu pagi Sibu Jaya kini ko ya tu nen apa ko mah okey aku jaku ribai ko ya money isn't everything but everything is money. Sigi amat ga hidup kita itu berguna ke duit ku ya laban nyau ka semua tak kada beli kita kena duit ku ya. Dunia zaman now ku ya nanti nada duit sigi balat penusah ku ya. Tusah ka cakap nanti nada duit ku ya. Nah sigi amai. Semua utai berguna ke duit makan dia tau nen. Okey lalu pihak meka Christopher Pari. Bak penemu ya ku ya nen duit berguna matang anang gak betuai ke ya ku ya oh ne nama reti ku ya tu ne nama bisi cukup dia kena diguna kena mayuh macam kena belanja umbas semuanya ku ya
1: nyai ke gila kan te betuai ke duit
0: lagi gayan gila
1: ya bakas sesiko
0: te nyau betuan ke duit ku ya nyau salah cara kita ngiga ya ku ya nen ka bandiang ku ya nyuruswah ngerumpak ku ya betul serta pengawal tak kena manah ke bukai meh ku ya okey nya ba Christopher Pari ke pagi tau duit amat berguna ku ya tang anang ke kelalu betuai ke duit ku ya
1: betul
0: amat duit ulih munuh ke kadang
1: iya
0: ulih ngasuh te masuk jail nanti kelalu be betuai ke duit.
1: Ya. Yeah,
0: betuan ke duit menuju ke Melayu.
1: Ya, yeah, okay, kita bisa Richa Unop selamat pagi. Ngagai seduai ke agi bisa sebuan hari kami di tok ba jalan simpang Semunjan ku ya. Nyeri ba ya ku ya duit tu pemadu berguna dalam penghidup. Keba orang sanggup kerja jauh bagi gak ke duit tang aneng salah guna. Nanti orang bisa berduit salah pun pun dan di sanjuang orang. Nanti orang ke narai berduit betul pun narai meh orang percaya janji gerai mayu duit. Nanti tua sakit. Ada yang menggunakan betul. Tuh pengerai pelbagai aku nomor satu, nomor dua duit. Pelbagai aku nya.
0: Sengka mat kini.
1: Nanti dia ada tanya. Apa pengerai begini dah? Nak meduitnya ulian nuluang deh.
0: Tangkap berubat berguna duit menen.
1: Nanti apa perubat perubatnya alu nak gerai ke kita lah nama gunanya bukannya.
0: Okey, nyak meh duit bapak pengiruh kita yang menyata deh.
1: Ya, kita lagi bisa Roy Kuang sama hari satu menuju seduai semua peninga aku ya bersebun kayak hari sila apa selaman jam kerja tu duit sikit segala gala ya DJ semua tak ingin nak duit tayang di mati narai gak duitnya di baik mati ia ke masalah ya baik baik narai berguna narai boleh kena ngalu dia apa betul aku ya nanti menggunakan
0: nanti pasar dia nih
1: nanti pasar nemu-nemu dari Roy Kuang
0: nak kalau ke menua amat kanya
1: tapi parai ke gujuah gujuah kali dia ambil orang merek dia RM10 penjara ini betul kan nanti bisa merek
0: Serina senai janang ke pagi tu duit bak ya ku ya duit bak ya cukup berguna ku ya nen pemadu berguna lapan nyos kat semua utai berguna ke duit
1: betul
0: kat tamat jamban penuan berguna ke duit ku ya apakah kami kudu sakit tu ku ya segi duitnya memang kena berbeli ke ubat berbeli ke utai ngau mayu hagi utai ya ketika duitnya tak berguna ku ya nyamerti duit bak penghidup ku ya kena hidup ke diri kena hidup ke sebut Okey, nyari Serina Sendai Janang. Terus sanjung komen kita ke pagi tu pengina. Nama roti duit bak penghidup kita ni. Hari James Miang Duit.

apa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Benda mudah aku lengkap. Perahu Min. Aku ukai lulu. Surabai. Dadai agi pengrindu. Diempu nuan siku. Dayang bintang. Singkang. Nuan

0: Pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini kak ke sida yang merek kadang sida yang pun nyebut di email atau baura bukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuan kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta berkaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita discount nyak buah kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh yaudah mana dah ngatua
2: sama
3: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2
2: Okey, akibat 2 pagi Y, hari 1 nyentuh hari 5, macam-macam topik. Topik ke pagi tu berkawal dengan duit. Nama reti duit bak penghidup kita bersari-sari. Bisiknya madah ke tadi, duit tu cukup berguna bak penghidup kita. Nenen, kalau pihak muka bisik ke madah ke aneh, enggak terlalu bertuai ke duit tadi. Kadang-kadang duit mu ngasuh gila kok. ngasuh gila. Ngasuh bunuh diri mpu meh. Ni nak bunuh diri mpu orang ke ngerumpak biang tadi kena tangkap orang kadang tadi nanti kena jil aja nang awak kadang tadi orang ke ngerumpak biang tu bisa kena timbak orang kan
4: bisa security dia
2: kena timbak
4: nganyum power empat jani
2: kena timbak polis kena timbak security-nya ketegal duit magang ni tadi ni
4: sanggup ramai nyawa
2: sanggup mati menyekun wan tadi okey anyap incat ke pagi tu jadi pak ya ku ya duit tu penyambung penghidup ku ya penyambung sport ku ya kebuah ya ku ya nanti kita hidup sekali kita itu hidup ku ya nak nyira kita tindu kemai bira nyentuh ke mati pan berguna ke duit ku ya nasi gamai amat dia tu orang ke dinamo nama ngintu pemati nyapan
4: berguna ke duit
2: cukup mar itu semua tang, berguna ke
4: duit nangka laka mati aja udahnya udahnya bak sebayan ini bisa berkena kudur amat menyikap wakil kita tadi
2: Okey, Junikel Juan ke pagi tu pagi yang seduai ku ya narit hati aku topik seduai pagi tu pasal duit Okey, komen ya mudah aja ku ya duit ukai semua utai tang semua utai berguna ke duit ku ya Okey, nya nama tu komen dari Jonikal Juan ke pagi tu du kuyan nen du du deh diu tau ke du kerja tau ke gagak so so du ngasuh kita ngerja pengawak kuya it utainya so bisi duit oleh ngerja semua pengawak kuya okey nya komen dari Jonikal Juan ke pagi tu lanjah langkah ke pagi tu hari miri benar berundian ke duit matuh kuya benar berundian ke duit kuya sigi bergari semua time kuya badunya tu kuya semua utai badunya tu berguna ke duit magang-magang kuya nyak meh munyi kaku tadi nen lembau-lembau gawak nurun pagi tadi kenang ke
4: petati
2: ke duit nurun meh lebih lagi nanti kita nadai urun upai
4: amat munyi kedek tadi tumuh pagi apa yang nadai ke inai ke nadai ke amat ke
2: nyak siapa kemarin duit
4: tau
2: nampak tu minta pecina ne
4: nampak tu ada kelupak biar
2: ok Wellington Imai ke pagi tau ku ya duit cukup berguna buat penghidup kita ku ya tang anang jadi ulun duit ku ya tetap bersyukur aja meh ngau rezeki pengulih ke kita bersari-sari ku ya jerki kita bersari-sari okey nyari Wellington Imai ke pagi tau
4: ya kita bisa jam nuyang ke pagi tau selamat pagi ngas duai buat penemu ya anang mudah gerahat hati dikontrol oleh duit atau japan ya pemaduk guna tang nuan kontrol ya. Enggak main cara simpan bebeng, awak ke tau berana baka FB saham dikena ke pengadang di rempu duriari. Mana aja ya tau.
2: Kita yang kontrol duit. Okay, duit kontrol kita.
4: Ya, betul.
2: Mana?
4: Okay. Ke sekali tu Ellen numang entul selamat pagi. Kau aku si sige duit di duit tau diguna main lah. Duit ya nama jai nak guna narai duit janji ati ya mana aku ya ngau gulai aku ya nama aku ya tu
2: ni kurmunuan kemacau
4: aku ba aku sige duit ti diguna main lah duit ya jai nak guna
2: narai
4: anti
2: nama tu aku dia
4: nak nama ni tiap ketayap ya yang
2: kumpul ni tu narai duit sarit lagi nyawil nih rahul.
4: Kita
2: okay, ini unyi ke pagi tu pagi ngagai seduai ko ya. Nang amat ko ya topik seduai itu. Mayu harus tuju nen. Sigi amat duit nang sigi patut namanya diguna kita ko ya. Tuhan pan patut nama tu dalam hati kita ko ya. Percaya ke semua tai ko ya. Okay, nya hari ini unyi ke pagi tu. Indai meliang ke pagi tu. Mana hama topik seruai pagi tu ko ya. Pandak ke cerita dua-dua sama diguna ko ya. Okay, rindu ke pangan diri ngatai ke penemu agai pangan diri ko ya nen. Nya hari inai meliang ke pagi tu. Madah ke guna duit pa penghidup kita bersari-sari. Okay, agi merinang peninggal ke pagi tu nen. Arya Paul Erika entik bisik duit berjuta.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai dek ko ya. Jadi nama ya suba kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka ko ya.
2: 31 bulan.
1: Ya 31 bulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka ko ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngagak nama Rebecca. Nak tu jawab macam tadi ni. Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka macam tadi. Jadi, alu Rebecca nyak mana nama tadi Mel. Tentang kebenaran tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi. Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu. Hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
1: Okey, 2 pagi Y ke pagi tu. Topik ke duit ke pagi tu. Okey, nama mai topik duit tu. Lapan berguna amat deh, nenen. Bapak penghidup kita. Bisa peninggal kita. Sheila Noria Nagik ke pagi tu. First time aku komen kuya. Keterubah ya, ngawra berkomen kuya, nen. Jadi, bak ya kuya. Duit tu cukup berguna kuya. Tang anang sampai duit tu kontrol penghidup kita kuya. Penghidup kita, ruang bilik kita, kawal ngau diri sebili bala anak kuya. Ketegal duit meh tahu ngasuh kita pecah kadang-kadang kuya. Amat
4: layak ke
1: duit siti lagi lapan kita berhutang. Nak mayar hutang ngasuh carut ngau diri sebili menya ngau kabar
4: alung menya
1: ngau alung ngau sapa-sapa aja mentari. Orang kedi kelala kita ketegal duit tadi entari. Okey. Nyak meh duit tu pak penghidup kita iko ya. Bisiknya ngasuh kita nyamai. Bisik muka ngasuh kita nya tadi.
4: Tu
1: saya. Okey. Tu bon jeb tu nen. Apo siapa madah ke sebaya nak berguna ke duit ko ya. Laban suba ko ya. Maya niang ipar ya ke parai ko ya. Bermimpin tua ya suba ko ya madah ke ni yang iparnya minta duit madah ke tusah ya basbayan dian ko ya. Kama tu nen kadang bisik ke kita mimpi teka bekenyak deh.
4: Nah baka nuan bisi mimpi meh.
1: Bisi mimpi sidak ya minta utai ba kita ya, minta tadi. Jadi engka kok bon jam tu engka ni yang ipar minta duit. Nama tu kena ya meli utai dian banyak tadi nen. Kena di bak dunia sidak dian banyak tadi.
4: Laban tua umpai ke ki kalak kian.
1: Ya.
4: Ni pengamat enak genu ne.
1: Ya.
4: Kang Guzi. Lagi kunyanya ni. Mungkin lu pada lama pilih.
1: Lama dekat rumah yang lama pernah. Ku anjur.
4: Ku malu beri drop baru.
1: Apa mian ke pagi tu? Dia memang macam gini nenek. Nyuka nemuai dah lama.
4: Kacai kena peningat kita madah dian. Bahkan dunia ditau kan.
1: Kaman kena tadi nenek. Mimpi. Kadang mimpi tu anak nak percaya ke? Mesti kau percaya tadi nenek. Okey, apa mian ke pagi tu? Semua utai berguna ke duit ku ya. Dan anak ngasuh duit. Ngasuh kawal kita diri sebiliknya tadi. Nak mana ku ya. Kelebih lagi nanti kita orang ke berduit. Laban suah daripada mata orang, orang ke peduit tu lebih lagi ya di pebasa kura bukai ku ya.
4: Aman
1: ah. Jadi orang ke nanti duit tu tadi ku ya ndak dikibuh kurang. Amat duit.
4: Aku pun kalak mendak tu kenya.
1: Duit tu maka nentu ke status siko-siko orang. Nanti kita itu nak duit tadi tak di nak dikerindok kurang kira kenyak macam tadi ni amat kenyak. Langga nyalu ke pagi tu bah penemu ya dua-dua sama berguna ku ya nen. Duit berguna, pengerai pan berguna ku ya. Nanti nada duit berkeni ke kita ke berubat deh. Menikah ku tadi nya nen nak gulih beli ke utai beli ke ubat ke kuya. Jadi bisik duit pan nak berpengerai pan ada ke guna tadi ke rawun ke berjalai pan ngai jadi.
4: Mana ni kita nyu ke kari yang Okey, kita terus ngagai siko ge tinga kita ianya capuak kira. Nah pagi mari gue nyari tau ke udah tu tarik capuak berau.
1: Udah capuak entar.
4: Udah capuak sini. Ada anak tawa dek anjuang pagas bayan.
1: Kak mah.
4: Pengulau minyak.
1: Ah, ya tahu.
4: Okey, saya bagi pengulau.
1: Capuak belama baca. Kak dah dek capuak.
4: Mana topik bagi tahu? Ba aku dia tahu ke umur mangai 66 tahun. Kalau aku ngasai ke duit besar mak reti. Tahu ke rega ke Tegal. Ke pemakai,
1: kerasa
4: pengerai lalu mereka dikena ngurang ke stres ko ya. Jadi ke kuasa kita boleh ngati ke diri freedom. Denyak ko ya, pengalaman ya. Aku boleh melancung kongsi pengerindu ngau diri semilia setakaban nulung orang ke serantak ngau maya cukai dikena maju ke mana
1: betul mana duit
4: bapak ya. Karena ya si ke orang ke bisa utainya.
1: Utai orang ke tanya macam tadi bisnes meh ke kita yang tadi orang ke mana hamat ke ngia tu tadi kena ya tadi
4: nulung orang
1: ngau
4: menua
1: kena yang orang ke stres arti ku yang tadi rawon kita bisa duit
4: ama
1: kak kini nuan ke rawon Korea Jepun Kongo. kini menua oleh nen. Asal kita nya tadi bisi duit. Kita oleh berjalan kini ku ya freedom nya merti ku ya tadi.
4: Iya so pagi muka ke Sasa Manda. Bak ya besar reti duit. Nadai duit semua nganyadi. Gerain cen ada duit pen sakit dek. Kak meli tu melinya kak berjalan kin kia nganyari nyau sakit mere mikirnya datai bak duit baru kena berubat ku ya
1: aman nare duit pan sakit mah digerai dan nare duit sakit
4: mah laban nyau sakit unta laban berundia ke duit
1: gerai entar itu nare duit sakit mah laban berundia ke duit okey, 2 minit untur berdawa ya.
4: Nah.
1: Duit nang dak cukup ko ya. Nang nak kala cukup ko ya. Ya boleh ngasuh kita senang, boleh ngasuh kita lantang, ya boleh ngubat ngau, boleh munuh mega ko ya nen.
4: Namat ko ya nya.
1: Amat ya. Ketegal duit meh kita belayak ngediri sepili ya. Ketegal suntuk duit, ngagak penyalah bakal curi, ngagak oleh bakal nak menuku ko ya. Duit nanti tua nemu berkelimat. Ya majak terbasau, ya jampat habis ku ya. Nyak ria, 2 minit untur ke pagi tau. Okey, ke nama tu peninggal tua ke bisik. Nama komen tentang topik duit tua ke pagi tau ya. Okey, jadi pelapak ku nyak meh sekedar hari komen kau boleh dibaca tua. Merik selamat pagi enggak sidak ya ke Mayu nyapa tua dia ke
4: ya, pagi. Mayu hama Mayu tau.
1: Nanti boleh tadi. Beri komen ngambil ke kita tadi boleh baca komen kita ya. Jadi duit tu tadi ya berguna ke ba penghidup kita yang ada angka kelalu bertuai ke duit tadi. Munyiko bala kaban kita tadi. Awak ke kita kontrol duit. Anang duit kontrol kita. Laban dia tahu mai penusah medis ke kita empu dahnya lagi ne. Okey, terima kasih ke komen kita peninggal hari bukai ba awak ke bukai lah. Mai topik ke bukai ka? Tak kenyadi ba penghidup kita bersari-sari. Pagi mendiang ke berita. Udahnya lagi bulai bawa Y912.
4: Jadi ngotok bala peninggal mupak dulu kami dua sem kami dua sem pun pan udah tok lagi dekat muai duit tau.
1: Kau muai duit ne. Ngena duit nen ko lagi duit nen mayu
4: hal. Tau ga.
1: Okey, bertemu baru bahawa ke bukai peninggal tu hari Mary Kamela 7 mimpi ke pagi tau.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan, bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguat kuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara, angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abhinarayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan tekanan sekatan ekonomi yang diperhebat oleh Amerika Syarikat. Jurucakap kerajaan Fatimah Mohajerani berkata, kadar 10,000 toman ditetapkan Presiden menerusi perbincangan dalam mesyuarat pakar. Toman ialah unit tidak rasmi yang bersamaan dengan 10 rial Iran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles minit ke-96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. The Red Devils membuka jaringan 61 saat selepas babak kedua bermula menerusi Brian Mbeumo. Everton kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-83 menerusi Tariq George. United kembali di depan pada minit ke-88 menerusi pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Everton pada awal musim serta kekal satu mata di depan United. Dalam aksi La Liga, Lamine Yamal meledak 2 gol membantu Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri turut menjaringkan gol untuk meletakkan Barca 3 mata di depan Real Madrid di Persada Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ...40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumpang wanita. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nang ira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ariwa FM.
6: Statistik mandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyari ariulah diterima tindak nitih ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Sebun nyamajak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin di kamar, uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
7: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisa.

Selamat pagi hari 1, hari ketujuh berbulan 9, 2026 untuk pendengar. Terima kasih mulai dengan kami buat Y9-12 pagi tu. Nyentuk kakai pukul 12 tengah hari. Lalu tentu yang kita bergulai dengan aku, Ken Michael, buat Y9-12 tu. Selamat berjalan ke pengawak guys semua bala kita. Tajapan gaya hari kita ni untuk menuang bersebun. Lalu pian megak ikas pengamah angin ya tadi agi mengkang ba ikas ia ke tahu ngacau pengerai nak manah ke pengerai dan ngarap ke bala kita itu tadi sama belak gerai sama belak ngembuan hati ke lantang pagi hari 1 tu. Ken Michael mengulang dengan kita buat Y9-12 bakal selama 9-12 tengah hari. Terima kasih kita ke Benun Deriba menika kami ba radio kereta kita berjimat buat jalan alun titih ke semua atur ngambil ke kita sama belak likun au berunding ke urang bukai mega ukai semina berunding tau ke ngira diri empu aja. Okey, lagi terus semina kita pagi itu buat Y9-12 pukul 10 pagi bakal selama kita mendiang ke segmen Nuju Pengerai ninga ke randau melati ngau temuai ia buat segmen Nuju Pengerai pagi itu. Terus mulai dengan kami yang namina kini-kini tentu ya buat Y9-12 YFM.

0: PC.
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Hari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

Abi Puji ngagai sidak ke Mujur masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke 9.

0: Begulang kami nak bergas desain hari nak pukul 1 yang hari buat Y FM
1: 10 minit ke pukul 10 pagi Y9 12 pagi hari 1 7 hari bulan 9 tapi pagi dengan semua bala kita kita ya kenyang-kenyang pagi tu pergi benung berpeliang naniang kain nama berpeliang naniang nyangkanya kita benung iga pakiang gini anang stres pagi tu anang bingung anang tersih hati laban ukai kita siko ya kekala kena bekanya semua orang pelabak ku ya ke dribanya ya kekala mic kerit kita tentu kalau situasi itu ngiga pagi yang pusian sampai 5 kali ngiga lagi genadai pagi yang ana irau sinta sepuat dulu udahnya kesuah ke beluba-luba lebarnya siti ri cara kita itu kontrol tahu ke cara kita itu kontrol ari sukut psikologi ya meh nak nemu meh ngasih kita tang tahu uji kita lebih banyak kita itu tadi nyau habis runding maya tua tu tadi nyau enggak jadi berunding ge meh tahu kali kena gaya mod santai dulu unta kita nya ngai ke kita lagi kelalu stres nyau sekut dalam jujur tahu ngacau pengrai laban mental ngau fizikal kita itu kebenarnya nang ya berkait agi utai ya kesama dalam tubuh kita jadi tentu ke kita nemu ngatur rundiang atau ke psikologi kita okay semina bandur pagi yang tu aja aku utang bak semua utai tau ke pengawak ya ke di kerja kita okay pukul 10 tu lagi mari kita mendiang ke segmen nuju pengerai peningah tengah pian kita mendiang ke segmen nuju pengerai tu lagu ori kelemayang band Nuan Berulah Bakwai 9-12

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini banget tersalah nanda. Bah, tak mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, nutup pintu tu malan.
0: Bah, yo. Amat genong. Haram lupa tu ah.
1: Ada eh. Terperun yang kedini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat yuk, main numpang kereta kaban tak ke siapa-siapa aja.

0: itu tu YFM segulai sejalan.
1: Dingamak kita YFM.

0: Kucing
1: YFM 101.3 Pegelar Sejarah.
2: Ya, jadi yang beri selamat bertemu baru dengan kami buat program menuju pengerai kita ke pagi tu. Selamat pagi, ngaga kita ke seruran dan pegulai dengan kami buat program menuju pengerai kita. Jadi, maka selama buat program menuju pengerai kita, ia kena keluar ke kami nanti hari Sabtu pukul 10 pagi. Alai temui hari pis pengerai, habis saya datai pegulai dengan kami buat konti YFM. Jadi, pagi tu bertuah benar kita, laban bisik megak siku pemesai hari upis pengerai megak pegulai dengan kita. Tapi pagi itu ianya Puan Wilimina nak kalit juruterapi pergigian. Ia ke bisa bergulai dengan kita pagi itu. Selamat pagi Puan.
3: Selamat pagi.
2: Oh ya, jadi ia nama berita pagi itu
3: mana?
2: Okey. Ya, nama utai ke dekat di perkongsi Nuan dah bergulai dengan kami bawa YFM bawa menuju pengerai kita ke sekali itu Puan.
3: Okey, pagi itu aku kenal ke diri kumpul. Aku Wilimina anak kalit juruterapi pergigian U6 Ari Klinik Pergigian Kota Sentosa Kuching. Jadi ke pagi to aku kat nerang sigi tajuk atur bayar secara digital bak palan pengerai ngelik perintah. Nya ke topik aku pagi to meh ngong bala sidak peninga.
2: Ya, nama utai ke disebut kita atur bayar digital. Lepas tu kita berarti ke tu puan dah nyu kemayari tu ni ya. Bak dini-dini pan kadang-kadang utai ke dikena kita nya tadi namanya nang disebut kita digital magang mah. Jadi bak upis pengerai munyu kunuan tadi bak topik nuan deh utai ke dekat dikenang nuan dia nya berkawul ngau sistem bayar tanpa tunai kau kita ini. Jadi minta tuan terus nerang kena.
3: Selamat pagi, ngau salam Malaysia Madani, ngagai semua peninga curung radio bakal kesarito. Keterubah aku dekat meri besar, terima kasih ngagai komiti radio YFM. Laban udah meri awak ngagai aku berkongsi senentang atau maya secara digital. Tauka dalam cekup Melayu dikumai kita sistem bayaran tanpa tunai bak mayu bengkap palan atau fasiliti klinik ngelik tauka pergigian perintah. Bak servis atur pengawak pengerai ngelik. Bakal kejeman diato, ti dikumai jeman digital. Mayu bangsa teknologi udah sepemai toka nyadi bagian bab hidup kita bak sehari-hari. Penglebih hari pemansang digital bakal to ianya mayu pengawak dekat nyadi mudah ngau jampat yang kaum atau serta servis bak pengerai dalam palan pengerai perintah. Nya alai sehari to aku dekat nerangka ngagai kita bala peninga senentang atau bayar digital tak kanadai penekak mata duit. Ianya dalam jakut ribai dikumai kita cashless payment ke udah mupuk dikenak dalam semua atau ti berguna duit berklinik ngelik perintah.
2: Oh, jadi nyak meh hutai ke dekat di penjurai kanuan dan mulai kau peninggal kita program menuju pengerai kita ke pagi tu dan puan. Jadi nama disebut nuan tadi atur bayar digital tu tadi dia ambil ke silik agak meh namanya bala peninggal tuan nemu senentang perkara tu.
3: Okey, atur bayar digital tu retia kita nak ibu berguna ke mata duit lebuh berbayar rega sebis ti udah ditetapkan. Tang semina berkenak ke kerban mata duit digital, baka kad debit, kad kredit, kirim secara digital, e-wallet, duit now, QR, engau application berbayar dalam telefon bincing kita. Atau bayar digital to udah mupuk dikenak bak mayu bengkah palan pengerai perintah, lalu patut dikenak laban pengawak berbayar dekat nyadi lebih mudah, jampat serta likun. Nuju bala sidak kesakit tip guna sebis bak klinik ngelik perintah, to berita ti cukup mana laban atau bayar digital to dekat ngurang ke pengawak berbayar berkenak ke mata duit. Pengawak berbayar dekat nyadi jampat ngau beripih laban sidak ke bekerja nak ibu berhitung ke mata duit agi lebuh mulai ke laluh duit ngagai sidak ke datai. Kelimpah harinya, ia megak ngemuntang ke pengawak kita bersehari-hari laban nak ibu kiruh berbaik ke mata duit mayu dalam kerepai ngambil ke nadai ditinggang penusah lenyau toka dicuri lebih berjalai kepalan pengerai perintah. Tambah megak atu-atu merek jamin ngagai penglikun serta pejalai duit tiap sebis tiap dibayar laban tiap ya itik transaksi transaction dekat direkod dalam kertas, receipt atau ke application bank digital orang tip maya. Semak bisik sebarang penusah atau ke perkara di ngeragau runding, kita ti udah berbayar oleh nyimak rekod transactionnya, engau mudah nak milih dini engau maya laban semuanya oleh DSS, engau jampat serta mudah ngena application bank digital dalam telefon bincang kita. Ba klinik ngelik kami, atau bayar digital atau cashless tu boleh dikena ba mayu macam servis pengerai ngelik. Baka perasa ngelik, nampak ngelik, cabut gigi, nuci ngelik, serta berguna ke pakar bakar penakap ngelik, braces, servis periodontik, gusek, bedah minor, servis pengerai restoratif bakal masang crown ngau bridge ngau mayu agi, servis pengerai akan ngelik, servis x-ray ngau ngagak ngelik pesu atau dikumai kita denger mega. Cara mayato cukup mudah ngau jampat sepengudah servis atau rawatan temuk, kita seminat datang ngagai kaunter berbayar, lalu sidak staf bak kaunter palan pengerai ngelik tadi dekat madah ke berapa ungkus atau ke cas servis. Udahnya kita dekat berbayar ngena kereban digital bakal kad debit atau ke kad kredit bak mesin berbayar ti udah disediakan. Sepengudah transaction mujur, kita dekat nerima receipt nyadi kesukung tau ke bukti kita udah maya, sekalika diberi ngena cara digital dalam application bank tau ke receipt kertas ti diberi terus ngagai kita sepengudah berbayar. Kita nak ibu irau laban kami ari raban opis pengerai perintah dekat merik risik formal ataupun rasmi, ari perintah dikena nambah ke pengelantang kita lebih berbayar ke servis berkena atau cara digital. Bajeman dunia ti penuh engau teknologi moden, penglikun data diri empun enang patut dijaga megak. Tajak pin perengkah teknologi engau digital merek penguntung ari mayu sukut tang kita patut nyadi orang ti berguna, penglebihnya engau berjimat serta berpenemu. Jako tangkan ari aku ianya, ana sesekali kita merek password atau leka jako pemuka tau ke data akaun bank ngagai orang bukai. Perkara ti mesti diingat ianya, semampai peda engau tiap ungkus di dekat dibayar enggak betul serta engkeman buat screen machine berbayar digital sebedau nerus takkan setuju engau sebis ti dibayar kelebih lagi perkara bakal tu dekat berkena ke kad debit atau kad kredit kita.
2: Ya, nasi kiamat. Nyalai nyak meh utai ke patut diperhati ke kita ya, lebih lagi ngagai ya, kita ke nang ya, berguna ke servis pengerai. Jadi nanti kita berhati ke jam ke dia tu tu puan eh. Sige ngena utai ke digital magang. Ya, jadi tu ni tadi bak kita ke mayar ngena cara digital lebih kita ke ngelawak palan pengerai ngelik. Jadi ke penudi jako ke penudi ya ke di kenatai kenuan ambil ke tau diperhati ke bala dengar tu abah program menuju pengerai sekali tau.
3: Awak DJ, jadi dekat penutup ranau, aku dekat mesan semua peninggal ngambil kat kita terus nyaga pengerai mulut. Anang takut datang ngagai klinik pengerai ngelik, lalu kita endang diasuh datang sepengambis nadai dua kali setahun. Ngambil ke endak ditinggal penusah pengerai ngelik tau kagusi. Aku degmegak dekat ngemai semua peninggal mela nyukung pengawak ngena atur berbayar digital ngambil ke gintir pengawak bapalan pengerai ngelik berjalai engau mana serta jampan. Nya aja ari aku sebedaunya aku dekat ngambil ke jaku ngeberi terima kasih ngagai semua peningat serta komiti jurung radio YFM. Ngarap ke peneram panda ari aku tu merik guna ngau penemu ngagai kita semua.
2: Ya, jadi kami hari YFM pan merik terima kasih ngagai nuan megap puan ya kudah ngelimpang ke dirimpu ngagai konti YFM ngenatai ke berita atau ke topik berkawal ngatur bayar secara digital ba palan pengerai ngelik perintah. Nyalai nya ngujung ke program menuju pengerai kita ke sekali itu bertemu baru kita ba program menuju pengerai minggu kebukai ngau topik kebukai.

Maya Arido, Kitai Rindu Meli Barang Online. Tang ingat, nak semua barang kena beli kitai, baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya siliat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pegelan Sejak.
0: 10 minit lagi dekat pukul 10.30 pagi. Terima kasih lagi buat Y912 pagi hari satu tu. Selalu ya pukul 10 tu. Maya tu meh. Kadang-kadang kita hanya tadi temu berasa lapar. Bisa nak kita lapar atau kelepi pagi tu. Kita ke penolong gereja pengawal bau pias pagi tu. Tang untaknya kebukai. Bos gak kundang kasang hari tadi. Kulu kili mansak meja kita. Kalau nak, tentu kita yang tadi berasai. Apunya bos lalu ngagak diri naik keyboardnya laju-laju. Kalau tak. Okay, relax dulu. Reset dulu pengawal kita nya. Dah ibu lama 3 minit angkat ngagai jamban basuh mua. Nanti kita gantuk gagak kupi ngeluai kupi dulu kini. Nanti kita bisi pantry ngagai pantry dia. Nanti ada dia mengeluai abang meja kita empu. Dan kelalu mansal untak kita tahu ketulang tua bekerja. Kadang-kadang habis maya tuanya tadi ngasai ketainya nak uliah dikerja tua tang majak ketua mansal majak yang jadi sikit amat yang jadi punya relax dulu ngetu dulu lengkap dulu pengawal kita nya limpang dulu ngerja utai bukai pihak mega guys nak dupias tang di rumah kadang-kadang bala orangnya ke ngintu rumah ruang biliknya bala housewife suri rumah kadang-kadang pan nemu blur tahu ke nemu ambih runding nama mini utek ke kada zumai nama utek kada kerja kita menung mop lengkap ke dulu mopnya yang ke bisi utai baru ya ke uliah dikena kita yang merangsang dari bung kerja pengawal leban sakit-sakit nama kita yang mensia tu kadang-kadang tua tu nemu bansu nemu lejuk ngerja utai kesama nintiang hari nada salah tua nguji utai baru dia tu yang tadi mayuh penemu uliah di giga tua uliah di pedak tua dengah media rama pedak berdia giga search dia berkeni cara ngemum ngambil ke semien lantai mozek aku tu berkilat. Okey nyangka kita benar nguji ngelamat tu nak ke berkilat semiennya bakal ngurang ngekaban tua berkilat ngetua dah berkilat kadang-kadang nyangkanya bisik ke mansak runding berkeni ke yang kerja kan nanya nyangka malu jadi harinya meh tua tadi belajar ke penemu kebaru utai kebaru laban sagi-agi kita itu nseput kita ikan sia tu nintiang hari sigi bisi aja utai ke baru ya ke dipelajar ke ditemu tua lalu ada salah megak kita berkunci ke penemunya ngau orang bukai. Okey, terus mulai kami boys 19 pagi hari satu tu peninggal di luar agi benung bersebun dia tu nanti kita keluar hari rumah kena pemampul hidung ngau mulut nanti berasai sebut nak entu lantang kanjung diri berperasa agi klinik ngambil ke kita sama belak gerai. Terus mulai kami buat Y 19.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin laki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti lah dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ingat zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyap hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nah, kira kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak pihak ya?
0: Aku selalu dikajak aku tu semua.
2: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ana ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh.
1: Apa sama lelak. Betul. Apa bunga kerja pagi tu. Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

10.37 tujuh minit pagi. Okey, bergulai bak jam ya. Tik kedua Y9 12 pagi hari satu untuk peninga. Selamat pagi menggak ngangai bala pengajar ngau bala net murid pagi tu ya ke benung bersekolah online. Gena cara online pagi tu PDPR berindah hari sekolah ya ke ditutup seminggu tu dagi ketegal gaya hari ke besbun. Jadi nanti dicampur ngau komisi sekolah minggu tu tadi. Arti ya 2 minggu meh. Bala nembiak kita itu tadi ya kena nurun bersekolah dan tajapan pihak atur kerja lain ke upis menteri pelajar atur PDPR seminggu tu. Selamat pagi ngai bala pengajar kita, selamat pagi cigu. Tunggu-tunggu pagi itu tadi udah muka laptop, udah muka iPad tabnya tadi laban ke dekat ngatur online class ngau bala nembiak meh pagi itu ya kagi nekan ke button admit all-nya. Bala nembiak kita ke baru muka Google Meet pagi tu, baru nemu sarito pagi tu bisik PDPR gini. Selamat bersekolah, selamat belajar dengan cara online. Yang ke bala pengajar megak benung dia ke slide kini ke pagi tu. Ngau nak kau lihat meh au ngigak lain tau ke arus internet. Ia ke dikena kita ikak pendak laban penanggul gayari kita ke dia tu benung bersebun. Ngarap ke bala pengajar, bala nembiak kita ke belajar dengan cara online minggu tu. Mujur mengamagang meh au nak lewati nanggul ya. Bala nembiak, bala nak kita ke pagi tu ke benung PDPR. Benung bersekolah hari rumah kena cara online. Tat-tat kami hati au. Nyangka je bala inai benung berapi nyedia ke pemakai di dapur nak tu boleh konsentrate, nak tu boleh fokus belajarnya laban nyium bau renguat bau lawaknya. Nanti habis online class lagi nanti class dismiss lagi baru kita ingat tu merarau. Okey, terus berperindang dengan kami bawah 9.12 pagi tu peninga. Shazliana Baby ngau gaguang kirai merindang kita ada lepas tu. Yang sebenarnya tu lagu hari Richard Josh ku simpan dalam hati. Bawah 9.12.

0: Aku Norman Ading. Aku rindu meda orang tekemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak kebajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilit, nadai meguna. Sigat tak kebajir, makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, enggak YFM.
1: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, babelah rancan dia. Di Serian, ulih menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?
3: Bagaimana?

0: Kita na patun madah kapasun handphone, email, Facebook, takkan naman na maja. Nga guys, apa-apa. Kita is naman na mu, ati mensia to namu berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida uli ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti agi, anang kah password kamu tamat, baka nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.
1: Kes culiak tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Maya kita udah muka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kemeh pintunya, nulung orang ke bak belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya, mai maya barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpeng pendiau. Kadang-kadang perkara kemeh berketuk pan, uleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, nanti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

0: Anang nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk hari YFM.
1: Y912, sebab jam yati ketiga pagi hari satu untuk peningang. Kagai kita ke baru tune in. Mendiang ke kami pagi itu. Selamat bergolai dengan kami buat Y912. Bakal selamat berjaya ke pengawak ngagai semua bala kita megaya. Kita ke kawak buat luar rumahnya kena pemampul hidung ngau mulut. Lalu tentu ke kita yang tadi ngirup air mayu-mayu. Hawa nang kurang air. Laban gaya ria ke benung bersebuan dia tu. Gaya ria kangat dia tu megak. Mudah mat kita ke nak tu nakal, kita ya ke nak kering antibody nya tabin derga batu binsa lebih lagi orang tuai sidak ya ke nembiak ngau piak mengga ya ke nak tentu berpengerai berkenan ke bekawul ngau sebuah nasab mengga peningau operasi cloud seeding ngaga hujan menih remang menih muari udah misi di berjalai ke perintah. Lalu nanti kita berhati ke minggu siti tu tadi mega enam isi hujan bak sekedar endur di menua kita Sarawak itu. Lalu hasil ya sebuah nasab bisik kurang mimit ikas pengamah angin mega nanti dipedak bak rekod ya ke dipansut ke opis pengamata gayari opis rampak menua bacanya bisik nurun mimit puji Tuhan mehau ngarap ke operasi ngagak hujan tu mujur di pejalai ke laban bak jam kereta tu mega agi mengkang di pejalai ke lalu berita kemaduk baru mega ke bisik dipansut ke madah ke perintah Malaysia mega dekat nyawup madam ke api ngau pian mega operasi ngagak hujan ba Indonesia di Kalimantan dedien ya ke benung Angus dia tu ya jadi kita rakyat Malaysia rakyat Sarawak tentu ke kita nyukung tentu ke kita yang tadi nak nambah ke sebuah nasab

Dari pengawak kita ya ke Nyeliah Kediri Ari Nunu Babas, terlebih lagi Tanah Kerapa Bak Jam ya ke Diato ngambil ke Penanggul Sebun Asap ya kemudian jadi Diato Uliah diputar ke ngau nakak pengelengkas ya laban mayuh penanggul mayuh penusah ke nyadi bepun dari Sebun Asap tu sekolah ditutup kita ini nak uliah ngerja pengawak bakal selama nak lantang tuan sebut lebih maya baluar rumah. Okey, okay, kita ke menung berapi jamia ke Dato Peningan nama kini menu kena kita merarau tengah hari itu berjimat au lebih maya kita ia ke megai utai kangat bertetak ke lauk nyumai utai dapur pagi itu berumah tentu ya rami laban dan biak sekolah ke menung PDPR bersekolah online di rumah dia tu bala inai kita ia ke gintu ruang biliaknya tentu menggak kira minggu tu ya terus mulai dengan kami bawah 9.12 Masterpiece ngau lemambang lemai. Udah lepas tu lagi Mak Y 912 tu lagu hari Dara Helena Ngati Kediri Y 912 Mak Y FM.

0: Segulai Sejalai Gawa FM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatik ladia bak industri muzik, pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh menggali pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Station Radio RTM, YFM New Kuok Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: nanda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke taunya di bak sumarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya tepangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kleda temeka uleh ngurang ke pemedis maya tepangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut ari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke penglikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Jadi aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terperdaya ngau yaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia polis report ngagai polis anti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Pakai okey.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tiap bakanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilak kita nyua barang, sidak ia kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggau YFM.
3: Selka jaku peransang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi, ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ka digiga. Anang betukut berkunci ke misi kitai ngau orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngai orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kitai nemu tai ti kerja cari kanan kitai. Awak ke Tuhan aja ti nemu manah kitai. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kitai. Baruang bilik kita. Pemanah kita yang orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, tidak terbayar, tak kena ulian balas pemanah kita. Anak kita kalau bertukut dengan orang. Engkau orang tidak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada yang awak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan memang. Lalu yang upah orang tumbuhan hati di sini, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak letak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersida. Lebuh kita ngerja pemanah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuh nuan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak kak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak ngadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemunyitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu, uleh mai pangkok ke orang dunia rila. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah ngawak kita mai berkat ke semua. Tuhan berkat ke kita semua.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini.

Lagu hari Florence Low, Bapak Dia Sati, hujung ke jam kita pagi tu, bawah 9.12, dah 30 minit lepas pukul 11 pagi, lagi jam ya ke penuh di Y9.12. Terima kasih lagi semua kita peningai ya ke gulai dengan kami, bawah Y9.12, pagi tu, kenyau hari pukul 9 pagi itu tadi, tentu yang merindah kita dengan lagu-lagu. Setelah megak berkongsi info pukul 10 pagi tadi, kita yang megak udah mendiang ke segmen Nuju Pengerai. Okey, berkongsi berita hari benua luar engkau kita megak pagi itu peningan, kita bisa terpedak atau terbaca ke berkawal dengan penusah lampung pecah ke gunung berapi ia ke nyadi di benua Indonesia dedian. Berita ke bisik di pedak aku itu artikel dari Suara Sarawak, berita dari benua luar, gunung berapi anak Krakatau ia ke bisik nyadi lampung pecah tu kena hari 5 tu tadi pukul 11 malam jam di Indonesia dedian. Jadi tu siti hari bukit tau ke lampung pecah ya ke kalanya di bedau tu ya ke di kumbai gunung Krakatau, bukit Krakatau. Jadi tu anak Krakatau, terjapan pihak terjapan yana tang penusah tu kebenarnya ngasuh orang tadi kelebih lagi sidak kiriau ba antara Jawa ngau Sumatera ba Selat Sunda tu irau bendarati lalu perintah menua Indonesia mega bisi mansut ke penerang berita ya ke madah ke tajapan pihak lampung pecah ya kenya di minggu tu tadi ndak ngujuang ke penusah tsunami tau nyadi ba ndurnya lalu orang ya ke diau semak ngau gunung anak Krakatau tu dipinta mega sama-sama belak nyaga dirimpu pengelikuan kelebih ya lagi asap ya ke pansut dari gunung tahu ke lampung pecahnya tadi laban ya tahu benar ngacau tahu ke ngerugak pengerai orang ya ke nyinta asapnya tadi ya. Okey, jadi nya berita berkawal ngau penusah ya ke bisinya di benua luar kelimpah hari sebuah nasab jam ya ke dia tu mega. Okey, ngarap ke tai tu nak ngerugak ngerai nak datai di benua kita di tu meh lalu pian mega sampai ke pengikuan semua kita ba dunia jeman ke dia tu rampak menua kita itu sama-sama meh kita yang jaga ya kai semina ke Tegal menua ke benua bersebun tang sebarang maya nyaga rampak menua kita out ngambil ke jemah ila bala ucuk bala anak kita yang mega oleh ensepuat oleh nyinta angin ya ke mana mega au ukai angin tau ke asap utai ke toksik ya ke tau ngacau tu ke ngeruga pengerai. Gitu terus berita kita peninga bak Y9 12 pagi tu udah lepas tu lagi kita bisik lagu Ari Karen Libau tengepang benda datang sebenarnya tu masterpiece terbaik bak Y9 12.

0: Tak perlu tinggal buat sengah pandut bakal buat supermarket ngau mall. Bisik ditinggal ke buat parking kereta. Bisiknya bertengah jalai. Buat tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya. Engkah meh perlu ke buat nunggu nanti udah disediakan. Nanti kita udah ngenak. Nanti ngai pang tinggal ke buat nunggu nak ngumpang jalai orang bukai lah. Nemu meh bisik orang ke ngumpul troli. Tang nak salah kita nulung sedak ya. Pesan tu Riyadu Syarifik Tegung ngau YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, ni

0: Hi, kita na patun madah kapasot handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sa pasapa. Kita is naman na mo, at timin siya to na mo berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida uli nga ga utay kanda mana nga ga kita. Siti agi, anang ka pasuot kamu tamat, baka numo tingki, ari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang, pesan to, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.
1: Kita suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak meli. Orang yang bisa telefon culiak, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Bisanya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai kemana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.
2: Nah, berasa kita nyeretai bahawa pengujuang Y912 pagi itu pukul 12 tu lagi nu kami nabur ke berita tengah hari bakal selama nangkan ke berita YFM Sibu dekat bulan ngau kita bawa ngelah tengah hari. Itu mana pengerai diripu lebuh maya gaya hari ke bersebun tu peninga seliah ke hari aktiviti ya ke tau nambah ke sebun bakal nunu biar mega kita ya ke nadain tu pengawak keberat di luar nanti uliahnya dalam rumah aja meau anang guai suah tau ke lama bak luar laban gayangin tau ke sebuahnya tadi kena sinta kita tau benar ngeruga pengerai kita mensia ngau tu meri selamat tengah hari ke kita selamat merarau menuju kita tengah hari itu aku Ken Michael madah ke diri ngumpul dulu bye bye.

0: TC.
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalan.

Selamat tengah hari peningat bulan ngaku Min Meliza Ryan bab berita tengah hari Saritu hari 1-17-9-2026. Kandang menua di Sarawak ting rekod ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU bak tikas ti balat endak manah ke pengerai udah nambah ngagai 2 urung pukul 11 pagi tu tadi. Semarahan ngerekod ke IPU ke pemaduk balat ianya 235. Tuk ditangkan ke Serian ti ngerekod ke IPU ke Nikik ngagai 211 enti dibanding ke ngau IPU 200 sejam sebedaunya. Angin bak 10 kandang menua ke Bukai meruan bak tikas ti endak manah ke pengerai. Seminak kapit ajak ngerekod ke angin ti jalan pemersi ianya 92. Empat tangki air garam udah dikena berjalai ke operasi ngaga ujan tiru tau ke OPA bahari keempat di Sarawak kemarin. Post dalam Facebook agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA madah ke operasinya berlabuh di pejalai ke pukul 1.15 minit ngalih hari bak kanang menua ngimbai hidro batang air ngau hidro murum. Operasinya di pejalai nyentuk ke Sarito ngambil kari tau suah agi hujan bak kanang endur ke bisik tekat air ngau hidro ti terkeruga ke tegak air ke majak langkang. Perkara ti bangsa tu tau benar ngasuh air mata majak kurang serta ngeruga pengawak ngeluar ke kuasa karan ari hidro. Hujan bak endur ke diselin tiang megak diharap oleh nyawup ngurang kagi sebun asap bas keda endur di Sarawak. Operasi ngaga ujan tirunya tembok di pejalai ke pukul 5 lemai. 247 ekor orang bumai di Bukit Saban bisik nerima tolong racun Indotai Aris Service Center Sita Kaunsel Negeri Bukit Saban dikena nulung sidaknya bumai. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Saban Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke tolongnya berguna bendar dikena nyawup sidak tu ngurang ke belanja kena bumai serta nentu ke sidak mudah hagi bumai. Atau ti bangsa tu megah oleh nyawup nentu ke sektor bertanam bak menua-menua pesisir oleh meruan di kerja, meri pengelantang agai orang mayuh bak sitik-sitik indur, nyawup nambah ke asil serta ngerembai ke pengawak orang bumai. Sitik kes positif rabies bak jelu bisik direport ke dalam tempoh antara 31 hari bulan 8 nyentuh ke 4 hari bulan 9 tu tadi di Pau. Kesnya ditemunya di bak 5 itik sampel ke bisik diambil bak kampung Teringgus Bong ari Ukui Inang ti lepas berkedayau. Nyalai upis veterina menua Sarawak minta orang ke bisik nupik jelu ngambil kenentu ke jelu ditupik sidaknya bisik diberi vaksin. Vaksin rabies tu ulian nuluh nyaga jelu tupi ngau penglikun orang diri sebilik. Kebuah alai pihak, laban nyau kak semua kes rabies udah naban ke nyawa pengudah orang ke belabuh ngayan ke kelai kena rampin. Ordinan pengerai orang mayuh veterina 1999 netap ke Ukui nya endak tahu endak diberi vaksin rabies serta diberi lesen ari local authority. Lesen Ukui itu tau dipinta ngena cara online dengan sistem Lesen Ukui Sarawak ngena akaun Sarawak ID. Babas berendur kebulih 2.8 hektar pemesai ngimbai jalai Taman Harmoni di Sriawak.

Rahman direport ke Angus kemarin. Bila operasi upis bomba Malaysia JBPM, Sarawak madah kesidak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 1.37 minit ngalai hari, lalu nguanjung 7 ikut orang hari upis bomba Seriaman ngagai endur penusah Angusnya. Api tik ngangus ke babas bandur ke buliah 1.2 hektar pemesai udah uliah dipadam ke, lalu 1.8 hektar tanah kebukainya bedau tentu padam endar. Operasinya diketu ke dulu pukul 6.20 minit lemai lalu dekat di Tampung Baru, Sarito. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Nyari berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, sekali lagi meri selamat tengah hari ngagai bala peningan. Jadi kita dia tu dekat terus segulai ngagai WiFi Masibu bawa ngelah tengah hari.

Ya, pendengar meri, selamat tengah hari. Ya, bertemu baru kita sarito ba awak ngelah tengah hari. Idar kami hari YFM Sibu bulan kita ba awak ngelah tengah hari kita kena sarito 7 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Nanti kita medak gaya hari kita agak menggang bedah bersebun ba menua kita di Sibu pihak megak bisinya bala peningah kita madah ke bas kedak ndur di bagi menua kita tunggak ke Sibu kita bisik beberi seujan ya. Puji Tuhan hanya berita ke terubah di baik ngagai bala peningah kita atau sebenarnya aku ngarap ke bala peningah kita ke bisik mending ke radio tengah hari tu tau ke baru ajak masang radio ngarap ke kita sama bela gerai pihak megak terus sebulan o kami nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi nur aku nak ulih berkongsi ke berita hari adab tengah menua Sarawak ya.

banyak lagu kena kemungkau program ngelah tengah hari kita. Mic jam kita di studio di Tok Peninga 13 minit udah pukul 12 tengah hari. Alabak ku bisik nyabala peninga kita ba sekedak nur ba menua kita di Sarawak di Tok udah mupu berbari dalam kereta nah. Au ngante balanek kita ke pansut hari sekolah ke tengah hari itu perhati ke pengelikun balanek ngau pengelikun kita ambu lebih banyak kita ke mulai ke rempuk ke rumah ngai peningau lebih kita ke berkenak ke rantau jalan ya. Lalu mega nanti kita berhati ke penerang hari upis pelajar bab menua kita di Malaysia itu tau ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak kena 4 hari bulan 9 2026 toku dah nah. Ya, dia ada beberapa buah sekolah bab baru PPD Kuching pedawan bau lunduk semerahan Simunjan Serian Sri Amal Ubantu Kenawik Julau Ngomraduang pemega bab PPD Bintulu ngau baru PPD daerah Tatau Sebawah. Dia ada balan nemiak sekolah tu nadai di asuh nurun ke sekolah. Atau yang tajak pihak pengawak sidak ke bersekolahnya dekat di pejalai ke bakar selama dengan PDPR. Artinya belajar dari rumah tang bala pengajar sidak ya dan sige nurun ke sekolah bakar selama. Laban lebuh ko nanya sekedar pengajar ke bisi ngagak PDPR tu tadi nah. Dia bisiknya sekolah sidak ya perin kerja sekolah ngagai nami ya lalu ke sidak ya bak guard room atau ke bak guard lalu apa indah itu tadi ngambil kerja sekolah anak sidak ya ke sekolah lalu bisiknya cara bala pengajar dan sidak empu terus ke rumah nganjuang kerja sekolah ngagai bala nami ya lalu ke damping ngau negeri atau ketungak ke pasal ke bisi arus internet atau ke bisi telepon aku medak terbagi bala nemiak tu tadi sida ya belajar dengan telepon tumu pagi tadi ngambil record nganjung nama diri retinya kehadiran sida ke sekolah sebedau pukul 7 pagi tadi nah. Jadi bala pinai pergilah ngau dalam kanan minggu tu 7 ngagai 11 hari bulan tentu ke kita yang ngerai anak kita dan tumu ngambil ke anak kita yang uli nulis penatai sidak ke sekolah tajak pendengar telepon munyi ku jakok kita kena tak update eh artinya kita bisa ngau PDPR nyak bak sekedar sekolah ke bisa arus telepon ngau ke bisa line internet munyi ku kita lalu sekolah ke bawah ulu sungai dia dah bala pengajar tu nyaduang kerja sekolahnya ngagai rumah ke rumah lalu bisik sekolah munyi aku tadi dia bala pinai nurun ngagai sekolah ngambil kerjanya ke sekolah ne awaknya antara autai ke digagak bala pengajar hanya di merek tabik puji meh ngagai bala sidak ya ke dia tu benuang kiruah berjalai ke pengawak PDPR ba sekolah ne bala ke nurun ke sekolah lalu kita akan miak ke dia ba rumah tengah hari tu ngarap ke terus senitiah ke atur ti udah ditetap ke ngagai kita ya ungkup kita ke PDPR lalu kita akan nurun ke sekolahnya ngarap ke sama belaknya gak pengerai kita anda ingat berkenak ke sengkabuang mulut ngehiduang ti ulian ya alaba kita nemu dia tu menua benuang bersebun artinya kita patut nyaga pengerai kita pian megak kita kapai naik patut berarti ke perkara tu megak ya okey jadi udah tau aku dekat ngenatai ke sekedar je kau pesan ya ke bisa dianjung kita ngagai kami ba YFM udahnya 12 tengah-tengah hari kita bisa program ranau temuai lalu pukul 1 kita bisa squad trio sitik program ti disedia ke DJ Margareta Remang sebeda boleh ngapengari kami hari kapit inya DJ Menti ba program sada tengah Sarawak.

Ya, lagu kedua tengah hari tu sanggup ngelengkak ya. Lagu hari Julita James. Lama megak kita nak mending ke lagu hari Julita James. Nyari ngarap ke bala kita terperinang. Lalu sama bala jimat meh. Lepas meh kita terima ke tengah hari tu. Laban di kapit pun bisa peningat kita mada hujan. Di sibu pun hujan. Nakak ke dia tu jam ya. Ngarap ke hujan ke mengambilnya. Tentang awak ya mayu air kemik. Kayak punya kita yang boleh ngemasih ke jalai pun dah cukup. Laban aku lama ke kita lelengau ke kap medak leka hujan. Oh, lebih kurang seminggu untuk ku medak bak menua kita tunggak ke sibu di tu. Nada hujan, bisik pun ya mina ngerampas bekenya ajan ya. Jadi ngarap ke hujan tu megak uleh nuci remang bak langit. No, sebun. Besai megak pengharap hati kita. Taban dia tu kita nemu mayu megak penusah ke nyadi bak sekedar menua ukai semina bak menua kita di Malaysia di tu. Temaga nyeng kaum ari menua spia ya. Negeri aku peningat berkongsi ngau balap peningat kita berita-berita ke bisik. Ayan bak surat berita kita ke tengah hari tu dan sebenarnya ungkup kita ke bisik dekat nganyo pesan lebih akik pesan berat tau ke Jakob Gerah. Kita tau ngagai Facebook kami Sibu FM ya. Ana irau tajak pun serekat nua kita maca pesan munyi ke setengah jam disebut kami. Tantiknya pesan berat, pesan kenyala berbatang dalam tempoh 3 jam ni maya bisik nur. Dia aku deka nyelit ke pesan kita ngambil ke utanya atau ke berita kita datai ba kabar Melayu nanti di itu juga ya. Jadi pesan ke terubah ke bisik diterima ke tengah hari tu. Dituju ngake kabar Melayu ke dia ba Sibu, Kenawit, Baruban, Bintulu, Miri ni ya, di Bakuang ngau di Lapok, Tinjar. Serta semua kabar Melayu kena boleh dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ni yang Joshua Laili tau ke Apai Shili kena 11 hari bulan 9 2026, kena malam hari 5 nguan ulit dulu out 11 hari bulan 9 2026, lalu kena hari 6 ianya 12 hari bulan 9 2026 dekat ngetah sulit, lalu muain terbalu bak rumah James Udit Sungai Sebatang buat air tinjau beram. Ngarap ke semua kabar Melayan ti ngelala ni yang Joshua Laili tau ke Apai Sili bisik mending ke radio ke tengah hari tu. Laban pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke terbalu ni yang tu dekat diatur kena hari 6 minggu tu ilak 12 hari bulan 9 2026 bak rumah James Udit Sungai Sebatang bo atas tinjar beram. Lalu pengawal nguan ulit kena malam hari 5 ianya 11 hari bulan 9 2026.

Ya, nak lama lagi dekat pukul 12.30 minit ke tengah hari. Terima kasih apa ningau awak. Kita ke mengkam boleh ngau kami bawa awak ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu. Terima kasih ngagai bala peningau kita sekedar entadi madah ke lagu ke di pasir entadi nak pansut nyawa aku. Oh, pansut nyawa aku, pansut vokal na. Sige waka peningau penanggur. Artinya kita bisa boleh ngau kami ke tengah hari tu. Tanah dek ngau. Lagi aku nukau lagu rikinya ngau lagu ya ke bukai. Kebenar tadi aku kak masih yang ke kita tau ke merenang kita ngau lagu nak sanggup lemas bak pantai. Awang kau mana sanggup menyak tengah hari tu merenang kita ngau lagunya. Lagi awak lagi kau nganti lagu bukai megak peninga. Tang ke dia tu Siti lagi pesan dekat dia kena tayak aku. Sebelum kita boleh buat program radau temuai. Jadi pesan ke dua megak ke tengah hari tu. Dituju ngagai semua kawan belayang ke dia bak rantau panjai batu borak penaso awak ditutus. Sebedia ilas rasa awak dipasai. Di siung tengah, siung iju wa ulu kuilek, pemaga di nanga tebalung uya. Kabam layan bananga alat ba rantau sku, ba rumah rantai skuau. Di dangih kua belingian bayan tasi pemaga ba rumah ungai jale diji. Kabam layan ba bintulu di long ajue lapua. Alapo kabam layan ba rumah Kristina ulu Sungai Salim. Di julau kenawit Serian Kucing mirinia. Ngau semua kena boleh disebut nama dito ya. Jadi pesan tu minta kita datai ngau ngeta sulit ni aluna anak kenawang atau ke laki senia anak itum. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 12/9/2026 kena hari 6 pukul 7 lemai baru memetiu maja rantau panjai batang igan sibu. Penerang ke sili kita tahu bertalipaun ngagai Inai Siti tak kesusan. Bak lumur 011-2352-6203 Gunanuk baru 011-2352-6203 tok kengagai nenia bak lumur 016-861-4741 ya nyak berita berarti kedua pesan ngeta sulit lalu nyuak ke entebalu ni yang luna anak kenawang tok ke laki senia anak itu tak kapain tu ni ke tengah hari itu ya. Jadi ngarap ke kita akan mengganti terus sebukulah dengan kami. Bahawa awak ngelak tengah hari. Hari sibu. Udah sitik lagu tu lagi. Hari bokia. Kita terus mulai pada dalam program. Randau Temuai.

0: ya bertemu baru kita peningat dalam program Ranau Temuai idara kita hari itu hari Sibu atau ke hari YFM Sibu andur kita bakal selama nanti minggu begulai dalam program Ranau Temuai lalu dia tu jam kat kita bisa temuai dikangau ke studio itu dekat berkenan ke Siti Batang Randau atau ke dikumai kita topik lah berkawal ngau utai ke dekat dikunci kita lah bak ku tu jarai megak tau ke jarang megak dikunci dengan radio yang asai ku sari tu kita cukup bertuah tau ke beruntung labang kita bisa bergulai ngau Encik Fred Jero Jemut Anak Joshua ianya pegawai dari Jabatan Bantuan Guaman tau ke JBG bab bagi menua kita di Sibu ngenang Siti Ranau ke dikumai saya pelindung anemia anemit reti tu tadi deka merek pemerhati hati ngakai mensia mayu lebih agak kita keninga Ranau kita ke tengah hari tu berkenai nanti nyemak lah kita bisa anak ke bisa penangguh atau ke dikumai kita penangguh seksual nah berkenai anaknya ke ngadu ke pengasih hati tak kau ke dikumai kita emosi ya lalu berkenai sidak sebilik atau bertungak ngau penangguh berketuk lebih agak lebih maya sidak ke betapik ngau kes kepanjai bakot tak ke mahkamah ya ya peningau utai ke dekat ribai aku kenang temuai kita ke tengah hari tu dalam program Ranau Temuai ngaunya kita yang lalu ke Nuan tu sekali lagi Tuan Fitzgerald selamat tengah hari.
1: Okay. Selamat tengah hari DJ Lucia. No, selamat tengah hari menggangai semua pendengar RTM. Terima kasih lah bahawa dah merik peluang serta mendar kami berkunci penemu serta penerang buka kesari itu.
0: Oh, jadi aku sekali lagi merik terima kasih Tuan. Laban aku meda topik Nuan tu cukup mana. Munya kaku hari pun tadi keterubah ya di baik Nuan ngagai bala peningat kita ba YFM. Lebih lagi ba YFM Sibu. Lalu ke dia tu tua beranau ngau lebih dalam tau ke nenek agak berkawa ngau topik pendamping Guaman. Boleh berkongsi kini nama antara kebatang pengawak atau ke nama kini tangguh pengawak JBG ngagai mensia mayu
1: boleh Lucia Jabatan Bantuan Guaman atau ke JBG itu ianya sebuah agensi perintah itu ditubuh dari tahun 1970 sebab itu dikelala dengan nama Biro Bantuan Guaman jadi ya, peranan kami itu kebenarnya nyedia ke akses keadilan dari cara merik himat Bantuan Guaman ngagai okay, semua rakyat Malaysia. Himat kami itu nyengkawam himat nasihat Guaman, bantuan Guaman ngagai kes sivil. Alpian mereka bisi himat Guaman untuk bahagian syariah, ianya untuk pemohon yang beragama Islam. Engkau pihak mereka jenayah. Himat pengantaraan serta himat pendamping Guaman pun bisi kak. Jadi penting ngagai sidat peningan nemu himat bantuan Guaman di Baru Akta Bantuan Guaman 1971. Ini Akta 26 untuk disediakan khas ngagai orang warga negara Malaysia aja. Pindaan ba akta tu dalam tahun 2017 sebab bisi megak nambah ke himat pendamping guaman khas ngagai mangsa anak miat-miat ngagai untuk jenayah seksual.
0: Mm-mm. Tok tadi ke mana ke tok didinga ko tuan? Retinya tadi JBG tok tadi merek talian hayat munyo ko kita nah. Au talian hayat undang-undang ngagai rakyat ba menua kita di Malaysia di tok. Lalu tadi mega tuan bisi nyebut bekawang ngau pendamping guaman tadi. Au jadi boleh tuan nerang ngagai bala peninga kita bekeni acara ti mudah tok ke munteng lah ko kita nah. Serentang reti himat tok.
1: Jadi himat pendamping guaman ianya himat khas baru atau bantuan guaman ti diberi ngagai anak miak umur baru 18 tahun ti nyadi mangsa penyalah jenayah seksual. Himat tu digagak maya pindaan akta dalam tahun 2017 subak. Ngicak kan biar anak miak diberi perhatian engkau pelindungan ti lebih meruan sepanjai proses keadilan lah. Okay, himat tu tadi tujuannya kena mendampingi kanak-kanak tu sepanjai proses buat mahkamah ngambil sidak yang tak berasai kediri tahu ketakut ataupun trauma. Jadi himat bantuan himat pendamping guaman tu yang kau mari pegawai undang-undang JBG atau ke peguam panel ya ke dilantik dari ketua pengarah bantuan guaman lah.
0: Awak sitip pengawak ke mana ketuk pening nanti kita berarti ke putih di terang ke tuan tu tadi. Nah, retinya nak ke diri lah nembiak ke bertungak ngau penusia ketuk laban bisik peguam tau ke dikumai kita pegawai undang-undang kena dibakih tau ke kaban ti boleh ngelindung sedak ya bakot nah tuan. Awak jadi ke dia tau nya boleh nuan nerang ke siapa bagi ya ke boleh tau ke patut serta layak boleh himat ke berketuk nah. Asal kena semua gena tuan.
1: Ya. Yeah. Okey, jadi dia tu tiga itik syarat kelayakan utama buat baru undang-undang ngau dasar JBG ianya bangsanya mesti nemiak mit kanak ataupun kanak-kanak umur ti baru 18 tahun jadi mangsa kesalahan jenayah seksual. Lalu pihak mega nemiaknya mesti ke warga negara Malaysia. Jadi yang ketiga mangsa mesti lagi anak mit baru umur maya prosedur mahkamah berengkah lah. Jadi penyalah seksual tu dimaksud dimaksud ke nyak dia tu ianya ningkawam pornografi kanak-kanak amang seksual rugol tak kena nama-nama penyalah seksual ti ngagai anak miak ti diperuntuk ke dalam undang-undang bertulis lah. Tu alun ningkawam kesalahan buat baruh kanun keseksaan enggak akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 lah.
0: Awaknya retinya deh. Nanti nyemak lah bakal kes tu tadi dibaik ngagai kot tau ke ngagai mahkamah. Lama kini utai ke digagak peguam tau ke pegawai undang-undang tau lebuh maya kes tu dibaik ngagai kot. Lalu berkena ya uliah nulung ngelindung mangsa tu tadi tau ke ana mit ke kena gangguan seksual tu tadi ne tuan. Sekali ke ya bisa berjakuk ngari kena miaknya tadi tau ke ya minat berdiri je dia.
1: Tidak, berdiri saja lah Syah. Okey, jadi peranan kami itu aktif lah serta menyeluruh berengkah hari sebedau maya nyentuk ke tembok bicara. Jadi untuk sebedau bicara kami dekat ngemuan tau ke nyaga kawal tim mana ataupun dekat ngawara rapot ngawin miaknya. Jadi JBG mega dekat ngatur lalu ngemait anak miak tau ke mangsanya nemuai ataupun ngabas ngagai mahkamah. Beberapa minggu sebedau bicara ngami ke nembiak tu terlebak ngaw suasana bilik bicara lalu nak berasai terkenyit ataupun dia berasa ingat lah, takut lah. Jadi kami megak bisik nerang ke kemudahan perlindungan trauma. Ya ketik bisik merik keterangan dari bilik saksi khas kanak-kanak ngena rekaman video ataupun kita nyebut video conferencing lah. Nyalain nembiak tu, ya nak perlu tau ke nak ibuah bertemu mua ngau orang yang ke dituduh buat dalam mahkamah ingat lah. Jadi untuk bahagian maya bicara perbicaraannya berjalan, penamping goman tu dekat duduk semak ngau timbalan pendawar raya kita ianya TPR. Okeynya di bakih ataupun kaban undang-undang ngagai mangsal. Entik peguam bela orang ti dituduhnya nanya soalan-soalan ke pemeriksaan balas ti agresif ataupun menakut tau ke ndak relevan yo ke ulih ngacau emosi mangsanya. Penamping penamping goman tu ya tau ngau pembenar mahkamah lah ngelaban ataupun ngagak bantahan tau ke nyuara ke pengira ti bemua hakim kena ngelindung mangsa. Engkau pemendar mahkamah moga kami tak berjakuk ngari ke mangsa nanti semua diguna contoh ya kena madah ke penyerawati tau ke keperluan khas nembiaknya. Peranan pendamping goman ukai kena nganti pengawak timbalan pendawa raya tadi tau ke TPR nya dan kena menyukup ke usaha pendawaan engkau meri fokus khas ngagai kebajikan engkau hak nembiak bermahkamah. Jadi untuk peringkat seterusnya pengudah pemutus ataupun hukuman sudah dijatuhkan. Nanti semua orang yang ti ngagak salah ngagak penyalah ngaku salah atau akan didapati bersalah, kami dekat nyaup nyedia ke lalu engkau pembenar dari mahkamah maca pernyataan impak mangsa. Maksudnya victim impact statement lah. Hari pernyataan tu mahkamah dekat diberi gambaran terang nama kesan ngagai trauma fizikal, emosi serta psikologi ngagai penghidup engkau namanya persekolahan mangsa tu lah. Pernyataan impak mangsa tu ianya siti kenyataan khas ti ditimbang mahkamah sebelum tentu ke hukum lalu tak memberi pengaruh ngagai pemutus buat pemerat engkau pengelempung hukuman engkau perintah pampasan sekali. Udahnya kami dekat minta ngagai mahkamah ngambil ke bisik siti perintah pampasan atau ke pemulihan ti patut diberi ngagai mangsa.
0: Awalnya artiin tadi na tuan. Awalnya mai gati kita ninga ne peninga laban ana miat tu kita pun nemu sidak tu ante orang ngembar atau ke bercakap dengan sidak jampak takut deh. Retin tadi sidak ya bisa saksi lalu bisa orang kecukup ngelindung sidak ya dari segi pengasihat atau ke sidak empu mentor ne tuan. Jadi penerang ke mana mega udahnya berkawan kau baka penyampau bayar atau ke bekenai cara minta ngau bekenai cara ngiga kita ba jabatan Guaman tu nah tuan.
1: Okey, jadi tu Siti berita ti mana ngagai semua peningah. Kos ataupun bayaran non mohon himat pendampingan Guaman ba JBG tu semina RM10 ajalah. Tapi sumbangan tambahan engka bisi anti semua penjaga empu pendapatan ngelui ujian kelayakan kewangan. Mereka bisa digagak di pejalai ke kami lah. Nitiah ke kadar ditetap ke undang-undang. Tapi yang paling penting, anang ketegal faktor duitnya di penanggul dekat melindung anak-anak kita lah. Datai dulu bertemu dengan kami, udahnya baru kita sama-sama menilai sama ada layak atau tidak.
0: Ya, RM10 je nak tuan?
1: Ya, betul.
0: Ya, tang kak dipedak dulu ke slip gaji tak kepenatai pemisik apa yang winai ya nak?
1: Ya,
0: betul. Oh, nanti jemaah patut dibantu minat RM10 aja nanti ngeluik adanya gaji sedak yang you bisa bayar bukai ke kelebihan tuan?
1: Ya, kanya, betul, ya? Betul.
0: Kati ke ba penerang ke bukai nah lebung ngagak permohonan tu nama utai ke patut di kerja bala apa inai tu ke bala ni tu tadi tuan.
1: Okey, jadi permohonan tu tau digagak maya udah bisi laporan polis ataupun laporan polis sudah digagak. Digagak oleh apa inai penjaga kesah ataupun mangsa kediri empu nanti bakau ya dah cukup matang dan oleh perunding kediri empu lah. Jadi tahu ke pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat pun boleh ratai ngagai semua cawangan JBG serta menua Malaysia tu lah. Jadi dokumen yang ke mesti dibaik maya pendaftarannya nya satu laporan polis ti udah digagak. Kedua ke foto state surat beranak ngau my kid mangsa tadi dan nya ketiga salinan namanya tinggi ataupun IC apa indai atau ke penjaga lah. Dan yang keempat, maklumat engkau bukti penatai pemisik berkerti slip gaji atau ke surat pengesahan penatai pemisik nanti baka gawak ke dirimpu ataupun berkebun semuanya lah. Dan yang penjaga tik nyadi pegawai JKM atau kasida tik nadai slip gaji surat pengesahan penatai pemisik hari majikan baka kerja company ya. Surat pengesahan penatai pemisik hari majikan lah atau ke pengesahan pihak berkuasa tempatan baka sida pengulu, tuan rumah pun cukup ni tiap syarat tetap ke JBG.
0: Au retin tadi nanti bisa ke nak ulih lalu terus ngagai JBG meya mesti bisa report polis dulu nah tuan.
1: Ya, betul.
0: Report laba kita dia pun guna kota ke bukannya nah.
1: Ya.
0: Terang mega peningah prosedur atau ke cara ke udah dikunci ke tuan ni tadi ngau bala peningah kita. Lalu nanti nyemaklah tuan baka nembi ami atau ke sidak sepilih ngau kabar belayar ke agar reportnya. Kati ke sidak empo identitinya sekali ke dipadang ngagai orang mayuh tak kena sikit dilalai ke kita.
1: Okey, yang untuk bahagian identiti tu jadi aku kak madah ngagai kita semua peningah nembi akan jadi mangsa jenayah seksual tu sikit dilindung undang-undang media nak tahu ngeluar ke ataupun mantai ke nama-nama butir ataupun nama kita nyebutnya details ti tahu ngemai ngagai pengenal pastian nembiaknya lah lalu prosedur mahkamah megak bisi ngambil kira keselamatan ngau kerahsiaan mangsa lah. Basi tak JBG sekedar maklumat ti dikunci ngau kami nya rahsia rapat ataupun rahsia sulit semina dikena ketujuan nolong mangsa dalam proses namanya undang-undang aja.
0: Artinya nak ada kebuah ke kita nangi nak kudai tuan nangi kadang bala peinai tu ngau ane miak nyempu malu madah ngagai apa inai sida ante lebuah sida betul ngak ngau penanggung seksual atau nama kini pesan wan ngagai sida ayah pia mega bisa ga peinai tu nemu ane nya udah kena gangguan seksual tengai ke ngemai nya ngagai kes kebesar ke reti ko kunjung ngagai kod ngagai mahkamah nah kate ke pesan wan tuan.
1: Okey, jadi pesan aku ngagai semua apa inai ke bisa penjaga engkau semua komuniti kita lah. Anak-anak tu ianya utai ti amanah ke paling berharga ngagai kita semua. Nanti semua penusah jenayah seksual tu nempuh sida. Anang malu, ngau anang takut, alu ngambil tindakan ngau jampat. Ngau ngagak laporan polis minta bantuan. Telepon ngagai kami Jabatan bantuan Guaman pun boleh ya. Dan tahu masuk bala web rasmi kami ba www.jbg.gov.my. Kena ngigak cawangan JBG ti semak ngau kawasan kita. Ingat kita jangan ukai kediri JBG sedia nyawup mantuk kita lalu jadi saya pelindung agak anak-anak kita.
0: Oh, pesan mana mengarin bantuan agak bala peningkat kita. Jadi sekali lagi aku ngarap ke pengawak kepada atau ke mana hari JBG itu boleh terus ngelindung bala anak-anak kita ke bak luar dia ngambil ke kita itu boleh nagang pengasihati pemegang nyaga pengerai rundi untuk kedekumai mental sida anak-anak ke bisa betul ngak ngau penanggung ke betul dah tuan. Oh, jadi sekali lagi ngari ke kami bak YFM Sibu, terima kasih ke penatai kita sebuat ke studio tengah hari itu bisa maya kita bertemu baru ialah kak nah tuan ya hampir sebut kuno dia yang serius randau entar enak ya oh peningannya randau aku mulai ngau tuan Fitzgerald Ari Upis JBG JBG berbagai menua kita di Sibu tau ke dikumai jabatan bantuan Guaman ke tengah hari itu ngenang sayap pelindung 6 biak mayat. Terima kasih ya. Ila tetemu baru ke peningan. Mumpuk dulu. Bye-bye.

dot in the be like nala wa kono baju ga wencura man sao to ah to pada de to to to sede sede dong ke to pada de nya baju ino indai benua megari yang nya pada de mana ne

0: Kau ambek gambar deh. Anak kau, kau naik perlu buat rambut gelung. Deka gelung mit kau besar nabi lay. Dek nenen nagun jok kedai. Okey kan dok? Ah, okey neng awak gelung mit aja meh. Pakai cermin mata hitam. Badan lansing. Kuruh menyekan. Kau deh, okey?
1: Nai. Kamat mana yang lainnya ni sumpel? Bakal kamatnya nak kedok aku. Ujian kau tu kakak di ni sumpel. Kakak ni dah dek, buat kekerin tu pun pandangnya dek. Ngelak cik mata celum. Bakal induk cerita Korea kepedak sidar ucuknya dek.
2: Wih, ya nama pengawas tu ayah dek. Benar mak ni lep telepon hari tak dek. Ayah, dua dek tau nama tetayap dek ni. Ini sumpel. Tau si ko, tau ya lapa ke dia ini bilang, ini liang palak dia ini liat telepon ini sumpah anak mah, tu banget dia liat setuai dia dia, bisa gama orang laki, wai ini bilang.
1: Guna aman dek, datai, uria kata tiga, enggak gama kata tiga aku mulai. Pedak dek, ini sumpahnya, tu mana nalnya pedak aku.
2: Nai, kak kakak kena inya dek, mata aku tau ke. Pai semak ke, teleponnya nama lansia aku tau pedak setuai dek. Apa, ngena pitop ya? Ini sumpah yang
0: ini ada pito-pito orang dia tahu nah ini pito AI tau asuh kotoknya tetap tayap dari tau ku mana mau pokok dek
2: dek nak melabak ku mu bakal deknya kan kena AI kebenar ya nak kena ngawak ini tinya ini sumpah yang ini bilai tang dek to ka membenawa mimi de ini sumpang dak dek to gama de dubeh de kulu kile ya baju de tukar de pe les ma peniau de dio mada de to baka jalan na cukup tau
0: kunarino ate ko i narino kuning ande tuai temunyi tau au rino te ajo nyo
2: ai rino te urang mada kita ngelakon di rempo belah telepon
1: ukai de mada tadi engka de balagu-lagu bat timtuaknya de. Ya nama nak dengar deh.
2: Cih, nyok mah koko. Sikit bisa. Apa deh ni sumpah yang ya nama deh kanya deh skema deh. Piak, maik deh bakanya. Ko deh, rindu hati aja aku deh. Nih, nanti orang kamat dah. Kini kedek deh. Kumai amat biak deh. Nyah, kumai amat selayam deh. Bah, kumai amat bajiak deh. Udah menagah mau deh sekali. Bertemu eh muang ode. Ni peniau de nya bakal ke diperbut ke sebayan. Nah. Nuno ngumak ke de pedak kau.
0: Nah dai kami rindu hati ya jo. Dek tu ini bilai amat tak. Nah nemu ngidok ke kaban ni lagi de ngasuh ku ngagok tau.
1: Ni mak ku nemu ya mata jo ku meluat tadi. Nah. Tang baru aku nemu nyak kai ai kurangnya wai. Boleh kakak ke tempo ne?
2: Amat tu se, me aku hidup. Ngempo kaban bakas de wai de to de andau. Uji utai ka mana nemu se de wai de. Utai ke betul-betul, utai ke Regina. Nya tadi bersebut ke AI ngat se de wai de. Bise Menteri Besar Menua Malaysia ya amat berhormat. Dengar mana to hau? Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Anwar Ibrahim ya Mansur ke Jakob berserimai dengan orang bangsa serinya. Bisa dengar setu ada kita medak layak bertibi. Belah medak kita serinya out. Dia ya dekat merek program AI nak berbayar dengan rakyat. Berengkeh hari minggunya kemarin. 1 bulan 9. Ini pepepiak ni.
0: Kakunya ni kuat.
2: Kungai medeknya. Uliah dia nak ambil dengan teko aku dulu. Dengar dek.
0: Nama dek.
2: Nya semina ada ungkup makan demi ya ke berumur 18 ke 30 tahun ni umur dia berapa?
0: 30 tambah 30 wah.
2: Ni ya baka karek pinang ke ke anak uli ya. Ni bo sebut ante pantap ngudu ko na belai ya. Kemarin ya kedai de amat tari no bintano de. Nah, sedua de nemu ari program ya ke disebutnya tadi de. Dia lebih ya 10,000 iko anemi ya uli ngena application. Dak de nemu ke jokor putih ya.
0: Panai de.
2: Panai ya, nyak makuningan sudah menggerak gambar yang serinya, maya riban so. Siapa gay ho bukanya, ho kini nyebut tu kemunyinya.
0: Bisa, siapa namanya?
2: Kapa deh sudah tirian. Nata
0: sebut namanya. Aau, nata sebut.
2: Ama deh.
0: Tapi am tua.
2: Kira wah dehnya, ukainya deh ngelanya gen tua deh, dengar deh, tata deh. Ngena application AI to sepenglama 3 bulan, ari company AI menua kita tempo.

0: Nai, ia kena buat pray 3 bulan ke bayau ke deh?
1: Bayau.
0: Nenya hari menua Amerika, hari menua Cina lah dek.
1: Oh, resikan macam mana way?
0: Ya, kau pray ngaji nama ya 18 ke 30 nanya kau um deh. Dek bayau um deh. Apa enak bayau ke deh? Eh, duit di mayu ah, berbiang deh. Nala mai.
2: Mat mana ni nai gup? Uliya ke bala ucuk belajar perkara digital dunia kemayar itu. Ngumak sida ke biak. Nyamai ge gun tak sida nangkap tanya. Dia ke nguna. Belajar sida ya deh.
0: Ya, mai nabi lai semua utai me hante de kena ngana jalai ke keman. Si ke mare Asia ke mana ya? Teh pakang ka bana nya mana ya nya? Ngi mai de nya. Eut. Dok de sare nya mai Ahmad Jakob de. Te de berarti ke namanya Jakob ke dipansut menteri besar kita deh. Yes, baru bisa dengar radio ni. Nah, sumpah aku tu nyebut utai. Mada dek belama kembali bateri radio. Dia nyak ni ke jemai dek ke bateri yang teh ambil apa pangka. Jemai ke dek balah bak atas atap siang. Apa tu nak dengar radio?
1: Ni ngah. Kau kumen dek dalam pendek yang kau tahu nya. Kumen dek modern. Aku tu nak dai. Aku tu beli bateri. Nya nak RTM klik kau tahu. Tahunya bah handphone tu aja. Nya nama aku dek.
0: Nama-nama aku perintah. Nama aku
1: yang perintah. Dia nama aku tahu. Perintah yang menda ketakatnya budi 95 minyak keretanya.
0: Oh.
1: Ukan ada 200 sebenarnya tau. Nya tiket ngaga 300 baraunya sebulan. Nah.
0: Oh, subak 300 mah dulu ge subana.
1: Udahnya 200 nurun dia tu 300 baraunya.
0: Oh, bisa kena tiap jalan tiap ya.
1: Bisa nya. Ku kau nemu de mai wah kita boleh tanya pasar tanya 16 juta kita rakyat Malaysia tau. Berguna ke minyak subsidi RON 95 nya nemu dai. Ya ku dah mangai 300 liternya. Nah, kau mana nak moko? Lebih setengah juta kita kena kereta di sini ada, indah bilai layak. Kena kita ini buat uli ya, yang buli yang nak budi di sini nya. Mangai yang gempar atau lito.
0: Oh, ni kayak baru ni.
1: Kayak nyam me, mayuah minyak di sini le beli deh tu. Ilo, ini bilai mayuah. Jalai kita.
2: Wah, amat demu di nasung tayang. Tusun mana nya dalam payung tak ada nya ilo. Elok, nak ingat dia barunya. Nah, tu bisa yang dia sebut. Semua sekolah nak ngiranya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, tak ke Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok. Ngau semua sekolah khas dekat dia beri belanja tambah sepenyampau 500 juta untuk dibanding ke ngau belanja sebedau tu. Ianya 1 bilion. Nah, reti ya 1.5 bilion berengkah tahun baru bak tahun 2027. Nah, nyalai berengkah hari 1 hari bulan 9 di ofis pelajar bak tiap bengkah pilihan menua deh. Dekat berarti ke tiap peminta ngadu ke sekolah. Nah.
0: Ya betul ini bilai. Ana bawah-wah deh. Dari mayu perkara ke mana-mana sebut menteri besar serinya deh. Udah tau ini sumpah yang tau ngetau dek ke kutap nanti ke klinik pengerai ngomai diri lama lama dek nanti semua penanggua dek nah
1: ya mau kenyu sedih nyebut nyok dek
0: ya aku
1: klinik kok
0: nek kata kena sedih dia kena pansa untai kena pansa dila ya kena pansa mulu sebut meh
1: nama dek
0: uleh dena ningan nah dek te kurang sarinya nemu ku datai jako aman ke namanya ke sebut menteri dek betul-betul padam ke dek nama keliak dia nyata dek dek kena dengar radio aku dek
1: kau kan ada tinggitu
0: bansau aku kan kena mulai dia nyok nih dengar dek aku ngambil kartu beberasa pengerainya aku nyebut klinik tau tau tau nyebut lagi klinik ngambil kartu beberasa pengerai ngau timpuh ngante uleh di kurang nanti ada yang lama atau sejam uleh kurang setengah jam 15 minit nyok mureh
1: nama tegagok sedap deh
0: eh dengar dek dulu dek mau mutong jakau kamu nak yang main dah.
1: Ketui dah.
0: Dengar dek. Dia 1 bilion dekat dia lagi ya. Kengagai sistem rekod pengerai elektronik. Tau ke kumai orang EMR. Tau ke sistem Wi-Fi.
1: Wi-Fi. Aha. Kita ngambil internetnya.
0: Ya, nu kita narik internetnya. Dan yang negut kaget meh. Aku buat pengawal ketika. Pemanah digital buat perkara pengerai. Ya, kan ya dek. Kena rengk dek. Dulu dia pampak dek. Dia untai aku tu tadi. Nak yang main dah. Nya, aku ya, jampat gaya deh. Utenya udah bas sistem aja yang deh. Nada gaya orang nyelak ke kat belah kantor dia. Tatu aja, inai sumpah. Tut. AC 600. Tut. Keluar. 017 ini sumpah ada ge urang rangau misi de dian make yang ting ting 1078 nya
1: 1078 bunyok beli
0: oke okay.
1: Yeah. Oh pio
2: nai to ana nai ngat de wai nai gu de ke bejawa ke cipiang ari rumah to ke bakno bukai de bisa nya geran sejahtera medani ke berungkus 200 juta tidak sedia ke perintah kena mantu orang ke bedajak, orang ke bedang amit, bedagang ke pasar malam, atau ke orang induk ke berjual ke rumah.
1: Ha. Puh, kayak ada ini kok. Mayuahnya. Mayuahnya ini kok.
0: Dengar ada untai orangnya. Nari kebuka ya, kayak mayuah adanya. Ya, kata yang ngepau kita. Ya. Badi nari murti utai. Kumai dia aku sih kok jauh ke berjual di rumah tu. Inai tanya, ini sumpahnya kakak udah lagi. Tahu dia menua kita tu aja udah berapa ikok kemana kere. Hari subuh aku mai berjuwa dengai dengnya aku kemai dek kaya. Amin, ku Tuhan, ku Tuhan, salah ya. Amin, ku kita. Nah,
1: amin, me amin.
0: Amin. Kaya
1: kapan kau nya deh?
0: Nuh, ku mai deh mimit orang kede bantu perintahnya. Deh, mendak kita di tahu 30 juta rakyat Malaysia itu aja. Nah, mimitnya aku mai salah sih kau hari kebantu perintahnya. Nyak pun kau dah cukup mana ya nyak. Boleh bantu kau bekerja. Nih, dia bisa. Maaf cakap, kau ini sumpah yang. Okay, kau ini bilai.
2: Oh, ya kesebut aku nya tadi. Di Kumai, ungkup orang dagang mikro. Asal ya 5 bilion. Dan ditambah baru 1 bilion. Lalu nyak ke mungkul penyampau ya semuanya. 6 bilion. Nah.
1: Oh, pinjau nya tadi pio. Eh, amat ke. Nanti ada orang pinjau. Pedih nal ke kita kan ngepun ke dagang. Nih, nama dagang ke gagak ku nih.
0: Ibu. Stop. Baru ada biar kau ngai, Ibu. Ya keburuk pakai deknya ni. Ibu, ulat gemuk-gemuk dia. Nyuka memesai mata ulat bertubuh dia. Ya. Batu leang dia. Aku nemu sebab nyua pau dek. Kalau ada jual kue, nak lama gagit sekejap. Nak puah berjual tu nak puah kaya berdau kalau kena nama adanya ini sumpah yang macam terjual ada buah pinang meh dia tu nama ya deh nih dek empuk ke benda gaya makai ini tu kok geram empuk jauh ke jual
1: nai kena main ajaknya nah nak siapa ke ngau ke nukupnya siapa ngau ke makai ya nak seduai dek you nak ada gaya ke jual empuk kita tiga aja
2: dek kekak merek amik meh menal dek you nih. Dek berumah mai pulai nak tanpa panas berjual bati si tamu din ingat aku au nah kini kakak kaya baka orang uji pedak dia orang ke dagang buat menua kemaju deh badagang sedak ya ukai mimit untung juta nyak mai perintah bersetuju ke e-invoice nak ibu dia gagak entik orang dagangnya nak lebih hari 3 juta entik subak 1 juta aja. Nya, mayuh diri ke orang dagang ke diberi atau ke pengecualian deh reti ya kira kena ibu lah meh ngadu ke invoice dek deh bisik 1.1 juta nah terbagi sidak tu orang dagang mikro dagang mit atau ke dagang jalan ia pemesai makanya ya
0: betul aku ada ini dah bilai yang mereka amai ini siapa ngai terperi nama kedamai berjual dia perai kita mbak yo mayuah banyak hari enam itu perkara kedisebut menteri besarnya harap ketau pulai ke pemana ya banyak pulai ke pemansa yang banyak ngai menua ngai kita ini tapi aku ada wain dia bilai ngai kelantai ngai ke penghidup ucuk icit kita keduri hari ini ila okeynya senang lantai yang bertubuh kita tu aja ini sumpah yang kita tu nyampe ikut nyeratai bertubuh ici uwiat kita tu ialah sampai kita ninggal kudunya sampai kita parai wai bantu perintah ya meh dia merak sida Sarawak ke nama gua
1: kenyalayang
0: au kenyalayang ya dini dia ninggal
1: au kenyalayang gua
0: amat mea gua dari gua dek
1: nadai
0: dana sampai parai kita tu tolong perintah ya. Dini dengan ikat dunia, bukan dunia kita tahu.
1: Ya, aku tahu kita tahu. Benda yang aku tahu langsung awal. Dia tahu aku kemai dua ada belum dia ngikat daging nama, daging
0: kita tiga. Ngai.
1: Daging kita tiga.
0: Kapulai, aku kapak, aku belum dia daging ada. Dia mendak ngangan, ngarah kangangan dia nyari. Aku cipiang boleh kena aku mayau kereta sebulan. Dia berjalan, gak cipiang aku. Ngedek, baru ke belum dia ke daging, ngai tunai kapak. Pau jak menjual deh. Ente nak ada inti. Bapak uji bilik ni bunuh hitit ke inti pau deh.
1: Kalau orang akan inti pau hitit kak kuah.
0: Nah, gagak deh. Mulia kena boleh pantau perintah dah. Mahiwahnya. Nenak pepanai deh. Ngambil peluang. Deh, ini bila pula itu ah. Kihuah.

0: Ya, lagu peningat dah. Kena lalu ke DJ kita hari kapit tengah hari itu. Selamat tengah hari, Inti.
1: Selamat tengah hari. Orang silu, mesti buntul.
0: Bisa guntur boleh dengar kau reto. Entah itu buka yang lama tu. Nah lansia pendiang kau. Tak angka empat penglama. Nah dengar tion gunturnya. Kini nyu nemu nya guntur. Amat.
1: Di tu bisa hujan di kapit pagi tadi siapa ne?
0: Bangat.
1: Tang nak balat muni kau teh tanya pernah mai wah. Maka bun, namanya kami bun tanya. Amam biar entah deh.
0: Aau kena mantuk ke penglengah wati. Medak lekau hujan ne. Semetik batas siang.
1: Ya. Saya mak kau, mai hujan, hujan di gago, nah.
0: Aau, ngaga hujan, kau dek. Ya, ente, ente tetap ambek ke tanya, entah dek. Baru ni ngaga hujan, aau. Ateh hari ni guntur, gaga, ga?
1: Nya kau, ni cerita atas
0: mana? Laban tu tak dek. Ngau guntur guntur, geng kami di tahu. Labu pula, sasi di jeman, patu ente kau tule, patu ya, ga ngau tule.
1: Siang tu tak
0: dek, nah. Baru dia tahu, terletup punya guntur langit dia.
1: Nya, kau nama gunturnya gaga orang kau.
0: Gagap taralan ti kapaknya baru tu berundiang kena.
1: Oh, betul palok. Nada sahut ngau muni guntuanya nak kau
0: dah? Oh, ni aman ada sahut nanti baka ngelamat tu kita ke betalar ke ngagau. Ngagau hujan nada, mayu leman. Baik, belak nemu yang ngagau hujan nak kena ngagau ramai yang nyari utah bukai ke hilangnya hujan punya.
1: Nada batu ayat nurun ke garam.
0: Nadai, nyata buka itu hari langit. Hujan menyentai.
1: Hujan sampai.
0: Tapi guntur atau nyalain hari ini ke guntur?
1: Ya, gunturnya kan tu. Enggak lah, banyak remangnya dah penuh sih. Ini semitiaknya punya kutai. Pabuah ke gunturnya.
0: Gila nak pihak nanti. Eh, ibu atau bro yang kerja. Dia mau gerai.
1: Agaknya
0: saya
1: ketua
0: apa pun dia tu nak gerai mudiang. Aw, nada nak dasu untai apa jam tu berundiang kita macam macam ni pihak kuda.
1: Iya,
0: nyam aku. Amat iban kapit iban kenawi nemu agak hujan hujan melabu. Nada ingatnya duit 200 ringgit lah buah langit kuda entai.
1: Nyam aku nada itu buka lah buah. Karena kedai tu gerai ngarap kesuluan gerai tajak panari nak mana apa ketua nyam meh. Nyenuh ke diri ku kita.
0: Tua.
1: Aku anang ente uliah seliah mempawa ke baluau kenyak ku kita. Ya kan nak sebut nak aku tu me.
0: Aku nadai belak nak aku kita tu ente nak sebut punya dia batu kita mensiao. Nyu nadai parai nak kore.
1: Ya.
0: Tau mensiao tu nadai nak sebut mage medini dua tanya ya padam soyes ya. Nyau me ya. Ambil baterai. Bakat telepon kore nadai mada ya.
1: Betul. Aku nyak meh ngarap kesamanya ke pelikun rempu laban nama tu. IPU buat bagi menua kami di Kapit udah jauh nak nurun 96 tidak salah kota ini ya.
0: Ya ke baru 10 minit tu kuda 92 antai.
1: Ah, ada nurun baru punya ni.
0: Nurun baru.
1: Ngarap ke suruhan mana pihak kita ni kami kejamai ngatur pengawak kita ke mendak nak ya. Mayu hamat program ke di Prambu nun nak jadi diatu nun di insur ke Tegal utai ke Beketok mana pia?
0: Jadi di Sibu tadi baru dia tahu lah. Aku mendak bab berita tim Sarawak tu tadi 185.
1: Agak tinggi.
0: Tunggu ke muka 180. Serikai 197. Ngau ya ke tunggu kita ke kungong kita dia tadi 92 agaknya. Kita aja bisa ya, nurun teh kapit.
1: Ya nurun. Aku nemu dia nak berunding apa kata aku sih. Nanti aku mendak nih. Maya kapit ke data 164, 60 lebih berkenyal nih. Udah paman nak pada aku. Nu apa nak teh ke di pada. Anak kita dia ngemalat sampai 300 berkeni.
0: Ya sampai 200. Bisa ya sampai 300 lebih serinya. Nemu nanti spot kau maya kau mendak tanya mendak ke langit ke. Site sengai aku asai ke balut puak tu suat ngiduk kamu dai ngai nyari ngoda
1: semua pasai nyama dalam no
0: as ko dalam ketiak kada puak ngai menyadi balut laba puak je tebal serta berbulu dai kenya
1: mama pedih manya
0: pedih puak aku hidup ya berkata ente maje gaya ri sebuan nyu balas sebala den te nyu kang rinsa kita nyu kada nyu ringan kita
1: au nya meh amak mau kuda, tak lama ya nung asalnya pedih gaya deh, sekolah lama.
0: Sekolah lama. Nya ku aku ngano namanya betunga aku ngeh balat ge saya ke Senggabuang te nya kibuang ku langit ku mangana ada angin
1: apo ada angin sepuat ada nak sepuat tu nak buliah deh jengap labang te nya
0: apa dia seperti yang dua kita bisa ya angin te labo te kami ke di sirut ketuan tare nauler tapi namanya lempoyang peparu kita deh. Yang apa so dan sedan, bahkan juga madam kapo wasa saya nak kurai.
1: Amat, batek pedihnya, sir, nak di batek pedih, nengkeni kita.
0: Ya, ini aku tadi ketudah ke asma, ya ke bisa penyakit ke, tanya.
1: Kroni ke lain gitu.
0: Ya ke macam penyakit, entah deh, kasih ya tu deh.
1: Nyak meh. Anu nyadin lagi, anu kurai.
0: Kena ada sengkabung mulut ngiduang, ngasuh raya lagi, ngayadin sepot.
1: Nah.
0: Drumnya media drum ya.
1: Aman, ya meh kurang ke aktiviti atau ke pengawak ke di luar. Tengah saya drumbu senak sepuat utai ke bekerja. Nya ke drumbu meh, maya tu kenang mulut tua sih aja, ya maya mangsanya buat nak kuda.
0: Belak ingat tengah dira sama nya ke drumbu. Kak pernah drumeh nadai ke? Drumehnya tutup gelempu aku dan tina selalu nadai ke angin tama. Pedih kepala, oksigen nak cukup lah tay bau ntar. Mata kaku.
1: Amat ah. Di rumah buka kereta jendela deh. Buka dia jendela, buka dia pintu. Yang mana mak pe senawa yang dah dah.
0: Mak ya, tanya dia tutup. Kemana kena keninya deh. Ya, bisa parah nak ada yang pedak selalu lengkai nak temu dalam ni, nak angin.
1: Lu ada penyamai, kiok kena jadi, kiok kena jadi. Mina angka jalan lu bayak ge kan teh dalam bilik api aku kaku na.
0: Ya, ni bersih ge. Kan angin yang nak kipang, nak ikun. Tu dah kena ada ikun ya. Kena ikunya deh.
1: Oh,
0: nah madiahnya ko dai. Bisa ko kemare ka ko bisa medak bambet Malaysia nya deh. Ba sida empo Facebook resmi sida udah ngagaknya, ngaga hujan dente. Angkat degaga entar ngai gangiannya namanya nyu ko bukae ga hujannya la buah. Mata ka ko.
1: Nemu saya nya.
0: Nemu meraya ma di tau ngaga nyu ko bukae kian ya, terbaik kian ngai ngap.
1: Oh, nemu jakok nya, mo na nya pasu ngai ga nyadi.
0: Mutel langit dek ningnya. Aku gale ati. Kasih Ahmad tu dah kengagaknya kaku perintah kengaga hujan ni tadi. Nak selelin ngai ge la buah ge ke bukai kien ge angin ke bai. Mata kakau.
1: Amek ke bandiang les ya. Bakal dia meda kena wit ngau kapit. Ini memang jauh. Nanti kira kita kilometer napi ya. Digaga hujan ba kena wit ke. Angkat nu larat ke kapit kita yang moyang ke tempo.
0: Nah nya ke bukai
1: ari. Kena wit kenyak kuning kini kudai ku kita.
0: Ah, bukannya main tadi di tau ngaga hujan, ngai ke lah buah itu kebuka hari kian.
1: Umat nak.
0: Aku gelak tadi aku mendapai kasih ah muka aku ngano di tau.
1: Oh, ini dua orang.
0: Baik, nanti bakal dunia atau tadi ulias lapat, lapat, nanti langit dia.
1: Jadi ni nyala selapat, tujuang langit, nana mu kita ini nih tu ngok je
0: nai. Kadah, mah bisa tujuang nah.
1: Kadah nak, kita gegawai kata kian.
0: Nada tu tujuang kau dah.
1: Nau, hari nyawa.
0: Ya,
1: lepas ni. Nadaim, kanyo, nana mu pemutusnya sama kita.
0: Nadaim, aminak kita ulih bersampai aja tau. Bersampai, harap ke menua kita likun, sebun tadi. Ulih di tanya deh. Ulih pulih mana, ulih dikurang kage. Dumak ke ngau, tanya-nya gunung ke meletup, kibak kanan, ukai. Memang menua kita di tau, tempas ya. Udah saya kita nanti.
1: Betul, tanah tusuk, teka bernamanya, baik berkenyanyut. Kasian lah dah. Macam-macam
0: utanya di. Ya, nyu asos kod dalam tempringan yang kita tanya gambe teto nyu ngau kita nyu ngau tu suruni yang ge dada nyu sengaya ninga berita tua to karena nyebut ngai nyari teto ayan ba berita baka baja katanya nanti.
1: Betul. Oh,
0: tanya gunung ya ngai nyari ngumai bukit nanti bukit miet ge nanti gunung to sai gu tanya dia.
1: Sai gunung ya.
0: Ah gunung.
1: Sai to ya dia meda balat lah ke gunungnya ne asap to ke namanya kita angin ke baiknya cukup nama mana nah.
0: Ya betul. Lepas tanya pansu ada dalam tasik meletup kata kena nemu peningai berapa.
1: Kita kejai ke dalam lama mendap dalam ni pansu magang. Ini nang mai penyakit ah.
0: Mai penyakit si teh bilun ni uli sedut ya tanya pila bilun dengan mai angin dengan nyari pila nyu bekuap lagi batu semetiknya kena bapila patah pila bilun. Kau aku mentai. Nyu nak terbaik ke bilun macam utai. Aau, teka ngacau ya, bermaya namanya menua kita ke benar rosak dia tahu deh.
1: Aau, mungkin kia mutai ke nyadi inte ambek ke banding kita ba menua kita Sarawak empat sembun ke sembun ne empat jerebu ke bekato
0: ya besebun ya besembun
1: ya besampai me ukai pengelikun dari 8 pengelikun dari 8 tu yang kaum pengelikun dunia
0: ya Gelak tiku dengan
1: ana. Ya. Ya. Gerai ni sia.
0: Dia rempu tu gerai menti. Tia munya aku tadi kak nak mendak berita lagi kita itu. Nak melekat ke telepon hari-hari. Ngai metua aku jako. Scroll. Mulut dia nyamai. Nyamai mulut ngai mendak scroll kok dek. Utenya mungkin dia mansa. Ini dia. Nak siko-siko berbagi kutenya aku dek.
1: Ma.
0: Nyuruh. Kaya gerung liang nao. Kak, ke parai nak ngumai dempo. Nadai dek katan hidup berunya si ku ikut aja. Nanti orang nyomai parai terubah ge. Ya.
1: Betul. Kena ini. Nyomai.
0: Nadai jaka, nak peringat. Udah makai he dah. Yeah.
1: Ada jangka aku benung ya, nyasi. Nanti ya udah benung nat kabi ya.
0: Aku mendak ada nengku juang minggu tu tadi. Nanti nama langkah yang ayat kita dulu dia. Ini bisa nua ada ngebawa, nua ada mansai.
1: Sempatnya
0: mesti kau dulu pada aku meka mau mansai naik cigo malala. Nadai udah ya. Pelabak aku dia tuai lah, bakal ya deh. Tengah malam mansai. Namu aku, bagas.
1: Aku, namu deh. Lama amat aku nak kerja pengawaknya sih. Ni gak seput kenyamai. Aku jaka angka amat nyamai ke kampung. Laban kini ke, nak tai ya. Ke dalam kampung buang kan deh. Asap jerebunya. Aku kita asai supaya aku meh. Ude asai tusuk rundiang ningau utai bekenya. Lama amat aku nak ningau. Munyi utai bakal munyi air sungai. Kaki kita ingin lihat utai ke bekenya deh. Kita ke bawah wah. Nah, lantang nak sepul wai. Ada lain telepon dulu deh beberapa jam nak lagu telepon. Wah, ini aku hidup terkenal ya.
0: Baru nemu dalam pun hidup aku dah.
1: Ya, lama kalau lama aku nak nginjak kaki ke tanah, munyi kutai. Sige ke, kalak ke, sige namanya, sige nak udu pulai dari tanah ke kebun, ngau inai, kumai semua. Rino pengawak nguyung, kami hagi sungai kaminya. Kak nak tukuyung umat, nak aku langkang sih ya, benar langkang, hari kena hujan.
0: Ya, mata dia mendak daun hijaunya, kemana kena sesai semata?
1: Ya, mendak air sungai, namun dia ni pun nak ni buat kita lelungi ya, kena namanya. Cuma mata ikan ku kita. Ada wai pemanah hai sungai.
0: Ikan tenyanya benuang zuma adalah air. Ulah pada empat penyiru wai.
1: Iya, mau penyiru.
0: Ya, kan penting ketiak. Ku dan ibu tanya nadi sagam lah. Ku dan tanya lalu ku kebo.
1: Ini bau. Bapa aku sikit nantu ke ngebuat lubu. Nang lubu dalam amunyi.
0: Ngebuat rantau. Ngebuat rantau.
1: Aku tu gelek ke benar ya desi ya. Ngamak-ngamak tanya nak lah. Tengamak aku terbuka. Aku kuat sih aku. Dia ni sih kenyak pengawal nanti kita yang kuyung apa ya. Dan laban tu kuyung ni. Kenyak benar yang bisa desi ya. Nyamai nak. Tani nak ibu nak dia nyagam kelubuk ke teluak kin. Bisa jawab ya.
0: Pada lelung ya tanya. Burit kuyung. Boleh batu.
1: Ya. Aku jadi segini amat lah, bantu kau sebakal ngah batu sebakal untuk jadi awak ni. Dia lama nang kuyung.
0: Oh, lama nang kuyung tadi. Yang ini yang baku muni keng lagu tanya aku. Ya inai cikgu malala. Ngai mangai tinu awak mata. Pukul sebelah malam, ngai pukul 12 mansai. Anje mayu hulai ya ne.
1: Alamak, orang mana ya? Tapi kuyung mansai tu malam ya kau ke siapa?
0: Biar boleh nau. Nama balau nai nama dah. Nukur eh.
1: Tak nak mendok. Tak ke, ya nak nu nak berselindung. Nanti ya tawa sampai berkenya aku. Nu lari sudah ya. Lari nu berlindung deh. Nanti ya kenya nu ngergau dalam pu. Mas dah belanya kejamak je belanya aku nya.
0: Gila nak mat. Nanti ya boleh nak. Kayaknya sus tengah raga uliah. Kadang-kadang penuh raga uliah. Kita seringnya nyampau nanti.
1: Aku nyampau. Bukan nyampau amat. Namanya ya ke digumput. Aku yang panjai. Nadainya sih. Gumpung apa je. Boleh mesti rudi.
0: No. Paget kuyang minyak ni kore.
1: Kuyang minyak tu yang dekat mesti dumpan dek. Tinggal baru ke tinggal 2-3 jam. Munyi ko ipa ko kengau ko. Entai nyala mak ge ngetan umpannya tadi. Ayuh ge tu deh baru ka ngerayap kio angge umpan. Deh kato dah bas.
0: Di ni ya.
1: Au nyak meh pengreno nya baku se mungkanya nu aja umo tuai munyo kulenya di nai malalo ma ku te lo
0: iya nya ka ko baga ma au na ka ku ngumai nai tuai ora bukai na bada na baga labana di peta ang ya to laban di ayan ke ba Facebook de anyu rine yang ko mede inai ka ko ngarap ke bekenya ma ku tuai si te aku gerai gerai me dapat
1: betul
0: ke ule mansai ke ule ngiga tenya ngiga angkayo empat resite resite pia ko ja ko nda de
1: betul
0: ada orang pada aku magasnya ini ngai tinu mata nyu tinu nyu mansai
1: nyo au amat mane ha munyu kudai sia dem da orang ke kadang udah lanyu nau mo nan aka celap semua le ulit jai nu ka sia ba kalau pernah muta ke bekenya nu ngasuh ngai nurun magangnya
0: ngasuh tenya de ngasuh kita boru ne dia tau kita nangin rempu ngai ngai katanya ngai ke pedih perut lama berendam dini
1: ya
0: kakung anu tu lem ke boru kapa nak pedih perut
1: ya pemuasan de telebak banyak lai nak ya maka aku sia lama nak mina 12 10 tahun gini nak mina ya pamo bekenya dia pede ai sai ku malamnya tanya tadi nya mai nak ku tinu wai
0: ya
1: jadi apa ku duwe yang mebreh wok ya nya ya ya lama ku nak bakayu ah besual ku de ya lain ya suara ke lain ge ya tu nyua perau besual ke perau ku ku to
0: ah lain ge ge nya laban perau nyu bisa tangki ya ya lain ge ketua cara tua ke bakayu wah. Jadi bahkan kalau kami di tahun ini ada ke Mayuah berita nyak malam tadi udah agak dipejadi ke BDCF 2026 dia
1: udah
0: abad dataran tun bujang tun tuangku bujang dia belakang pasen dia baik aku nyenguak program ke ngai bolak ke dia laba ke sebuah dia tahu nangin ke dia rempo ngai biri rakyat kia nanti nyutua si kau ajak kia nadai ke nyamai nyu tanya nyugu genyan tu akhirnya nyukap baik ke balane abjalai dia tu nyusupun nganyari ke
1: betul
0: semari nyubatnya pengawa kia kak genyeng ngawa empai
1: betul ngalan si pengawa au bak kapit tu munyi ku kita program tu lawan ke ditukul tai ke bakato ne nu tinya na nu ngante utai ke mamat nyadi amamat nyamai genyebut nyapia ne tang bahas tentang jalan ramah madani bagi menu kita di kapit tu agi mengkan dia tu terus ya ne. Lebih lagi kena hari tiga tu ialah dekat dia tu rumah ringgit nangas sebilat sungai kapit. Jadi ngarap kita ke sama nua dia tahu natai kita rempu pihak aku ne. Jadi kita dekat berbeli ke barang buat jualan ramah badan ini. Maka aku dan tak kuamat pengawak berketul sia. Lebih lagi entiknya kena ke buat rumah panjai kumpu. Nyak dek. Ya, aku munuh rempu.
0: Aku berbeli ke barang biar ngambil peluang yang kita nak korek.
1: Yang ambil peluang nama ke buah kerja buat bekerja nanti kita buat supermarket tentu ya tua nungira orang mayu ya pada nak mayu lah belak kak betul tapi ya mayu aja tua bekerja udahnya nangis ke ngemai ngangkutnya lagi sebengkai tulang jahit ke puak makan kenyak dek kenyak tak kesemek biar kakau ni nanti nyemak bisik jual ramah madani kesemak nualai kita ambil peluang ketuk. Udahnya jualan ramah badani ke sekali itu megak kena 15/9/2024 ada dua kedekat datai dekat dia tu bawa umar belur sungai asap labori pukul 10 pagi yang kaya pukul 3 lemai nangkan kenyak bisa megak kena 12/9/2026 hari 6 tu ilak bawa umar akit sungai asap pukul 10 pagi yang kaya pukul 3 lemai. Pihak megak sebelumnya 11/9/2026 hari 5 bawa umar daru sungai asap pukul 10 pagi anggai pukul 3 lemai hanya tiga itik bengkah tungak ke belaga atau ke sungai asap nunga tu jalan ramah madani tidak tu sedar hari upis KPDN bagi menua kita di kapit nah ya kaku
0: okay, mungkin yang berjalan mesti tak kebijuan tadi ini jalan ramahnya.
1: Anu lena mengganya sih, berkeni penjerebu, berkeni pembacaan, makanya makainya. Tapi kini kena banyak lebih agak nak ku deh.
0: Ya, nak bola nya. Lagi nak beli ngana ke nurung pasar. Udah berapa belanja? Nanti ya. Sila ni kek kata kian. Udah gerganya. Tanya.
1: Mudah mesin wah nih.
0: Mudah agak nanti bakal milo. Karena aku lapor terbuka ya aku nanti berarti gerga deh. Ya milo nya. 21, 22 bapak pasal. Tahu
1: jadi 16
0: ringgit nyaw.
1: No, jauh berasai lempuang ke mimit ke rega jenis ya.
0: Ya, lima sien krimpes sien kenyade meo tema dia tau.
1: Au beh ke baka minyak kacang gula tai banyak sikit. Nah, bisa magangnya dia baik orang bos tentang jola ramah madani. Inai dini nari no munyu kudai no umpo sida nama to sida gula milo tai to bekenya.
0: Tanya boleh taruh ke gua deh baka minyak makan nya gula. Bisa nanya pesin yang kena kresma tahun tau nya dinga de udah nyebut kresma. No.
1: Sampai anda mungkin nyata dia, akhirnya nanti boleh main lapar anda datai ni kudai.
0: Ya.
1: Oh, nyak meh. Udah nyak setiap dah tinggal. Ya nyak bawa rumah Mary, kampung Sungai Amang. Megak 12/9/2026. Mari 6 tau. Nanti kita bagas. Udah kita bawa rumah ringgit. Udah kita bawa rumah Mary. Dari nama aku kita 12 bulan. Ngagai rumah ringgit. Malah pasal lampu yang magang tu kemenal ya siya.
0: Oh, boleh lah. Wow.
1: No, pengawak tu dia tu. Anak ingat baru meringgit hari 3. Pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai. Dini dengan roh. Estek ejolan ramah hargai kasih sayang. Ku harga kasih sayang. Ha. Amat kasih sayang amat.
0: Oh, dah bola.
1: Nanti dia kedai kin. Nanti rega Milo eme ke Banliang 21.90 sen. Dini ya kak muai 90 sen ya. Kayak
0: Uit. Ya, meh nanti dia nyamai kita. Iya. Okay, okay, tak 90 sen dia buai, ringgit berguruh. Tanya ini dia buai.
1: Iya, ringgit dia buai. Kau telur utai ke berkenyan eh, utai ke pemakai. Ya, meh. Utai ke, itu ke info ke bisa diterima kita hari upis KPDN bagi menua kita di Kapit. Siti dah mega, nanti ada penangguh dia mega ku kita. Nama tu program ekspedisi Bukit Mabuang. Nah, di bagi menua kita di Kapit pun nanti ada penangguh tu ngarap kena ada penangguh kita benda ni no makin nurun eh jerebu ku kita dia program Bukit Mabuang edisi kedua tahun 2026 dekat dia tu kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026.
0: 7 bulan tau nya nah.
1: 7 bulan lah lama. Alamak dah, nanti itu training kita kasih sendiri ke tamah kampungnya.
0: Contoh ya, contoh ya, bakal kebunuh berjakob berkapit dia, udah training berkayu asalnya. Nah, umah punya.
1: Di umah punya. Umah deh, jari jari berang tu, nu tak kerja makanya sih, ane, kamu berang jari kita kering, biasanya nombor power di kene ke, ne.
0: Aw, nama
1: deh. Aku deh.
0: Aw, nada itu gigi lebih harinya, aku deh.
1: Aw, ayo beti ya tu, nya. Aw, jangan kaku. Semua kita ke bisik dekat ngau tu ke nemu program ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua tu udah nerima info berkawang tu kalai munyiku tadi dekat tu 25 angka 27 29 2026 tentu ya kita udah nyedia ke dalempu nanti kita mendak bah tahun 2025 ekspedisi tu cukup nerima sambut ke cukup mana tu sione aneh amat amai yo sedak ke ngau nang ira umur tu nang ira induk ngelaki nang ira bangsa sikit mayu lah. Laban bukan sebenarnya ekspedisi direk je lagi tidak ya ke Tegal. Ya baru dah nak dai patut kan kalau boleh pun datai ngau peket mana ko dai.
0: Ya, ya ke bisa tolong dah nyuang dah. Ya kena dai bukan kita itu. Ngau ngerepak. Ini
1: ada lingkup ke jo.
0: Ngau nama ke tubuh.
1: Nama ke tubuh katanya kita. Au, jadi bakau ngau aktiviti bukan tentu ya bisa diatur berobat ngau tu ila kita berkongsi tau ke ngemai sida ari UPS di Bukit Mabuang pu ke ngato ekspedisi tu ngambil ke sida ya nyerita agi tau ke berkongsi ngau nak agi bekau ngau aktiviti ke bisa dia tu dek meta 3 hari tu ada patut ada program buka ini apa ya tentu ya sorry jo
0: mungkin tadi ke kena moy hari ini ko dai.
1: Ya, nah ni ke lama rato, nana yang bangga lama, belum tidak balu kian. Oh,
0: ya. Ya, meh. Nyangkung nanti ente bakal dengau ila ni ke Bukit Mabuangnya. Betul. Nyangkung nya meh nyabung tu lah yang terbuka ina dai belak babas ke pedak kata kian ko dai tiap pengerindo nya nak sebako. Nak bakal tu di ke gunung-gunung.
1: Nah sama ya. Tiap itu gunung, tiap itu bukit, tiap itu rantau, tiap itu sungai, kena sama.
0: Betul.
1: Tiap itu genap pecalai tu. Nyak lai punya kurang disemak ke leka jako. Ini kodai siya. Nanti kita ingat menyadik kita laut. Jauh perjalanan luas pemandangan. Nak berbola wai. Nyingkan dia mimit. Langsung ke suang. Mesti ada pengalaman nanti bersuang. Nah.
0: Betul.
1: Kami ke Bali yang kah kau?
0: Ya, kile dek kesibun, Bali kenyak ya.
1: Oh, aku pagi nak ite menu no kita, angkai rumah panjai. Ni punya, no dia nemuai ngabang hari gawai. Bandi se me cerita bagi nak ite no, nampi ya.
0: Betul, kenyak sepakar, nak rentai.
1: Ya, antek tua nul majak de tu kau de rumah kita telefon. Nah, dah emang antek cerita resik pun jo.
0: Nah, nya pantai amat cerita belah telefon. Antek de nan mo maca de mera brio nya de. Utek ke AI ku mai de amat ne. Kenai de.
1: Betul. Nah, au anan kerja tu susah amat ke meda ke utai ke bekenya nap ya. Tu tau kena.
0: Ni nak mayor ini yang sida tanya nya bala inai aku ka kau ku nanya bora buka ngai ke lagi ku mai orang ngemplen ura yang ta inai aku menda cerita Cina AI ti tua nya nan mo ku tunga nomor satu nya ila ko ya nadae pelakon nya tu ila badok magang kerja ku ura tau belakon ila ko bebadas
1: ya ya ga badas cerita sida yang kena ama anang ke nyebut inai yang jane anu dah terpejuah ngau ceritanya dia. Aku pun kadang ngeri nang ku dente mana lihat ati ku de. Au, aku pun mendau tanya nyak meh nade ngawak ga entenya tau ngeri nang tua nang anu re nade bayak mana ku les ya.
0: Au, amat meh tanya ati tua rine yang nang acau re yang
1: acau re yang nyak meh
0: kaku. Tante nyak lalu rine ante pengawak nak gagak lagi nya. Program nak gagak dan tembok gila cita Cina. Ya. Kenai de de.
1: Ya. Ya ka amat yang acau mua ya wak tu asia. Ya sentanya ya baku deh. Ame ke mana yang baka kita ke beranyam atau ke bekenya ne. Tau ke kita ke ngagak le kemari ya semua. Pama dah megainya. Oh, kuku deh. Wei, nanti tu episod tu ami ya. Ngadai deh. Nuka nemu deh nang kan kenya bukan ni kesengi sengit ati deh. Teka ke deh baru. Tak tahu nya pengawak duduk baru nya buat pengawak baru mah.
0: Baik tu bukan.
1: Ame ke baik tu bukai baka kau nak nungai nurul mansai ngan kuyung nama kan. Ngek baik ku yang dini ku bisa rima gainya. Ngada lain telipun semua. Ngai ku. Ya. Ya. Dini nak ngacau magangnya. Udah nyak dia bertunggu ngabala baki ya. Tembok begila telipun. Aku ngai mat ku siya. Nanti aku bertunggu. Nah dah yang salah. Maya dia mengai telipun. Nampi ya.
0: Ya.
1: Nanti dia ke malah wasa orang. Nanti dia nung kalau nunggu ambil ketua beban yang tua aja ke bertunggu. Ku jaku. Maya ngirup. Ngirup sama. Bergulai sama. Kali dia nung nak melekak. Dia mengai telipun. Ngelak ku. Yang maya ngirup ke diri.
0: Ya maya pulai. Kura kita kan maya beranau. Ya ni kebuka. Kan
1: maya beranau. Aku bisik kawan. Kenyak siya.
0: Oh badak dia. Kenapa ku ya.
1: Amak ya. Nak yang maya nak agak kenyak. Sampai aku pun. Mulai ya tat kaku na. Kita nyaga di pengadiri na.
0: Oh,
1: kau mua sengai aku, ya kaku. Kita itu pansut ngai dengan rup, dek ngai dengan rup semua. Sekali dan nak nunggu kami, nunggu nak kenal kami, nunggu lelok kedek kebayang telefon deh. Kami tu bisa ber telefon kaku. Kami tu bisa mula WhatsApp. Nada yang menalnya. Madu me. Agak kita berubah. Madu jawab me.
0: Madu ngai aku. Ngeri
1: ya no.
0: Ngeri
1: ya. Nada kita sendiri deh sih. Kita bakal risau kau duga. Napa yang aku deh?
0: Betul, ya nyurine yang dia.
1: Ya nyurine yang sendiri. Nah, nanya hati deh dia. Tegal ngau ya tua nu nulek atau bukai ngadu pengawak bukai. Anak kenyap malah peninga mayu lah.
0: Ya ujung. Anak kenyap peninga mayu lah.
1: Angkau bisa bekenya. Aku deh. Bisa jantung.
0: Kau nyawa tua ni tua di ngau. Kau deh nanti bisa. Kau mai nak dai meh.
1: Sampai ya baru nak barang kepenyadi ya mangkan teh tua sama-sama bekenya ada penanggu asih ya aku ente belakak pen telepon
0: aku gele ate ente lawan ge ku ngau ke dari ne ange aku ngeranau dari ulu dia kayaknya selalu dia boleh ngaku 30 minit ya ko menek tua dia ada merinde angko nyadi radio dah saiku
1: malah nak aku cau ya ne
0: aku asa kedengar radio pringa dengan ente ya ulu
1: malah
0: oke kita kami dua ya aku asa kedengar radio
1: nyamai ko udah ya bilang ke bempo uje ke tai ni kan ya ko ente banyak buat no sano ente banyak buat telepon. Oh, saya kena dengar radio. Satu nak aku piak kurangnya sih ya. Kalau yang berjakau pada empu, nu piak kedai kaku. Nasi.
0: Ini aku asal pula nyanyi peninga tengah hari itu. Entah mah, enggak baik hujan di sibuk di itu. Ini malai aku.
1: Kau, nu malai. Ya, saya ku namanya, dengar radio ke dia. Itu saya aku. Kalian tahu atau pula aku.
0: Badok deh.
1: Badok mah kau.
0: Ada lagi berita dari dulu.
1: berita ke negara ke nyemetan anak lagi ialah kita mai baru berita ke bukai hanya bala peningal kita harap ke jerebu kita itu makin kurang ngeca kreativiti tau ke program tu nyamai di pejalai ke napi ya no nak rasai wai bulan 9 nih
0: di ni kak berasai ente kak puh bulan tu nak gila tu nyuka tengah ya seminggu dah bulan 9 nadainya berasai
1: nanya kaku
0: minggu harapkan. Baru bisa ke kemisai hari Malaysia lah nyuna berasai ya. Kan enteng kak ke kemisai
1: Aku, aku kena nak sangai tu lah kerja pama udah kemisi. Serah, kasi kita buru luak. Serah aku ni. Aku, di sikit bakalnya, kita ikut mensia ni. Di sikit, bisa asainya mensia. Kadang-kadang buru luak metulang, nampi ya. Maka kita ikut makai metu. Nanti bakal pemakai. Tukar ke jenama lawak kita tang kerja tu. Ngai bekerja baru. Kau tua aja, orang bukai jenamanya. Bakal cikgu, ngai ngai jauh, ya.
0: Ah, bukannya makan nak nak gawat punya ketua sebanyak lagi kamakai.
1: Kamakai, ya.
0: Aw, kau baru kerja lagi, tiang mata tu mata duitan ke?
1: Betul, ini nungke ya, nanti kuan.
0: Tapi ya, kita
1: mata kau wajar me.
0: Aw,
1: aw, okay, nyajak nara aku ke sekretaris ya, aw tinggal mayu ah. Nanti bisa salah jago, anak mana kia, nanti nak mana yang tinggal, kena pihak ya. Ila kita betul baru bari kebukai, ila tua beranau ke sih ya. Oh,
0: lapor.
1: Nah, nama wante nak balu ribut. Balu bang bukai kan tu mana?
0: Balu bang telepon.
1: Balu bang telepon. Baik dia tu. Makan canggih lah dunia. Nak kena?
0: Nak dia bertanya. Udah tahu lagi. Tahu mana video aku. Aku ngambil dia menemu aku.
1: Ni, ni, ni. Rauh lah. Nak kata cemek selalu.
0: Nak
1: nanya belum kan. Okay. Ialah kita bertemu baru dengan Mayu Angasya. Mai berita kebuka. Info kebuka hari aku di Kapit. Setara tengah Sarawak. Mumpu aku ke sekali tu.
0: Bye-bye, siya. Bye, nanti. Okay. Mama, dia
1: berkayu, ah. Aw, sejam
0: lah.
1: Bye-bye.
0: Ya, terima kasih, Angau. Pengarah kita DJ Menteri hari Kapit tadi, ya. Mungkin nyame haranau redak kita hari satu. Ini kuliah guna-guna. Ya kuliah ambil-ambil ke program Bukit Mabung. Anak ingat kita hari bulan tersebut di tanah. Kita akan ngau nikai. Kapan no, anak? Namanya ambil belang asai mpanya metaya. Kau kaban ke? Oh, bisa WhatsApp. Eh, nada nau. Kaban ke nikai Bukit Mabung asai mpanya metaya. Oh. Okey, udah tahu boleh buat program. Help ni, help ngidu aku.

0: Maya aku duduk kediri, ngingat ke sika orang ti dikangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kat nemit besai di anai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakak mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Seminak gambar nuan agak mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisik peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita buat program Peniau Pekedok Aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, seminak di YFM Sibu.
1: Bertemu baru kita sekali untuk peningan dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama dia aku datai baru dalam program itu. Alai nur aku meri peluang akan bala peningan kita ke dekat berkongsi ke kisah penghidup diri lebih lagi dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama dalam program itu dia aku dekat mungka dulu program PPA kita. Ngau lagu ke bisik dipinta peninga ke bempu kenang ke dekat dikenatai kaku ke minggu tu.

Terima kasih pengeluar program, terima kasih labanuan udah merik peluang diri maca kenang ke ditulis aku bakal keminggu tu dalam program peniau penghidup aku. Aku kenulis tu seminat dekat kunci ke kisah pengerindu aku kena datai bab penyangkai. Udah kala nabur pengerindu ngau pengambil sati. Tameh ia milih orang bukai nyadi ketawi yang hidup semati ya. Kala sayau lebih hari sayau ke dirimpu dan penyayau aku seminat dibasau. Nyangka ukai nasib aku boleh pengerinduk kamat serta betul hari orang. Dia tahu aku nyubrun dia megak. Nyangka aku dah kelalu sayau kurang sampai penyayau ngagai dirimpu pun kurang. Aku kalak labuh pengerinduk ngagai sikok lelaki sampai ke kami duai udah bersemaya dekat niri ke rumah tangga. Nganti kami duai kebelak udah ambil sekolah. Ambil sekolah lalu praktika. Boleh pengawak lalu training. Mula keterubah pengerinduk kami duai berjalan bakal selama. Selalu bertelepon ngagai pengadiri. Bisik megak maya. Kami duai ke bisik video call. Dan mayu hagek ke WhatsApp. Labang kebelak sibuk. Julu hati kami duai sebakal. Belak dekat boleh pengawak ketetap. Ngambil bisik gak duit gaji dikenang hidup ke diri ke dua hari. Mayuh janji, mayuh megak angan-angan kami duai. Sampai bak siti hari, aku cukup asa hati pengudah ya ditemu aku, bisik bergulai ngohindak bukai kesama ngoya training bak melayadin. Mula aku boleh nerima, jako ampun hari ya. Nyangka ya silap lalu penyilapnya boleh diubah ya ke dua hari. Nyak meh peluang kedua diberi aku, ketegau kelalu sayau. Sampai aku mpuh telih, bak hati ketegau aku ketakut lenyau ya. Dan bisik bertakah bulan, dia ada. Semakin hari, aku mendak perangai ngulai yang agak aku semakin berubah. Dia ada, ia jarang ngirum berita. Jarang megak WhatsApp ngagai aku bakal kesebedau tau. Bisik ia WhatsApp dan kadang disawut, kadang di, megak nak disawut ia. Lebuh kenyawut pun randau nadai bakal kesepedau tau, nak bakal selama. Video callnya jauh kat peningah, lama nyudah nak. Kalau aku nguji, bertelepon serta video call ngagai ia, dan meh dirijik ia berlama. Pemuas semuanya kujakut sempama, dilalai nuarian, temu meh bau, dibungkus nuan abus, tekebu mabu. Tuhan nunjuk kaku utai kamat, lebuh aku terpedak ke gambar nuan berkulai ngohidup bukai bertebing pantai. Gambarnya pun, hari Facebook induknya dikunci kaban aku ngohaku. Ati siapa nak hancur. Sampai gati nuan ngayah kaku, pengudah 1000 janji tik nuan berik ngagai aku. Pengudah nuan nanam berjuta pengharap batih aku. Dia tahu semuanya tinggal kenang. Nadai ngawak aku nyurut ke diri. Mina aku kemalu kapeinai laban kawa tua aku dah ditemu balas sidak. Sampai kereta tua dekat niri ke rumah tangga pun udah ditemu kaban belayan. Dia tahu aku sedau pengerinduk nuan yang uka ungkup aku. Aku megak belik laban agak merik ruang agak nuan. Datai baru bab penghidup aku pengudah penyalah tik di kerja nuan bak aku kesepedau tau. Kumai aku nuan boleh berubah. Tenak nyangka nuan megak laki pengayah. Mana gak Tuhan nunjuk ngake aku. Ulah nuan seberat tua telanjur, niri kemeligai ku dah lama jadi angangan antara tua. Nare ngawak dia tahu aku nyabek naya aik mata. Hari keduri lah aku kemerinsak. Berengke harinya aku betul-betul muai nuan hari dalam mati aku. Jakok nuan kak pulai baru, udah nare agak reti bak aku. Leka jakok ampun nuan megak udah nare reka. Kapa aku naik nyurut ke diri. Nadai megak guna aku maja ingat serta ngenang nuan. Laban bakti nuan udah nadai agak aku. Awek me cerita pengerinduk tua nakak tau ajak. Awek ke semua pengingat tua kebukulai ngelamak tau. Lenyau di baik hari kesilih berganti. Utai ke ngasih aku cukup asak. Laban nuan pandai nabur janji. Mayuah semaya nuan ngaku. Dan semaya nuan iku udah pansut hari mulut nuan mpo. Diancur ke nuan megak. Nadainya ngawak, nyangka orang kebaru lebih malih lagi hari aku. Udah tahu aku nguji ngatur penghidup dirimpu. Muai nama nuan, hari penghidup aku ngecara keblubah. Muai semua kenang ku dah degaga antara tua kebgulai. Bulak ngumai aku nak nyabek. Tentu air mata aku naya ketegak aku kasar.
Kumai kunuan baka aku. Kumai aku penyayang nuan ngagai aku sama tinggi. Baka penyayang aku ngagai nuan. Dia tahu aku nguji ngau mati di rempo. Aku nerus ke penghidup aku ngau ngereja utai ke dekrino ke aku. Tahun baru aku dekat berengkah posting bandur aku ke gawak. Lalu aku nguji ngepun ke penghidup ke baru. Penghidup ke baru retinya nadai nama ke nuan berdalam hidup aku. Lemau aku kat madah ke peinai ngobalam menyadik supak. Madah ketua udah nak agik bergulai sejalai. Teng aku patut berani bertungak ngau penguji. Lalu aku merani ke dirempu bercerita. Ngamik ke semua orang nak asak. Kak madak tua bergulai sama. Berterang bak muat tuai lalu berami besai. Berbulan aku ngawam ati dirempu kerajai. Macam utai ke kerja aku. Teng ati aku asai kusuang. Nyentuk ke aku, ngau orang ngiruh dirempu bak pengawak gereja. Aku berkongsi dengan orang kepatut tentang isi hati aku keteliah. Puji Tuhan, berkenyak Tuhan nguji aku, berkenyak megak ia ngau mati aku. Ngau cara berubah aku madam ke semua kena antara tua. 10 tahun berpangan, nada nyangka tok meh pengujung ya. Nuan ngemedis ke aku, lalu masa pengerindu antara tua. Dia tahu aku sedar, atau Tuhan jauh lagi lebih mana. Ngarap ke mayu lagi utai ke mana-mana, datai berdalam penghidup aku. Kejemah hila. Jadi berdalam kenang tu, aku merek terima kasih dengan Nuan. Laban udah kalau nerima aku datai sangkai berdalam penghidup Nuan. Nuan mega udah kalau berdua ke pengasih dengan penyayang Nuan. Lebuh Nuan ke buku lain aku. Terima kasih semua pengingat. Terima kasih semua kenang ku dari gagal antara tua. Ngoto aku nyurut ke diri berdalam program. Beniau penghidup aku.

Ya, mai tadi peningat kenang ke dikunci aku dalam program peniau penghidup aku kita ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru pak minggu ke dekat datai berkunci ke kenang ke bukai mega ya ke bisik dan jom peningat ngarap kami pak YFM. Ngoto aku nyuruk ke direk mumpuk dulu. Bye bye.

Yala ya Siti pengrami kenarit ati mensia manyua ukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak tau ke di menua Bukai ianya pekit Miss BDCF tahun 2026. Nyala dia tau borang pekit Miss BDCF tau udah keluar lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 8 tau ah. Pekit tau sigi dibuka ngagai Indo Dayak. Retinya Indo Dayuh Ulih, Indo Kayan, Indo Kenyah, asaya bangsa Dayak. Mesti warga negara ketempul abak Malaysia ditau. Lalu umur sigi dipilih hari 18 ngagai 30 tahun. Ya kage darah. Au sampai kalah belaki lah. Nyalai yuran pekit tau hanya RM50. Peninggi ya sige 5 kaki 2 inci. Lalu bisi talent udah kami nerima borangnya udah closing hari bulan baru madeh ke maya nyalai ke final. Maya tau pemilihan ya deh. Maya 6 bulan 9 tau semua dekat dipilih lah siapa ke masuk final ianya 8 ikau. Hari semua ke diterima kami ya. Lalu bala ke 8 ikut tu dekat di pedak kita bak dataran Sibu kena 8 hari bulan 9 ha. Lalu pian bega ku ka madeh pasal final tu tahun tu lain dari yang lain. Bala pemekit tu uli yang ngena ngepan bedayu ah, uli yang ngena ngepan urang ulo, uli yang ngena ngepan iban. Teng maya sida udah masuk final. Sida cabu ni ya, sida cabu ini nama ngepan ke dicabut sida ya. So contoh lah nanti induknya induk bidayu nyabut ngepan iban ngenang ngepan iban le ya. So dia tau kategori ya ya bisa berapa itu bengkeh ngepan kita dayak ke di kena maya malam final.

Nya beberapa itu buah lagu dikena aku merenang kita ke ngalih hari itu. Nak berasa mengga peningan ya. Nyu ke setengah jam kita berkulai buat dalam program ngelah tengah hari kita di Sibu untuk ke hari itu. Hari, hari 1, 7 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Gek mengga mengulang kami hari Sibu. Aku mengeluar program kita Lucia Anak Thomas Kasau. Ngaunya aku merit terima kasih mayu agak kita ke sikit sampai boleh ngau kami berengkah hari pun program kita nyentuk ke ngagai jam kita ke ngalih hari itu. Jadi ke dia tu mega aku dekat berkongsi ngau kita peninga berkawal ngau sebun bak menua kita di Sarawak. Nanti kita mendak berita pukul 8 pagi tu tadi ni. Dia ikas pengamai hangin tu ke rumah kita IPU bak menua kita di Sarawak di tu udah bisik berinsur mana ya. Tajak pun bak sekedar nur ya bisa ini ke ambil ke banding pukul 8 pagi tadi di Sibu 183 lalu di muak ke jam kita pukul 12 tu tadi di kek ngagai 188 dan tajak pihak puji Tuhan laban bisa hujan banget nak lama di Sibu di tu tadi. Pihak megak bak endur bukai terima kasih ya kaban Facebook ngau WhatsApp ke bisik madah ke di kapit munyi kaku bisik hujan di kenawit pun bisik hujan ngau tungak ke Selangau pun bisik beberis nak lama ya nya senentang gayari nyu pulai ngagai program ke bukai munyi kaku kemarin pun pengawak jadi ke BDCF atau ke Borneo Culture Festival 2026 megak udah mujur diatur jadi Siti utek ke cukup nari ati nanti kita mendak tuku pintu penama ngagai BDCF atau ke BCF tahun 2026 tu tadi kita bisa mendak siko burung kenyalang ya di pedak kita diukir yang tuci-tuci bakal burung kenyalang lebih tidak berjadinya kemarin dia burung kenyalangnya boleh ngeremai ke sayap ya cukup mana hanya nunjuk ke burung kenyalang tu nan siti hari burung kenyadi lambang bak menua kita di Sarawak di tu. Jadi terima kasih mengagai balaraban komiti pengatur ke udia berbagi ke berita bakawa ngau pengawak berjadi ke BDCF 2026 de malam ya. Nyu pulai ngagai berita ke bukai baka pesta meraduang atau japan sebun tu benunya di bak menua kita di Sarawak tang pengawak berjual ke pemakai ngau air irup nyerumak ngau pesta meradu ngau pekit ke bisik udah di pramu ke sebedau tu ke diatur bak pangau besai bak pesta meradu tetap di pejalai ke muak ke malam bina beberapa ite program bakal lumak sebebut di namanya di ketu ke tau ke nak diatur yang rumah ngau pesta meraduang tahun tu kita nemu sebun tentu tu saya agak bala juki tu tadi ne dekat belum apa-apa terpedak menyikuk kita jadi malam hari 6 majlis penangguhan pesta meraduang 2026 nuria bakal ba tahun-tahun sebelah tu nya ba tapak pesta meraduang di Bintangor ya. Lalu bisik dage program ke dekat dilanjar ke ngagai hari bulan kebukai lalu dekat di padah nang kanto ila hari balaraban komiti pengatur mega peninga dia bakal program konsert Karnival Sibu Jaya pun sudah dikerah ku minggu yang kemarin anti nunda diatur kena 5 hari bulan 9 2026 yang nak jadi diatur hari 6 tu tadi hanya bekau ke menua kita ke bersebun lalu hari bulan ke baru dekat di padah nangkan ketau ila ya mayu program-program bukai dilanjar ke ngagai hari bulan ke baru ya jadi ngarap ke bala peningat kita sama belak berarti ke senentang program ke diterus ke atau ke dilanjar ke lebih agak kita ke bisik ngambil bagi bagena pekit ke bisik di pejalai ke okeynya antara utai ke dikunci aku ngau bala peringat kita berperingat baru kita ngau lagu ngau program kita muak ke ngalih hari tu peningat udah tu kita agak ngelansak berita ke bukai mega.
Nya peningan ngali hari to nya laban sebun lagu pendak peda bekenya ma kita merinang bala peningan kita ini nama penyadi kita sebuat aku ke merinang kita sekali lagunya hari ini ke lagu aku nya tadi nyu nada temu kau ke lagu nada temu aku mbai sedia masa yang ke kita lagu deh jadi 38 minit udah pukul 2 ngali hari nunggu aminah kebuka ya, oh, boleh ngau kami hari sibuk.

Lagu Karen di Bau Meruan di Kesayau ke ngali hari tu. Okeynya, okay, lagu kita, lagu rentak sentimental deh. Laban gaya hari kita nyu hujan silu ilu bala peninga kita dengan lagu sekali kebakai hidup ini sumpah yang tadi dengan RTM klik tau ke dengan radio berkena cara kita boleh menengkap program kita aku ngari ke kami sebuat beri terima kasih ya ngagai bala kita kesempatan nyukung program kita nah. Tadi pun peninga aku pun bisa udah berkongsi ngau cara ngelansak bakau ngau gunung berapi lebih lagi kemari dia Siti gunung ke namanya Anak Krakatau di Indonesia megak tungak ke Pulau Jawa udah meletup kemari balan ya dia dah habu ke peningit 1 kilometer tu udah ngasuh sekedar penerbai bilun hari menua Jakarta ngakai beberapa itik menua ba dunia itu diketu ke sementara ya. Lalu kemarin semua penerbai bilun dari Jakarta ngagai menua Malaysia diketukan ada berjalan ngaunya mayuh megak kita medak belah media ramah bala madah ke dirempu agi temengkang ba pada yang bilun di menua Jakarta lalu bisik megak rakyat bermenua kita di Malaysia itu sida bisik ngambil jalai reti kuaku tu tadi hari Jakarta ngagai Surabaya hari Surabaya sida yang depan bilun mulai ke dirempu ngagai menua Malaysia nyak pun nyampau ke peninga deh. Oh, nanti ku medak live hari Balakaban ke belah media ramah sidak hari Jakarta untuk ngagai Surabaya ngambil awak ke penyampau 9-10 jam ngagai airport atau kepada bilun Surabaya laban jauh direk dari Surabaya ngagai Jakarta atau ya bisik 900 ngagai 1000 kilometer. Nanti nak caranya mayuh agak sidak ya nak boleh mulai ke Derempo tau ke Temengkang ke Tegal penerbai bilun serta ruang udara menyukuk kita ini nak boleh dikena bekau gunung berapi ke bisik meletup 6 itik di menua Indonesia kemarin ya. Nyengkawam gunung Semeru tungak ke pulau Jawa ngau gunung Ili Gunung Ili Liwatolo tok pun ba hari ke sebakai nya kemari meletup ngau sitik dagi gunung kene ke nama tu peringan ya mendi aku nyebut nama menua tu ngak ke Indonesia tau deh tungak tok pun tungak ke Semeru megak deh di Pulau Jawa nya alai kemari nanti kita bisi meda randau pengarang berita sida Presiden Indonesia Prabowo Subianto tu ia dia tu benuang ngasuh perintah benuanya bala raban sedaru polis ngau bala raban penglikuan tu tadi semampai ngemata ke bala kedatai ngagai menua Indonesia lebih lagi dikumai kita bala pelancong ne orang kedatai ngelantang kata ikin ngambil ke sidaya boleh nemu berita ngau lengkas pihak mega boleh ngatur pemulai ngau pejalai sidak ya dekat ngagai menua Derempu tak boleh ngagai menua Derempu anyak tadi ne peninga berita bekawa ngau gunung berapi 6 itik gunung berapi bab menua Indonesia din kemarin macam enggak peninggal apa aku kita bisa nemu maga yang berita atau boleh media ramai aku tu tadi ngai nang lansa mengemit ngambil kute tu terang mega dikunci ngau kita baka ke ngali hari tu ba YFM di Sibu. Okey, kene baka peninga bisa boleh berita kita hari aku udah tanya nyentuh nya tadi. Ente nak nyentuh tadi kita tahu meda ba RTM ba berita RTM ngau ba pes rasmi kami mega ba berita RTM Sarawak ngau info ke rasmi hari sekedar Facebook rasmi baka hari Facebook Menteri Menua Luar atau ke Menteri Luar Menua dia kita boleh mendak berita-berita bakawa ngau perkara tak kutai ku dari kunci aku ngau bala peringat kita ya. Jadi udah tu lagi bisa berita bukai dekat dikunci aku ba 12 minit nangkan ketul lagi dan sebenarnya kita terus berperinang ngau lagu.

Ya, ngau lagunya peningah atau nakak kita bergulai dalam program ngelah tengah hari kita hari sibuk ungkup ke sarito nyadi aku dekat nyurut ke direk serta ningau ke kita ngau duit lagu. Kita ke dia ba utara Sarawak dekat terus boleh ngau pengari kami hari bagi kayan ba arti amiri. Kita ke dia ba Bintulu, Seriaman ngau di Kuching, ngau di Sibu terus boleh ngau pengari kami hari YFM Kuching ba program rentak ngali hari itu. Ngau tau muput dulu aku peningah ba awak kita ke Sarito sehari hari satu. 7 hari bulan 9 tahun 2026. Ila kita bertemu baru. Muput dulu. Bye-bye.

info temuai Ariwa FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong yang nyak siti aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimit berkawal ngau tepi kong tu kelebih agik ngagai kita ke

Sungai Raja. Tapi kong temegak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tepikong tak udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tepikong ke pemadu lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tak mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepikong tak yang nyak yang ngenak struktur arkitektur dari menua China. Patung tak ke engkeramba ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Nitiah kejerita lama Tepikong tak digagak bak tisi Sungai Rajang. Kena ku cerita, leboh maya menua agak sigak kelia. Penatai raban bangsa Cina, ari menua China, sangkai ngau diau bat nabiang Sungai Rajang. Ngagai bala peninga, kebisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas, padam, tau dipedak ari Tepikong tau. Tepikong temegak bisi ngatur pengerami kebesai yanya festival Tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau kak pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah Tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami temegak bisi konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Excuse me, sir. Can you please shut up, please? You are disturbing other passengers.
1: Nah, ano de nga nyo? Di makaw, jap, linggar.
2: Nyo, asay de, ente, bilon to, abis minyak malangnya to. Kadang, ay duop ti, taman bilon to labuah nyo. Ya labuah, kanya katas, baruah labuah mu de.
1: Oh, jap, anang beli-beli de. Ulih anda jap, ulih anda de enam belah. Aku tu nyo ket kemi, teciriet kore taden mu de. To pedah de jari ku to. Nyo, wet sewitiang, kenyau kita bekejang repot kucing tadi. Belat preze aku to. Ente, de sukat. Kadang, na tinggi gari biciang dalam tubuh ayah buas to jap.
2: Deto, bakal kena kalak tepan bilon. Ya nama tepan tua ke Singapura sebab nak bilon tepan tua. Bakal tu mea saya.
1: Amai ini ni jawab. Nama ngah jawab.
0: Excuse me sir, do you want any food or beverages?
1: Yes, miss, I am. Kopi or peace, give me one.
2: Oh, no. Kisial de kopi. No, drink. Just, with yang full in deng.
1: Jawab. Nama dingga ngiro kopi pejap ukai salu tu oleh ngiro kopi dalam biluan tu jap bebayar belama tu ngiro kopi be kedai
2: nyau de ana macam-macam nyau ingat de tadi maya tu ngiro kopi ba airport tadi bayar ya udah 25 ringgit kedua cangkir kopi aja tambah ngedua itik roti penat 25 ringgitnya nanti di atas biluan tu ana ngage de nyebut nanti data langit tu marage bayaran mu de nyau green tea berdabal naam bayar ya. Salah hari, 148 ringgit cangkiran kopinya nemu deh. Badarat, udah mar, anangge batas pucuk angnya tuh.
1: Amai, nejap. Kinsel. I am sorry, miss. My friend said, no drink. Just wait for landing. If I thirsty, I go toilet. Dunto my pipe.
0: Today we have special menus like chicken curry, beef steak, and fried chicken with bichin.
1: Jap, oi. Nama yang tidak tuh gila bichin mau magang, jap.
2: Ame, mimi bicang. Tatan mu ada bicang masuk pala lala.
0: Okay, never mind. Thank you.
2: Nyap, maya manusia baru nyato. Tua tu me orang madu ya beruntung menyau. Dah ada tua di upa orang kerja ba Australia dien. Ah, nade lebu tua bekala kau ucap izin enggak kerjaannya nenyau.
1: Ya, mijap.
3: Setengah bulan sebenarnya.
1: Sekelem murah.
2: Mujud. Sekelem.
1: Sekelem.
2: Ya, sige, 20 sen, 4 ige, 2 ringgit.
1: Jap, nama penyadi tua jual sekelem, jap. Hari pagi tadi, tua jual sekelem barami sekolah SK kayu atau. Tau pernah dek, tempat itu aja udah beli orang. 20 itiknya masuk nyawa dimpu. Nya. Ningkawam kebenar pajuh adinya. Dah 21 itiknya 4 dari tadi.
2: Gak, sekalian terimpu berkira. Kayaknya beli, kagak dirinya. Nyak, medek nyau. Tuh, kira mana tua? Berdagang ngena cara hati lurus. Ngena hati budi bicara yang tulus ke orang putih. Nggak jerak dek. Suba, maya tua nyua BCD tunu. Kena tangkap orang. Nyau, tetemu. Ngip, aku nyak. Nah, ingat nih mayanya. Nyapan kamu mut. Nanti aku ndak maju sekalian tubuh nyau. Siapa lagi kan maju? Saya nanti sekalian tuh lelak. Nah, ingat deh. Orang bar radio selalu berpesan. Selalu madah kita. Anang ndak berkelimat. Nggak barang. Nggak kelebih lagi di sini nangkai. Selalu nyebutnya. Anang masa utai. Jadi, tuh macara ya. Paju aja utai ke bisi. Nggak ketepasau ngapa. Mude.
4: Aku sino ndak aku ingat sebanas dua ide ngal. Nyawa bias empat panas dua ide bekerja na. Bekeni me hidup bekas dua ide tau na. Nemus dua macam-macam cara dia tau liah dekena ngigak duit. Nemus dua mega mana goreng nyamain te di sumai ngena bici yang.
2: Bici yang. Nanti sino mudah kami dua nyawa sekalian tu. Beli ne, sini sagi ya. Kira di luang memang kaya dia ngal.
1: Mujab, ni tau bunyinya. Mana yang beri penemu ngai tuanmu dek? Aku baru nemu me manua guriang nyamai di gulai ngebiciang.
4: Seduai dek, lengkap dulu cerita biciangnya. Beketok ya ngalau, nemu seduai, badu nyato, ngadai orang uli ngubah nasib kita inti ukaik tempu. Inti seduai dek nak berubah, nyentuk ketuai. Tak nyual es krim aja jajak. Inti duai dekat berubah, duai dek mesti nyambut transformasi. Dia kedekat debay aku to, nemu seduai dek.
1: Ijab, dia nemu nama teh kuca to. Tak ngericau munyi semalau, ding aku.
2: Nyau, nanti orang kalau mayo jako kato. Nanti bawa bukai. Nya green tea orang MLM multi-level marketing pengawati berjual beringkat-ringkat.
4: Eh, ukai berkeringkat, ukai berkeringkat asiknya utai kuaku to. Dini bisa bunyinya utai kedekat pada guys dua itu. Jadi begetok ya, untang kajak cerita aku to ukai orang MLM. Berita mana ya kakakku baik guys dua itu. Sedua kak nemu, bah menua Australia dia to, ha? Cukup berguna ke orang tu cukup pemandai bekas dua. Kerja bak sektor profesional, bakal technician, engineering. Habis itu mereka pengawak nyumai manuk guri yang enak wicah. Wicah baru lah.
2: Pia, eh nyau, nyumai manuak nak biciangnya. Pengawak kerja profesional ni, penyau.
1: Awak, nama berkait ngau kami dua ide. Australia nen, kita dien lah Australia. Kami terbawa kanyo di tu, dini nemu politik kita dien.
4: Agak back to the story, to madak sedua ide. Hah, sampai. Ya kamai yang tadi. Australia dia tu benar berguna kurang hari manual bukai. Maya pengawak puan dia tu. Nak uliah di tapi rakyat sedang menuanya empun. Mus dua ide. Gaji sehari bak Australia di dien $148 Australia. Jadi pulang ngaji duit kita di tu sama ngau 345,000. Nemu sedua ide.
2: Apu 345,000. Apu anti pia dalam sehari uliah meli 5 itu pilaknya. Nah pia yang gal.
4: Lebih makanya bedau teh bukai.
2: Apu anti pia nak lama. Kau ngaji banglo 5 tingkat.
4: Nah, jadi nanti dua itu kak mai kerja to. Dua itu tau sain bak pun to. Jadi aku tu benar ya, ngan nama dah dua itu. Ejen to muda. Ah, to ya, kak aku. Ejen kedanjung perintah. Hari menua Australia nian. Ngikat pengerja pengawak di penua to. Ini raus dua itu. Semua utai ditanggung magang. Ah, itu dua itu makai pen. Benar makai orang kan tanggung dua itu. Uleh mantah orang. Lepas makai ditanggungnya tadi. Dari segi break dia dua itu. Seminat dua itu nya tadi. Dipintanya dia ke duit deposit. Kena ngadu ke pasport. Atau titip di luar kena sedua itu. Mansang ke ni lah.
1: Adik, adik, adik, adik. Oh, semogos. Ni tamai itu. Ya ngasuh kerja. Ya minta duit ga. Nama kerja itu ketok.
2: Eh, duit itu nyau. Anang mayo teh tanya, nemu dia punya sekejap aja tu uleh mayarnya lah. Kira seminit udah tua gawak lah. Mune uleh tu mayar deposit 3,000 nya. Kira deh $145 Australia. Darap ngau ringgit Malaysia 148 pulang ngaji duit kita temui kanyua. Nak berapa nya? 3 minit gawak aja uleh mayar cash and carry 3,000 nya. Mune nyau.
1: Aja.
2: Nama kerjanya bos?
4: Pintar deh, cukup pintar deh. Kerjanya muntang aja. Dengar sudah di mana-mana. Jadi sedua ide dekatnya di supervisor, nyaga anak kuli di dia. Nyamai pengawal tu ikat. Tuduh aja kerja sedua ide. Besar lagi ikuan. Besar lagi upias no sedua ide. Mu deh.
2: Hah? Ikuannya.
4: Ah, jadi tidak setuju sign form tu. Lalu nanti uliah lemai lagi. Ngau nak uliah sedua ada nyawa kaku duit RM3,000 siko.
2: Apu nama agreement tu nyau? Nama tu tulah orang bak agreement tu nyau.
1: Aku naik menemu jap semina tas tu jap temu aku agreement. Alah baca tu ah tu jap nyau tebal kiri kelapa getah. Tadi tu pada aku gak.
2: Nyau nyau jap tebal kiri kelapa getah. Dah gajah kurap putih magang.
4: Eh, aneh itu hari dek dua dek. Kapa kamu dia sepala macam outenan nebalnya. Nak kelas saya dua dek ya. Tahun ni buat macam anjung al. Saya naja anya tanas dua dek setuju nerima kerja kepada aku to.
2: Saya naja nyau.
1: Saya tidak.
2: Okey,
1: okey.
2: Sayang.
1: Lemai itu kami dua yang nyuma lada dulu. Ngau advance hari pengulu satiang.
2: Kena mayar deposit 3,000 sikunya. Dia nganti di itu aja ngal.
4: Mana-mana. Very good. Mana-mana setelah ada.
2: Australia. We kami yang Australia.
3: Lebuah maya datai bak airport Australia.
1: Jap, jelap me jap. Tim ketuk kinsil plan aku kam liekon. Pedah dek.
2: Bubura magang. Ini orang putih yang itu.
1: Ojap, nama kita tergenuang nah.
2: Okey nama aku tu tergenuang nyau. Aku tu alat tin mode nyau. Pandai mai anak orang putihnya, jaku orang putih. Hari tadi aku ke becies west ajak jaku. Pandai mai pindah ngajar jaku orang putih nah.
1: Nyah, nah, agi deh, dadah. Namanya udah nak orang putih. Ketika nak jaku orang putih, aram tu hingga orang kengamat tua munyi konjai jian nah. Lalu mai tu agai upias tua ke besainya. Angin ya angin lah saya kujap. Pedade nama de tulis ya jap berkertasnya. Hi nama aku bisa kujap.
2: Ameh nih nyau. Ameh nama aku tulisnya nyau.
1: Nama de menyak. Ketik dia ada mus piliang nih jap. Nama de menyak.
2: Ya ketik kurkan mus piliang. Aku sekolah anak pemerintah tiga aja.
1: Nah dengar itu. M U J H A P E mujap. Nah.
2: Oh nama aku nyamai lah. Nama
1: de menyak. Apa tadi nyen biar. Hidup tu baru ya aku mendah nama aku tulis orang mesainin.
2: Nama kerja spell nama dia nyau?
1: B-U-W NYAEW bunyi. Aram kita ah.
2: Ayo bunyi muda.
1: Oh, nama tu aku ya jap. Dia nyawa jap. Aku pula. Ikak kena nemu.
5: Yes, it isn't.
6: Okay, sir. Follow me to my car. I take you to the site where you can start work immediately.
5: Aye, Jeep. Yes, it isn't.
3: 3 hari, udah gawa.
1: Ya, jap. Amat nak bula, aki hijen yang ngotuhan, jap. Kerja tua tu. Sigi amai nyaga anak kuli. Madu penyamai nyamai. Upi ya sega besai. Bisa ikun gini, jap.
5: Iya, menyau. Nama kebulanya. Pedak deh. Kerja tua nyaga anak capi. Upi ya tua besai. Buat tengah pada yang dito. Ikun. Apu. Nyau besa-besut. Ribuat tumupuat tua buat tengah pada yang to.
1: Gak ya, jap. Udah ketua amai yang dipusiat 3 ribu. Datai dito. Utuang udah baru ke gajinya. Gaji tua baru ke $5 sehari. Jadi pulai ngekai duit kita. Baru ke $2.05.
5: Aku gak pulai. Pulai itu aja.
1: Pulai aja.
6: Hey, shut up and go back to work.
4: Bujimat meh, ngau. Tiap ejen, pengerja pengawal, cedekam mai, kita kawal. Tentu, kutai nyaman, lalu anang sayin negeri mengapa. Baca dulu, ngai kenuan, kena tipu orang, ti pedagang ke mensia.
5: Ip, jako warna putih, main trafficking, punya.
0: Rentak,
7: ngali hari.
8: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duit dia selama 20 tahun. Duit dia akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, ia makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
9: Kami, Lori Langgita, Nintian Ngari, bermacam lagu, Lori.

0: Cina, isi Maduro.
1: Aku dilengkah kenuan piajam.
0: Tidak cukup rancak, haram niat lagu dangdut.

0: Penera Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lentak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Sebulan Sejalan.
2: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerauk hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita

Anang dah ingat, berperasa pengerai 19 tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Satria YFM kita. Sari tu hari 1, hari ke-7. Moga kita dah nyingkang ke 9 tahun 2026. Selamat tinggal hari moga ke bola peninggal kita di Kalimantan Barat. Sari tu timun yang ke YFM kena frekuensi FM ya ke semak bandur kita diau baka bala bapur yang kencana tahu kenyatari balai kerangan ngau pasar badau. Nah tinggal kemukan ke dur ya ke buka iti mendiang ke tak sekolah siapa lain kami ba awa renta ngali hari YFM kita ke sari tau ada berita kita Y seberai hau jadi kami di tau agi bersebuan Y. Oke okay, jadi dalam kenang 3 jam sebedau tu tadi dia kita udah bergulai siapa lain ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu bawang ngelah tengah hari jadi dia tu tentu ya udah kita iti undur ngagai batang rajang kira dia tu kira pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching di Tondor nampuang semuanya 24 jam sari YFM nang ya anda ngetu-ngetu merindang kita semua. Terima kasih lama lagi terus milih stesen YFM jadi kabandor kita segulai sejalai lalu hari sukuang kita meh nyoba puluh tahun YFM tu tadi kenang ya tetap relevan didinga peninga semua. Okey jadi mayu hagi berita akan dilansak atau akan dikenang udah tu lagi kelebih ya bekawal ngau penusah sebun asap meh ketina kini gaya kita ya di Sarawak setu ya kebisi adi keluar ke berita setu ngau pihak mega yang kebisi mega kang lansak berita ya kebuka jadi terus ke penghidup kita segulai sejalai ngau kami seminat barentang ngali hari YFM jam kita ke sekali tu tang sebenarnya terus kita berperindang dulu lagu ke Dubai One kelalu percaya. Selamat sekolah siapa lagi dengan peninggal kita di Kapit yang mendingan ke YFM Frequency 94.3 FM.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

ayah kalau ada patah tumbuh lenyau berganti tang ketitu deh berdaunan nama udah bisik ganti nuan kau lagu ni Albert tadi. Okay, jadi agi terus sebagai siapa lain kami bawa rentak ngali hari ya WFM baru satu kita ke Sarito lalu berkenang ke bah Ika sa pengamah gaya angin tahu ke ayah PU indeks percubaan udara kita Sarito nak pukul satu ngali hari itu tadi rekod ia ke pemadu kamah di rekod ke bah menua Samarahan data bah Ika 236 ianya cukup nak manah ke pengerai lalu ditangkan ke ngau Seriana 233 pan nak cukup nak tu manah beke pengerai lalu di menua Kucing nak pukul 1 ngali hari tu tadi yang rekod ke IPU 194 Setiaman 182 Serikai 197 Sibu 185 Muka 180 Bintulu 168 Semelajau 174 Miri 166 Gau Limbang 151 lalu semua tu tadi Bak Ikas ya kena mana ke pengerai Seminat kapit aja ngerikut ke IPU 92 ianya jalan yaga pengamah ya jam ya ke Sarito ya nak pukul 1 ngali hari ya tu tadi ya tempat mega bertati ke gaya hari kelebih lagi lebih maya mansa menua abu tu tadi ya hari tak ke pejalai ba pen bonio nur ka mati ke muto di mua jarak nur kita ya berpedak tu tadi nanti ba mata aku semina datai ba 100 meter aja ya keterang uli di pedak ba mata aku gak ku ke mata semua orang laban tadi di perhati ke ukti tambah ke ngau hari ke bersebun ngau pihak enggak gaya hari bakal ke ka hujan laban kita nemu pengawak nur ngemeniah hujan jam dia tu naya cakah dia pejalai ke kelebih agi ya nur ngasuh remang kita itu tadi tau ke gaya hari kita hujan nungurang efek hari sebuan asap ya ke cukup cukup ngacau pengerai ngau pihak enggak ngebedis ke kita jam ya ke dia tu lalu Sarito mega bak sekolah di pelilih menua Kucing ngau Serian dia hari ke terubah Bala nembia berengkah belajar hari rumah PDPR au PDPR nya pengajaran dan pembelajaran di rumah bisi mega nyebutnya tadi BDR belajar hari rumah nama-nama aja meh tang nyameh biwa area keterbatu green tea tap tangan mayuh macam puji ni ke belasan ke layar tak terang kota nak cukup lusi sekedar dari cigo ke diri munyi ke sepiannya sekali peda-peda nemunya main game si gaya penguji ya kita belajar nak tu betul ngak muang harap ke sekolah tu dah boleh dibuka ke jam 4 meh mudah ikas gaya hari kita tu nyau transfer manah gi udah tu ilah okey jadi lagi terus sekolah yang lain kami bawa rentak ngali hari YFM dah tu lagi kita dekat head bagging ba awak YFM bro. Jadi sebelum kita head bagging kita mesti dua itu lagu tidaka berpekiat ba final ACSJ pun bulan 10 tu ila. Kita mesti Phoebe Chloe dah tu lagi di empun nuan siku tang sebenarnya siku dagi finalis kita Jonas Joni Aman dulu boleh kita ngau lagu nuan BC Intan di kebuan. Rentang kali hari YFM.

YFM Rock boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Rock. Yeah!

and the Crew featuring Phyllis Sepekat Pengrindu. Lagu yang token tadi nanti kita nyebutkan julukan atap ya, kemadu baru di keluar ke Pro Jam Studio. Aku lagi ngagai bala ya kelelengau ngagai Raban The Crew tu. Okey, jadi setiap ke junto ya ke mana di teladan kepala band buka ya belega kita ukai retinya kita nauliah begulai agi ngagak projek ya ke bukai lalu kita nemu Phyllis tu yang tadi vokalis terubah Raban The Crew ba lagu studio sida ya tu bagi siapa nak nemu lebih maya pengangkat lagu nadai agi Raban The Crew mayanya suba tak sistem gak saya ke patuan adi puji depan lebih maya sida ya ke belega suba ada muka kita ya ninga ke bisik versi real The Crew tahu kenyata tadi The Crew ori kau pia muka nadai muka bisik daripada ke band The Crew dua tetap muka Siti The Crew lalu nadai bisik sebarang layak berkawal ngau nama tu di petalan ke bakal kes-kes yang ke bisik nyadi bak band menjadi kita di menua Melaya dia. Nah, kira positifnya nak kira tu bak industri music kita daya. Lalu ke peningkat kita bak awak YFM Rock. Dur kita headbagging bak awak sejam nang ya diungkup ke bak ngali hari area dua. Kesekali tu tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone bak seleksi lagu-lagu ti udah ditusun dormai kita semua segulai segalai headbagging ngau kami. Terima kasih mega gagai bala rokes ti seruan nganti penatai program tu luar kita berkursi ke info kelimpah hari merindang lagu genre rock nak ngirain dari bar rock klasik top ke modern rock ke maya hari. Ya semua aku sudah tahu sudah bisi modern rock rock klasik lalu berdua bisi millennial rock lepas asai ke nyaw bisi pengirau bak hati bola rock ke stage luar dan kelebih lagi bakal ke dalam kandang 2-3 tahun tu nyaw nadai lagi gak kita dengar lagu-lagu rock baru ya ke hits bak radio mainstream ya ke underground ni buat cerita lepas band underground itu bunyi kujaku nyaw bakal kulat tumbuh pengudah hujan. Kalau bagi di Sarawak ampu aku berarti ke sirkuit-sirkuit underground nyau cekah lagi dipejalai ke tiap iki gig bak maya ujung minggu. Nyengka rock tu tadi kak pulai baru ngagai dunia underground. Nianya memang tak kiri bak mainstream baka asal ya ke soba. Entah meh, aku pernah dengar. Okay, jadi lengkap ke ceritanya bab lagu pemungkal The Crew benar-benar yang kena ngau lagu sidaya yang tadi sempekat pengrindu lalu ke sekali tu sekali lagi mic kita head and begging ngau lagu Ari Raban gelar di pukul nata Ari Menuh Kafir. Terima meh lagu Badu Ngarap YFM Rock.

Asik Arya Band tinggalar Dream Pool Hilter Skilter Band ke asal Arya Singapore kau lagu Sidaya Melisa. Okey, jadi lagu tu gambar tadi dipilih pengelola bagi band YFM. Ya, tadi Mr. Edmund Langi lagu ke dikeluarkan pada tahun 1981. Ayah kita tu berdaun meada. Hilter Skilter nama tu kira ada Red Mimit lebih lagi gagai generasi baru tang sebagai peminat rock tegar kelebih lagi bala ya ke adah atau ke bujang maya zaman glam rock tu nama ya ke sinonim kau radio mayanya Subah. Lalu Hilter Skilter nama band tadi dipilih hari Siti hari album ti dikeluar ke The Beatles dalam tahun 1969 ini tadi Hilter Skilter lalu mayanya band ya ke line up ya hanya Raja Asman jadi vokalis Manaf lead Divan ke jadi pemain rhythm Muhammad main bass ngopi maka Jabal jadi main drum terus ngambil nama tu jadi ke band Sidaya. Lalu apa genre muzik di bayi Hilter Skilter tu tadi Sidak lebih ngagai glam rock lalu pihak mega slow rock serta lagu ya ke arrangement yang manyua ngagai balada kira sempat ngeluar ke dua itu album hanya album Hilter Skilter ngapain mega Antologi Hilter Skilter album cerita terubah dikeluarkan dalam tahun 1989 lalu Antologi dikeluarkan dalam tahun 1991 angkat lebih maya sida tu tadi bising gau ba kompilasi album rock diberi nama Clash of the Band Volume 3 dalam tahun 1989 lalu ba kompilasi temuga sida yang ngaga collaboration begulai ngau band Last Minute. Au jadi kita nemu maya tu segi pedias mimet ka ngang luar ke city-city album way ti pamon ada si offer ari recording company lalu sila tu tadi di offer mayanya live record ngeluar ke dua itu album lalu kelimpah harinya megal sila bisi begulai tak ngeluar ke album kompilasi dari Clash of the Band keterubah dikeluarkan dalam tahun 1987 Clash of the Band 2 dalam tahun 1987 megal lalu Best of the Best Hilter Skilter ini setiap lagu kompilasi itu dikeluarkan dalam tahun 2000 dalam karier Bento Skumbang Sidaya aktif dalam kandang 7 tahun sudah menumbuh Sidaya Sidaya semina kalau bertukar drama ja. Tak lain tadi Jamal diganti ke Ngau Fazil ba album ya ke penuri Karabantu di keluar mungkin tadi Mimit penerang berkawal Ngau band ya ke berasal dari menua Singapura kita kiranya tadi nak tahu ndak ngaku mayu band ke terubah industri muzik kita di Malaysia tu asal dari menua Singapura lalu pihak mega nanti lagu-lagu solo mayu mega asal sidak komposer dari dari menua Indonesia ba industri muzik kita di Malaysia itu okey. Jadi ya, hari lagu glam rock zaman rock kapak, rock kangkang. Mayuh macam eh nama gelar kedebri orang. Kita ya, terus headbanging ke sekali itu. Ngau siku hari legend pemain gitar menua kita Malaysia. Okey, legend tu dalam tahun 2020 udah keluar ke City single begulai ngau band Now Chino. Ya, simak meh. Kau Kromok. Now Chino ke sekali tu. Mari kita headbanging ngau lagu ya.

Dreamer. Udah enggak kita headbanging Mbak Set Yati ketiga YFM Rock kita Sarito. Oke, siapa nang lala Ozzy Osbourne Rockers ya ke pemadu gila dalam dunia. Pemadu gila apa? Korang kalai dalam majalah Rolling Stone tadi keluar ke tahun 2004 dia sudah madah ke mitos ya ke pemadu liar badunya musiknya bekawal ngau ral macam aku kata itu TBC nyadi lebuh maya konsert Memorial Auditorium Des Moines ke diatur kena 20 Januari 1982. Aku nak mahu tanya kena di mainnya kalai benua konsert solo Ozzy Osbourne ke diatur mayanya dia Ozzy Osbourne di peda nyigit kesindap hidup-hidup papa ya amnya dalam konsert ya lalu lepas maya dikenang ke baru dalam Siti interview Ozzy Osbourne bah Siti wawancara yang tadi Diary of the Madman dikeluarkan dalam tahun 2002 dia Ozzy Osbourne madah ke ni nak pengamat cerita tu tadi au jadi cerita ya ke amatnya ke alai ya Ozzy Osbourne tip benar gagak konsert amai ya nak sengaja tergigit ke kesinapnya hidup-hidup laban lebuh menyaya perform mainnya dia bala peminat atau kebelah orang yang kedatai bak konsert ya nikau anak patuang kesindap meh semanjaya belagu ke tanda suku ngagaya laban setahun sebedaunya Ozzy tu visi ngeluar ke video klip kalau ia mantai ke diri benuang ngetup buruang acang doiko jadi itu tadinya bukan dah gimmick ya jadi kena yang laku ke gimmick yang ngetup buru acang dia dia ia terpedak ke baka kesindap datai nuju ya jadi disangka ya kesindapnya tadi anda patuang ke ditikau pen ngege ya tangkap ya lalu ketup ya entang ujung-ujung ia nemu kesindapnya kesindap ya ti amat pengudah kesindap yang ngetup baru di lahir mayanya akhir lalu insiden tu tadi jadi Siti kontroversi lalu pihak maka jadi Siti maka fenomena ya kah main tadi ia nak sengaja ngigit kesindap nyatang jadi ke Siti ketika kita nyebut tu moment of rock korang Siti maya ia ke dikenang semanjai jeman hanya meh cerita Ozzy Osbourne si gila-gila. Okey, jadi saya ku hanya ajak nur kita headbanging bahawa YFM Rock kita ungkup ke sekali tu sebelum kita mendiang ke berita ti ditabur ke terus area kota media Angga Sapuri Kuala Lumpur udah tau lagi lalu ngujung ke YFM Rock kita bisa lagu warita jurmawang anti meh aku tang sebenarnya aram headbanging baru ngalu lagu ke dibaik Have a nice sense. My heart is broken. Semua baru kita minggu baru nyen ila. Ingat, agi hidup, agi rock.

0: Jadi rock baraban tajur mau hari ke di Pratino roti rock baraban kita semua tu.
1: Oke, rock di translate kita kayak bahasa Melayu saya baru batu. Batu roti ya.
0: Roti ke kering
1: ah. Ah, keras kering.
0: Tusah kak pecah.
1: Tusah kak pecah. Boleh kak pecah di bahasa amat. Jadi ya sebagai satu genre ke menggambarkan pemerikan image keni gaya kehidupan gaya siku-sikunya tadi mas. Bakal ke style kita emang itu
0: banyak. Iya. Nah, tapi bisa juga sekedar penemu ada ke lagu bakal rock ngomega indie badau diterima orang ba industri music kita lebih agak di Sarawak itu penemu nuan tu tak ke komen nuan tu Francis bikin
1: aku ba komen aku pelebak aku penemunya mungkin bagi orang ketua dia berumah panjai kini siap pedalaman so sidai lebih lagi ninya muzik iban tu bagi sidai muzik iban tu joget dangdut kena mengasar ke kaki. Tang bagi kepada aku itu lagu rock genre indie, ya. Udah diterima orang itu. Benar, masterpiece, pemayuh anugerah dibuleh sudah ya. Segala lagu rock mana? Nya arti ya in lagu rock iban itu udah diterima oleh masyarakat. Walaupun tak secara mengejut, tapi lubah-lubah mah. Ngarap kayak makin maju mah lah.
0: Penumbuh raban tajam remau tu. Katiko, bisa kau ngah penumbuh hasil raban masterpiece. Bisa gak cerita angin madah ke kita tu nunda asidanya kini ko penemu nuan tu Francis.
1: Okay kira nunda lawan tidak masterpiece tu tadi. Tidak Willy tidak ke sigi kaya rubuh kaya balak kaban kami put tadi orang mau sigi dah lama selalu main function gawai pentas rakyat sigi bisi lagu kami put hingga tidak any transmission udah ngagak lagu ih mana lagu tu boleh ngagak apa tu gitu dah jadi mendak tidak masterpiece wah mak bujur kita tu so kami pun kira kak nguji kita kini tadi orang
0: mau. Kita seminang ngermai ke bakat ke bisa bagi tempo tapi ya kenalan Francis ya.
2: Kedemu pendiau ke penghidup artis di kerindung kenalan.
3: Galeri artis baik kita nyerungkai dunia pemerintah menua kita.
4: Rincian lari tiga berjah hari jam 11.15 pagi ngasai 12 setengah hari. Lalu tanuk ya rincian lari 6 jam 3.30

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat

Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata perhilitan negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai

0: mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam pada itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100 meter lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100 meter lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatankuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.
1: Hari itu, 7 hari bulan 9 dalam tahun 2000, Sapit Menteri Besar Menua Malaysia Yang Mahkamah Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi sudah menjadi Bulan Bahasa dan Sastra Negara 2000 di Bapalan, Bak Dewan Merdeka, Palan Pedagang, Antarabangsa Putra Kuala Lumpur di Beramai Kegenderaan Lekajaku, Bahasa dan Sastra Citra Negara. Lebih tipu cakup maya menjadi program tu yang badai ke bahasa ngau literature besaya marti bak mansang bangsa tistipa ngau pemansang menua. Tu mega nang kemeran ke perintah kenyari maya menua tiudah berengkah merintah diri. Ia mega madah ke cakup kebangsaan dikena jadi ke pemuan nampak peniau bangsa menua Malaysia. Sari tu dalam sejarah tu ditusun bahagia penerbitan radio RTM Kuching tidami awi arkib negara Malaysia. Dengan kesilai lagi tak terpedak ke http://sids.arkib.gov.my.
2: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap 51 tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
4: Berterima kasih kitai, nagai tuai tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ongki Hui, dan Sri Kalung, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembang. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngena pengawa, ngena kerja akal daya. Anang seminak ngena jaku keradak nyawa, ngena penyumbuang, panggung pengelawa.
3: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celak ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
4: Aram, kita berdarak ke matuk kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagal, diri ke panji, menira bangsa, lambang mama. Perak ke berta, semesainya.
7: Merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipin, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebutak, kita berap, mak irin berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
6: Sapa keberani, ngir yang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembi yang ia kelembut. Ati papas, ensiang kupas, buai kerupai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
3: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
5: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serau.
3: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Manzut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran besri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
5: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita besar.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
3: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
4: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkan dunia.
5: Pelasar merdeka,
4: pak menua,
5: penanda bangsa.
7: Merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka, ditengkebang, mengajar janang sirih.

0: Keskalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah. Lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang kejam. Ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel Engkeraju, di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Sapa kedekat Mai Kulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 Finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Mai Kulai Trofi Finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang Tau ke Popular Hari 12 Setiap Lagu Ni Bagi Lagu kedekat Mai Kulai Trofi Lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang tau kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban. Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Siti lagi lagu ya kira di pekiat ke bab final ACSJ kita ke 9 nyanyi lagu kedepai Diana Sinia Singkang. Jadi ada ingat kenal 3 hari bulan 10 atau ilah final ACSJ dekat diatur bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloninka. Jadi kepada kita penyukung 12 ikut finalis di mujur dalam final tau ialah sama datai kita nyapuah kaki menuah ke baru Dewan Steven Kaloninka. Aulama udah nak ya ke penudia anti nak salah aku 2017 nah uji pedakta nanti betul tiap aku kira nyoka 9 tahun kita nadai begulai ba ACSJ ba Dewan Steven Kaluang Ningkan 9 tahun nyunya di ba ACSJ ke 9 kita pulai kia baru jadi Siti Ari venue nur ngatur final ACSJ. Okey, jadi ngelansa berita ya ke bukai jam kita ketiga barentak ngali hari tu berkenaan ke info gaya Arya dulu emberi terima kasih ngagai Zika Kamal bin Zahari ianya tadi pegawai meteorologi C9 dari UPS di mata ke Gayari tapi di puntang kita tengok jaku map Malaysia ke info Gayari di pekunsi kia bawa ke sekali tu mua ke lemai nyentua ke di malam tu lagi jadi ya mua ke lemai tu ribut kudik di sadang jadi beberapa itik kandang duar ba menua kucing serian semerahan seman betuang serikai mukah bintulu kapiat miri ngau limbang resi dari nyoka selampuran menua kita itu tadi bisi ribut kudik lalu mua ke malam tu lagi hujan di sadang nyadi bab lilih menua kucing serian semerahan seman betuang serikai sibu bintulu kapiat miri ngau limbang lalu pelilih menua mukah malam tu Arya di sadang deka bersebut lalu berkenang ke ba peninggi gelombang di Tasia Kalai ba Western Sarawak atau ke ba utara menua kita di Sarawak itu angin ya ke berpuput di kanang Tasia di pelabuh ke hari 10 nyentuh ke 20 km sejam lalu ngada ke umbat peninggi ya hari kusung 5 nyentuh ke 1 meter peninggi api yang megah di Northern Sarawak adap ke selatan itu angin hati berpuput di pelabuh ke penderasia hari barat ianya hari 10 nyentuh ke 20 km sejam lalu ulih ngada ke peninggi gelombang hari kusung 5 nyentuh ke 1 meter peninggi ika semangat di hari ianya hari 24 nyentuh ke 35 degree Celsius lalu pemegah hujan di pelabuh ke nak ngetu dekatnya dia menua kita itu kelebih lagi bak hari ya ke udah dia benih atau digagak ngau hujan tiru. Okey, jadinya tadi info gaya riti sempat adi perkongsi kaku bahwa rentak ngali hari kita WFM ke sekali tu. Jadi dah tahu lagi kita rekap gulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka bak bangga wa cerita tuai kelebih lagi nampuang baru cerita rampai bak tusuan ya ke tujuh minggu tu. Dan sebenarnya berenang dulu ngau cerita lagu retro Ari Petrus Kawah Puruang Acang.

0: Ya, tapi peninga maiwa. Kita ke sekolah itu ninga ketampung cerita rampai kejadi ngau bunsu antu kok liar batu suanti ke 13. Sida rampai menyanak pan benua mulai ke diri ngagai menua bini ya bunsu antu kok liar udah kenemuai ngagai menua rampai. Lebuah kepulainya dia sida empat mega debai bini rampai itu nepan batang tepus bungai bakar rampai ngobini ya kemansang dulu suba. Laman menuanya banget lagi jauh nar. Jadi tudahan tua tadi nyau kekilai bakar kereka erbah. Laman nyau kelalu lelah dah debai berjalai. Tambah mega ngemak selabiat yang berat amat. Laban utai kebangat mayuh disimpan dalam maknya tadi. Udah sedak ya sedia magaan duduk babatan tepus bungainya tadi. Dia sedak ya lalu angkat. Jadi sebenarnya bini rampai dan berat-rat. Nangkan tua nak ngasuh yang celak sekali-kali. Ngai kia tinggal. Nyalai kau cerita tudahan tua tadi. Nang tengah nang kau liam ya. Mejam ke mata ya. Tajak. Dan lebuah sedak ke duduk babatan tepus bungainya tadi. Nyak mia ngasai, nyasai kerti kau kurang. Laju amat sepi ya. Di sini rati ya rekan celak. Kak muda utai. Tang takut enggak ngai kediri tak tinggal. Nak datai bak menua rampai seruai bini ya. Nyalai kuati ya. Tak mekini kati pan. Ya nak tahu nak menjam ke mata ya. Laban ngai kediri yang tadi tak tinggal. Tuju hati ya, nak nak tahu nak datai, bak menua bini rampai, bak sungai senang lah. Nak perasai sepin tua, sedap punya datai ya. Batang tepusnya, nyu nak berjalan tahu ke nak terbaik lagi sepin tua. Anjelak ke mata adik-adik, kita sudah datai. Pihak kuipar ya, madahkan tua. Tua lalu anjelak. Ya, lalu mendak rumah orang, nak jauh hari penaik. Bini rampai lalu, Jakob baru ngajar ipar ya. Ingat dong lagi adik. Lebuah kita ini ke, lalu berjalan ngaruai. Anak sekali-kali dia duduk baruai orang bukai. Tajak pun orang sikit, terawah. Ngangau, ngasuh dia duduk. Noan, nato nak nitiah ke kami? Di kami tamak pilih, nuan mesti nitiak pilih. Anang kebuka-buka ya, nuan. Pihak ini rampai ngajar entua. Au Mika, aku segi nitiak ke kita aja. Kau tu dah entua ke? Udahnya sedaya perlu mupuak berjalan. Ya, mesedaya datai bertengah laman. Dia entua medak, nyo penuh. Semak muar rumah dah. Alai balai nu nyo medak sedaya ke datai. Jadi rumah orangnya malai tanah. Lebuah sedaya tamak, nyak mencari orang Indo. Nak nama lagi. Nyak meteramang berkecapai dekat narit. Entua tu tamak kebilik sedaya. Tanya pihak, entua nak peduli. Ya, majak berjalan. Ini tiah kerampai ke berjalan dulu arianya tadi. Nyak membini rampai. Nak tungtu nifas jari sedak ke Indo yang tadi. Medak sedanya. Nyo, majak dah dekat narian tua tu tamak ke bilik sedaya. Induk ke narian kemai tamaknya tadi. Tak berbajik ah. Semua sedaya. Dapetan tua. Ti bakaya ke diri. Nak bergulai dengan rampai seruai bini ya. Tau ke bini rampainya nak ada nangkan ya. Pelabak kita. Sikit udah main tuanya tadi. Ada jengkali ya. Berbalik hati ya. Nitiah kino kenariat kemajak dekat mai ya tamak ke bilik. Tang lebuahnya lihat ngati itu dan tua oi. Laban sidak kino yang tadi depeda ya aman menya baji-baji magang tang jaku ipar udah cukup nangkan ya. Nyalain tua tu. Meda ino de menuanya cukup baji nak lalu berundiang dalam mati ya dian. Tu. Nak tahu nak ngayam aku tu lah. Ngapas sedak induknya. saya peluang de buat ini. Biar aku. Sudah ti entua tu tadi. Biar udah mendatai di tu. Kemayari kalau tadi tu. Mutemu tep ke tu. Biar aku hati kau yang lebuah ke jalan yang tadi. Ya kelemahan yang sedaknya majak berjalan dengan ruai. Lalu datai apa bila? Rampai seruai bini ya. Rampai lalu terus mai sidak tamak bilia. Sidak perlu duduk. Dia bini rampai lalu nanya anak yang bernama Gelintum. Nama kebuah yang ngangau sidak pulai. Ketika aku nak ngangau kita pulai dinai. Pedak dek berau kita ini. Nyau kan ada lagi yang dicuri kita serumah. Pihak aku anak yang ada. Bini rampai lalu angkat. Merasa berau sidak ke dalam tak jauh. Semua berau sidak ya tadi bisik 10 higi tak jauh. Dan lebuahnya sudah terpersa ya dia. Seminak tinggal sigi aja tak jauh kaki bisik berau. Ya nang nemu sapa sidak serumah kencuri beraunya tadi. Dan tajak pihak bini rampai itu nak peduli ke berau sidak kecuri orang. Laban sidak ya bisik mai benih hari menua. Sidak rampainya. Kak de tanam sidak ya. Kak bumaim sidak ya yang tadi. Nyalah ya bini rampai ku cerita. Nyau. Udah nyak. Nyau kak gi ya. Makai asik kita menua. Udah sidak kena muai. Empai lama. Laban asik kita menua yang tadi. Jauh nyamai hari asik sidak di menua untuk kut liar dia. Malam sidak keratainya tadi. Mayuh man. Indo orang tu. Bak rumahnya tadi datai ngake bilik sidak rampai. Jadi sidaknya ukai semina dekat nemu berita sidak kepulai nemuainya tang kebenar tadi. Sidak yang nang dekat meda entua, laman tua atau kebujang dah. Jalai sidak yang tadi dekat mai dan namanya dekat mat sidak ya. Merni yang tahu kenyali yang tu dan tua. Sebarang sidak kedua-dua semua entua. Sidak yang tadi dapat nak melalai sidak yang nyubiat tu dan tua, wae. Mai ya tindu, oh sidak ya. Raya tu kan nama rindu mai tu tindu, ne. Ya. Tang tajak pia entua tu, sihir nak ibu ke sidak, laban ya agi ingat nar. Kepesan ipar ya bini rampainya. Yang umas ya penglama sidak udah ratai. Udah kepulain muai dari menua rampai. Dia rampai lalu mai bini ya bumai. Nanam benih padi kerbaik sidak yari menua. Menua di sungai Senanga manah narale bumai. Laban menuanya sigi ndak kalak de bumai. Laban orang di menuanya tadi sigi ndak bumai. Oh, ndak bumai, ndak bumai maka ketiban dah. Sidak ya hidup man saya ja. Tak man saya belama-lama-lama seumur hidup sidak ya. Menuanya dia madang calak. Begulai ngau madan sawi. Kerban kerkena bumai dan bisi magang debai rampai hari menua. Apa ke kapak, duku punya. Beli uang punya. Semuanya utainya dikena bumai magang lah. Oh, kena nasau, kena apalah. Iluak, tau kelingkuk. Dan segi cukup utainya debai rampai hari menua. Nyalai tumu hari siti. Sidak tiga perlu nurun lagi tanah kerka de pumai. Rampai madah ke sidak na ibu mapiring lebuah ke ngepon ke pengawak bumainya tadi. Laban menuanya cukup mana de peda ya. Na ibu ngena piring ngena nama-nama kini pihak ku ati dan temua tetap bahasa saja. Ha? Madah sidak ke nurun tadi berbaik ke ruku kapak ngekerban bukai. Dia bala sidak kini induk barumahnya tadi. Nyom terangap sidak ya. Laban sidak nak kalak medak orang bumai. Tajak pihak. Nak resiko sidak yang berani nanya sidak rampai ke nurun nebas yang tadi. Tak ada kematak sidak yang pihak jamnya. Jadi menua ke dekat lain sidak yang bumai yang tawas. Yang lain yang main di tebas sidak tiga ya. Semina sehari aja sidak tiga yang nebas ku cerita. Udah umbas ke umai sidak ya. Tiga hari udahnya dia rampai seruai tua pan lalu nebang. Dua hari aja seruai menyadik yang nebang lalu tembuk. lebih 10 hari udahnya tadi udah berangkai kerban. Ti apakah kita dia tahu meh kira kedua minggu lebih meyakini setengah bulan udahnya rampai seruain tua alununu angu samaan umai ditunu seruaya nandai dikebak jadi hari siti lalu beribun sari udahnya lalu tanam ke macam benih ya kebesi debai sida ya hari menua udah tembu bertanam biar rampai lalu mai bini ngusira serumah sama ngau nugal sida ya yang tadi nak nemurti pengawal nugal lah laban sida ya nare kala medak pengawalnya sida ya tak semina berkedugau aja duduk ba namanya tegalan dia ada ngemata kerampai seruain tuaknya ke nugal siku nugal siku maka namanya tadi seruainya bisinya meniah maya. Bini rampainya dia ke pemakai sida ke tengah harinya ya manuk berau kerbaik sida yari menua mendak ya manuk beraunya dia sida kini ini ulu nanya ya kati ke makainya lagi piamanya sida ya nak kalak makai asik nak kalak mendak asik kebansanya depan dua hari beraunya kati ya sayanya lagi wai kenanya nyamai saya asik kita ini. Tapi aku sudah ya nanya bini rampai. Oh, nyamai dia wai. Nyamai, nak asa, nak asai, asik kita. Lagi, kita nyepi ya. Nanti maya kita makai tengah hari lagi. Tapi aku bini rampai, biar aku ngau sudah ya. Ah, udah nyata tadi hari pan nyau mega tengah hari. Rampai seruain tua pan lo ngetu ke nugal. Sida ya lalu beratur bernah makai tengah harinya. Rampai alunya doang pingai ngagai tiap ikut sida kinduknya tadi. Bini rampai lalu nyadua si ke depan dua. Da, dia tadi. Dia semua sida yang madah kasihnya jauh amat nyamai. Area si asal sida ya. Ya kebuah. Penuhi melaki bini mai kita nugal. Ngambil kita nemu begini kami ban bumai. Biar aku rampai, biar aku ngebala sidak kinduk ni tadi. Ya. Ya, mah. Tidak berketuk, kak, kami bumai. Bakal seduai. Lapan asik kita iban tu nyamai nar. Nak saya asik kami menua tu. Biar aku sidak kinduk, nyawat rampainya tadi. Mana namanya? Tidak kita nyawat dekat berubah. Niti akan pengawak kenua bini aku. Aku harap kita badu mansai kita. Nih ya, tiap-tiap malam kita ke mansai. Nadai ke nyalan tu boleh utai. Kami ban. Nak tak tiap-tiap hari kami bumai. Tang padi ya kuliah kami sekali bumai. Umah sempat kami dalam setahun. Bisa lebih ya. Tak cukup maya. Biar aku rampai madah kinduk sedak serumah. Nah, tiga hari sedak rampai tu nugal tadi. Lebuah kenugalnya inu sedak serumah nang ngau belama laban sedak ya rindu medak cara sedak rampai tu nugal padi kertanam sedak rampai yang tadinya dia mana laban tanah menua sungai senanganya nang mana mat ale bumai ni yo kayaknya kalak de bumai orang tak menua asal kampung asal namanya nyau datai bak maya kemantuan dia bini rampai lalu mai inu sedak serumahnya mantuan. Aku ngai jadi namai kita mantuan laban ngai kita nak mu mantuan jaga padi kertanam kita ti kita yang nyobu mai magai lah. Pe aku bini rampai itu bejaku ngau sidak kini do yang tadi. Ya. Oke. Oke belalak ini aku mpu kenusi cerita tu. Pan lagi belalak aku ni ngah pengawak sidak tu. Bala indo antu kok real tu tadi kada baik. Rampai seruai bini ya bu mai. Ini tu dah kalau bu mai di ya, ya. Nama utai mansai, nama utai mansai sida ya. Ya, tantanya pihak kita ini ngak ya batu suan ke-14 ni lah. Berkini kau tampung cerita tu kujung lagi. Okey, dia tahu ya. Nak tahu kita bergulai PCT kita itu. Nanti kita ketemu baru. Nangkan ketua aku meri selamat bersara. Ngagai kita balamayu.
1: Okey, mau buat dulu aku. Bye-bye. Tata.

aku perangsang ke sari itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut dibayar pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang ndak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita tau ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai, yang mencuri pengerindu hari kita.

0: habis. 970 tahun aja. 80 tahun nanti kita ergas. Nama guna kita masau penghidup kita yang tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati tip dengki ngaw pengandiri. Yasmina mai merinsa ngawati titusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntua. Bisik maya jaku disalah tibar. Bisik maya jaku dikelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah tolong ngajar kita penmuti dalam julu ati timuliagi. Hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggal dosa yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

lagu ke di baik Linda ke lemai tu meninga anang nindiang nindiang lagu kenangan pun ke sada lemai kita lemai hari 1 hari tu 7 hari bulan 9 2026. Selamat lemai ingat guys semua balap meninga kita ke bisa meniang ke YFM segulas jalan engkau kami bawa sada lemai kita lemai tu gulai engkau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi jalan aku harap ke semua pula peninggal kita ke bisip gulai engkau kita ke lemai tu sama ngebuan berita ke mana kita bersampai ke megak semua atur pengawak ia ke bisip di perjalai ke kita ungkup sari tu pan sama udah tulih ke pemujur magang harap ke sama gerai utai ke di kerja kita pan udah mujur magang di kerja kita ya julu hati kita pan sama ulih di japai kita ya jadi buat tusun program kita buat sadar lemai-lemai tu kalau udah satu lagi kita ningat ke Hello Wai Limbang begulai ngau Hana Maria lalu 6.30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemai ningat ke tanduk program Rancau Tikai lalu berita lemai tau di pendiang ke kita pukul 7.30 lemai tu lagi lalu program Leman Budaya Ban tau di dengar ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalanya tu sun program kita diungkup ke bawah sada lemai kita ke begulai lemai hari 1 7 hari bulan 9 2026 jadi udah tu lagi terus semeniang ke Hilau Wai Limbang begulai ngau Hana Maria jadi sebenarnya tu lagu ke dipilih aku merenang kita bawah sada lemai lagu hari Veronica Natasha ngau lagu entelah pengerindu.

tanda berdepan 6, kena ada 2. Rumah Lana, Engkau Siang dengan rumah Lota, Engkau Siang. Kena 21, Rebunan 9, 2026, kena ada 1. Dekat Datuk, Rumah Sungai Poh, Sungai Lumbuang, Rumah Hap Mengarik, dengan Bukit Gudang. Lalu 22, Rebunan 9, 2026, kena ada 2. Dekat Datuk, Rumah Tanjung Riman, Tanjung Darat, Tanjung, dengan Tanjung Unggah. Lalu kena 23, Rebunan 9, 2026, kena ada 3. Dekat Datuk, Rumah Kampung Palas, Kampung Pengkalan Gurah, Bukit Serawong, dengan rumah Tangai Lubuk Tuan. Lalu 24 dan 9 2026, kena hari 4,

Tidak tampak aging anda lati berkarisma setelah dia lebih bermuah bala peningal. Anda mempunyai ngebengke peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality dan keterampilan. Tidak diatur kena 9 September 2006 kena hari 3 jam 8 pagi hingga 5 lemai di auditorium RTM Limbang. Lalu bayar penyertasnya RM50 aja. Bala peserta oke semina boleh ngangkat ke pengandal hati ngapun dia yang ditukang kangau kau mega. Isti pikir engkau barang pengingat mega bisi disediakan. Aram nambah ke pengarap hati nuan ansah penemu pengelan dia nuan serta mantai ke personaliti nuan. Rindo aram kita ngurus ke diri dia tu. Beneran sebekawa tau betulipun ngagai 019-847-4065 nanti dekat nombor beneran ti silia. Kosto diatur Club Recursion RTM Limbang. Anak nanti lama, penduduk nak main lagi, register diri diatur. Limbang, PC malam ti special ti mesti ditandatuan abad kalendernuan. Program ini malam amal 25 tahun RTM Limbang ti diatur 25 September 2006 pukul 7.30 lemai buat Dewan Suara Limbang. Malam ti terbilang enggak pakaian, bercurah emas enggak celum, pengawak pemberindang ari artis kita urai.

Yamaga, penyawa King and Queen of the Night. Lalu tentu Yamaga, cabut tiket penasir bisa diatur. Reda semina 600 ringgit ungkup siti meja. Jadi, baik bala jenis mulia, bala kebat, gak boleh pakai ya, anggap program itu. 55 tahun abu gulai, nyerakup kenyawa, meri inspiration, ngadai community. Tempah meja kita dia tu berlumur 019-782-0435. Tau ke 017-852-3584. Program ini malam amal 55 tahun RTM Limbang. Walau peningat tidak kesayau, dalam gaya hari tip sebuah nasabtu remeh kita sama bela nyaga pengerai diri. Kurang ke pengawak beluar, kelebih lagi ungkup nembi amir, kurang tuai no sidak kebisi penanggung sempun. Nanti narai uliah diseliah, pansur dari rumah.

Terima kasih yang agak Ana Maria sudah kongsi ke info atau ke berita. Apa kau enggak pengawak ke bisa diatur di Limbang. Bok hello wai Limbang kita ke lemah itu. Jadi sudah tahu lagi aku kena tahu ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Ia ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di by Ricky Anderson. Ia ke diberi nama nasib tua bak siku petara.

Sapa dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: boleh bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi?
3: Oh, isi.
4: Nama Indi?
2: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
4: Oh, namuku. Laban ku sanya bising nganjung.
2: Bah, madah kaku meh.
4: Oh, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
2: Oh, betulnya. Bah, bekini ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngenak fake gak kah?
4: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
5: Jadi ada teh bawa endur kami ngatai ke pesan tak berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisa diterima kami bawa YFM. Jadi pesan ke terubah tu peninggal menuju ke pemelayan bab satu ngau dua batang air ke pemelayan ke diau bab bui panjai bui ran ke pemelayan bab sekaru sumpak Kampung Melayan Bak Pudai, Sungai Arak, Rumah Manggat Menyantai, Rumah Medan dan Ngadeluak. Kampung Melayan Bak San Panjai, Ngau San Pandak, Kaung Ulu, Sebangki Pandak. Kampung Melayan Bak Wong Panjai, Wong Pandak, Rumah Gindi, Nyemungan. Rumah Nisau, Panjai Ruai, Grand Stumbin. Kampung Melayan di Sebuyau. Kampung Melayan Bak Skim, Bak Sekerang, Ngau Kampung Melayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu. Madah ke minyak anak abing, madah ke minyak anak abing, tau ke Indai Uno. Udah nadai kena 5/9/2026 bak Hospital Pasir Gudang Johor. Jadi niang minyak anak abing, tau ke Indai Uno tu dekat di Baik Pulai, serta dekat di Intu Balamayu. Berumah panjai lawin dengan mepi lubu antu kena malam hari 2 8/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026 bak Nam Anglican batang air di lubu antu. Jadinya tadi pesan madah ke minyak anak abing, minyak anak abing tau ke Indai Uno ke Udan Adai kena 5/9/2026 bak Hospital Pasir Gudang di Johor. Jadi niang minyak anak abing tau ke Indai Uno dekat di Baik Pulai serta dekat di Intu Balah Mayu. Berumah panjai lawin dengan mepi lubu antu kena malam hari 2 8/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026 bak Pendam Anglican batang air lubu antu. Lalu kita ketika nemu ngau silik agi berkawan ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Grimmy bak lumur 019-7878-462 019-7878-462 atau ke ngagai Uno berlumur 018-7792-354. Nyalanya pesan ke terubah ia ke bisik diterima kami bak YFM. Lalu pesan kedua tu peninga menuju Kampung Melayan ke diau bak Sungai Sud, Bali, Miri, Kampung Melayan bak Nangan Nyikau, Batarajang, Kampung Melayan bak Sungai Yung, Sungai Amang, Katibas, Sungai Kelabi Atas, Bakung, ngau semua Kampung Melayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang, madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang. Udan adai kena hari 6/5/2026. Jadi niang Jason tau ke Joseph anak cundang tu dekat dintu tau ke di Senggak Belamayuh bermajuntan dengan liak Sungai Sud kena malam 7/9/8/9/2026. Jadi niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026. Jadinya tadi pesan madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang udah nadai kena 5/9/2026. Jadi niang Jason tau ke Joseph anak cundang dekat dintu Belamayuh bermajuntan dengan liak Sungai Sud kena malam tu 7/9/8/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026. Jadi penerang ke Sili Agik berkawan dengan pesan tu. Kita dipinta telefon ngagai Lydia Jawa buat 013-354-9786 013-354-9786 tau ke ngagai Ahmad Anak Manggi buat 011-250-8192. Nyalanya pesan kedua lalu untuk di ketuk peninga. Pesan nuju kapal pelayan ke diau ba merunjau tapi mujau penyuin iju kapal pelayan ba batang spak, batang layar, batang padih, batang skrang, pakut sibuti, gau semua kapal pelayan bukai ya kena ulih dirintai ke ditok magang. Jadi pesan tu madah ke juntang anak tuat, madah ke juntang anak tuat atau ke juntan udah nadai kena pagi 6/9/2026. Jadi ni yang juntang anak tuat atau kejuntan tu dekat dintu Bala Mayuh kena malam hari 2 8/9/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026. Jadi kabar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir majiram engkalat spak lalu penerang ke siliak. Kita tahu telefon ngagai Atung buat 011-1938-9219 tahu ke 019-720-1622. Nyalanya sekedar pesan ya ke bisik diterima kami buat YFM di kenatai ke bawah Sada Lemai.
4: Sada Lemai, Sada Lemai.

0: lagu ke di baik saya biar banyak ke lemai dok ninga diau ketegar saya menjadi aku lagi ngatai ke pesan beratau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami kalau pesan sekali dok ninga menuju ke Mamlayan ke diau bah Sungai Poi ke Mamlayan Baranan Rantau Dilang Durin Penyulau Julau dan Ngabup Sungai Sepak Bukung gau semua ke Mamlayan Bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke Nyanggau anak Grasi Mada kenyanggau anak Grasi udah nadai kena 7 hari bulan 9 2026 jadi niang nyanggau anak Grasi itu ada kadintu balam mayuh kena 8 hari bulan 9 2026 malam hari 2 bermak kemarau sungai Ranan Kenawit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9 hari bulan 9 2026 nyalanya tadi pesan madah kenyanggau anak Grasi nyanggau anak Grasi ke udah nadai kena 7 hari bulan 9 2026 jadi niang tu dekat dintu Balam Mayuh kena malam hari 2 8/9/2026 bermak kemarau Sungai Ranan Kenawit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026 jadi penerang ke Silia. Kita dipinta telefon ngagai Lili yang agresi bawa 011-3593-7003 atau ke Joni yang agresi bawa 019-878-6650 nyalanya pesan ia ke bisik diterima kami lalu nangkan ke Tuk Peninga pesan nuju Kapan Belayan ke Diau bawa sebawah Kapan Belayan bawa sepemanjai air pandan sebawah batang ngigan batang uyak Kapan Belayan bersibu Kapan Belayan bawa kapit ngau Kapan Belayan bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ni yang jelawai anak bagung ngetah sulit ni yang jelawai anak bagung tau ke bini ni yang lapik anak mati tau ke ini sugi jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ni yang jelawai anak bagung ke dekat diatur ianya hari 6/12/2026 pukul 9 malam bawa Pusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu Nyalai penerang ke Siliak bergawa-gawa perkara tu kita tahu telefon ngagai umur 012-809-9491 tahu ke 013-826-2897 jadinya tadi pesan madah ke ngetah sulit ni yang jelawai nak bagung tahu ke bini ni yang lapik anak mati ya ia ke dekat diatur kena malam hari 6/12/2026 pukul 9 malam bak pusi ubatu 6 Jalai Nyabau Bintulu jadi pesan nangkan ke Tuk Peninga nuju ke Pembelayan ke Diau bak Sangan Muput Lubuk Ladung Puk Sibu Ngau Kapan Belayan di Sibu Jaya Durin Bintulu Pasir Nangka Batang Anap Ngau Kapan Belayan Bukai ia kena uliah dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang juna anak semua madah ke pengawak ngetah sulit ni yang juna anak semua tau ke apai akui ke dekat diatur ianya malam 12/9/2026 hari 6 nguan ulit lalu muat ke pagi hari minggu 13/9/2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit lalu kawan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah juna anak semua bawah sungai Sangan Tatau jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ni yang juna anak semua tau ke apai akui kalai malam hari 6 12/9/2026 dekat diatur pengawak nguan ulit lalu mak ke pagi hari minggu 13/9/2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah juna anak semua buat sungai Sangan Tatau. Ya lalu pesan untuk di Kenyap Peninga menuju Kapan Belayan ianya bakal Doroti Ramba ke Diau di Kuching Ramba nak bungkul bak kampung Jungguk Bawang biak John Jaya bak Kuching Steven Kalimutu bak Kuching rumah kampung Belimbing Batu Enam Serian Kapan Belayan ke Diau bak Sungai Aup Sibu Sungai Bidut Sibu Engkalat Sibu Kapan Belayan bak Penasuk Pasir Mas Sibu, Rumah Jok, Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin, Sungai Belalang, Isah Nak Temaga, Bok Sengilau Unggup, Kampung Belayan, Bok Melugu Sri Aman, Suyah Tau Kainai Senan, Bok Sabu Sri Aman, Kampung Belayan, Bok Batu Matup Julau, Rumah Bantan, Bok Pasai Siung, Kampung Belayan di Brunei, Bintulu, Miri, Ngau Kampung Belayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak ngeta sulit, lalu nyuak ke terbalun yang muna anak Melaka atau ke Indai Meril. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur bawah rumah bungan Batu Lapan, Jalai Oya Lamak Sibu kena 19.9.2026 yang malam hari 6 ngena Jalai Sembiang. Jadi kawan Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngau pengawak ngeta sulit ni yang muna anak Melaka atau ke Indai Meril. Ia kedekat diatur kena 19.9.2026 bermabungan Batu Lapan Jalai Oya Lama Sibu. Nyalai penerang ke Siliak berkawan ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lentah nak jalak buat 019-889-3412 atau ke John Anak Diki buat 013-839-3024. Nyalainya sekedar pesan ia ke sempat dikenatai ke aku buat saudara lemai kita ke lemai tu. Jadi aku ngarap ke pesan pesan ke bisik dikenatai ke nyata adik terang didinga lebih agik ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan. Aku harap ke kita yang tadi sama bisik bergulai ngau kami buat saudara lemai.
1: Saudara lemai Why? FM.

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu dalam program Merancau Tikai. Jadi unang-unang ke kak dikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu hanya unang-unang ke bisi disebut dalam kes nanti kes bully baka reti nembiak sekolahnya tadi kena bully bak siti-siti ndur sekolahnya. Jadi bila peringat kes ia kena datai bak peringkat kod ke pemadu tinggi bak menua kita Malaysia ianya nyau datai bak federal court case tu ianya dalam kes Ahmad Ikwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut and others and another appeal. Jadi itu title case tu maya ia kena datai bak federal court. Jadi bila peringat kes tu menyik aku tadi bersangkut paut ngau kes buli ni biak sekolah lalu cara tau berkini kes tu nyadi dalam kes tu bisi lima ikut ni biak sekolah kenyerang serta ngemedis kesiku hari ni biak buat sekolahnya. Jadi kes tu nyadi bak negeri Terengganu lalu cara sida yang ngemedis ke ni biak sekolahnya ianya baketuk defendant ke keterubah the first defendant tu dia temu mukut lalu nampar mua Ahmad Ikwan kena bol rabi lalu ngasuh ia ngadu squad ianya ketuk ketampi lalu nanti ianya tadi labuah maya ngadu squatting ianya tadi ia lalu diserang dipukut. Jadi the second defendant ianya defendant ke kedua dalam kes tu ia mukut Ahmad Ikwan lalu malu tubuh ia dan ngejuk kepala ia ngagai loka pintu lalu defendant ke ketiga maka mukut malu lalu ngena patuang ia nyerang Ikwan buat bagian perut lalu malu kepala Ikwan ngena patuang ia ngau siku ia. Jadi defendant keempat ngau kelima ini teh ke fakta kes tu ia mukut sedua ia mukut lalu malu Ikwan buat perut lalu mengak malu Ahmad Ikwan tu tadi

di kes ianya ba undang-undang jenayah lalu mega ba undang-undang sivil ianya criminal law atau ke criminal case lalu mega nyadi civil case. Jadi pengudah tanya nyadi bala peningah. Jadi bagi segi undang-undang jenayah. Cita lima ikutnya tadi kena 27 hari bulan 4 tahun 2016. Cita lima ikut defendant tu kena tuduh bak magistrate court Ketegal penyalah dalam undang-undang penal code section 323. Kita baca sama dengan section 34 penal code. Lalu kena 1 hari bulan 6 tahun 2016 lima ikut defendantnya nanti bak kesnya nayahnya sida ya lima ikut accuse lima ikut orang ke kena tuduhnya tadi sida yang ngaku dari salah lalu magistrate court meri hukum ngena cara ke disebut bond of good behavior artinya sida ya ndak tahu ngerja pengawal jenayah selama 2 tahun lalu bisi jaminnya semayu atau ke penyampau ya RM1,000 nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code tang record sedaknya tadi nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code nadai di record ke jenayahnya dikerja sedak ya. Jadi udah pemutus tu diberi bala peningah sidak ke jadi pendakwa nya persecution lalu sidak lima ikutnya tadi kedah ngaku salahnya tadi nadai ngapil pemutus magistrate court tu jadi nya munyi ya sidak ya kena tinggang atau ke kena tuduh dalam kes jenayah Ketegal sidak ke udah nyerang lalu ngemedis Ahmad Ikhwan jadi tiba undang-undang sivil aku dekat pengunci ngau kita bila peningah ianya kes tu berengkah ia bicara bawa high court atau ke mahkamah tinggi lalu tanya kes tu mega datai ngagai mahkamah rayuan atau ke court of appeal lalu pengujung ya datai ba federal court jadi bala peningah kes ke beketo tibisi nyadi semina orang ke ngemedias kenbiaknya tadi dituduh ngerja penyalah jenayah tang ti yang ngagai undang-undang sivil atau ke civil law sidak mengak penulis kena saman orang ke diserang atau ke dikemedias ke sidak ya minta ganti rugi laban udah bisi pedis serta bakal bertubuh ya Ahmad Ikhwan tu lalu nyaman sidak lima ikunya tadi disebut lima iku defendant laban sedak nyerang serta ia bisi bakal Ketegal pengawal sedak lima ikut defendernya tang ukai semena lima ikut defendernya ajak kengerja pengawalnya kekena saman ya ia bisi mega nyaman ke disebut defendant ke 6 sampai ke 9 jadi sedak defendant ke 6 sampai ke 9 nya ianya bakal penolong kanan hal ewal murid prinsipal sekolahnya, Ministry of Education serta mega perintah Malaysia, nya gomona Malaysia. Ketegal dalam saman ya, kinyebut sidaknya mega ndak nyaga pengelikun nembiak ke sekolah, maya nembiak sekolah ba diau ba compound sekolahnya. Jadi aku mai kita ninga ke kes tu ba High Court. Jadi ba High Court saman kedigaga Ahmad Ikhwan tu inya disebut for thought of assault and battery. Jadi erti leka jaku undang-undang tu bala peningah assault tu ianya pengawak kekang medis ke orang nyau ngasuah ianya bakal serta pedis. Jadi battery tu bala peningah erti ya ngau sengaja akan neguk tak kemegai orang bukai ngau nade pemenar hari orang kemputu tubuh tang pengawak kena go tau kemegai tubuh orangnya tadi nguniat ke ngemedias ke orangnya jadi nya erti undang-undang sivil pasal thought of assault and battery lalu sama nama Ikhwan tu megak ngagai defendant lumur 6 sampai defendant lumur 9
kira gagak ya megak laban.

kenyebut defender nomor 6 sampai ngagai nomor 9 nya udah gagal nyaga pengelikuan orang kediau dalam kandang sekolahnya hanya bala nemiak atau ke student sekolahnya dalam undang-undang bala peninggal ke jaku itu disebut ianya vicariously liable laban defender nomor 6 sampai nomor 9 nya dari segi undang-undang tu bisi pangku pengawak ngintu pengelikuan nembiak sekolah maya sidak ya kediau dalam kandang sekolahnya ya school compound lalu ti bisi nembiak sekolah ngemedis ke nembiak sekolah ke sama sekolah dia sidak pan tau kena saman. Jadi High Court dalam merati ke kes tu High Court medak dini nur kes tu nyadi. Ya reti ya nanti ya nyadi di luar kuasaan sekolah. Defendant yang tadi kelumur 6 ngagi 9 yang tadi tidak patut dipertanggung jawab ke salah dalam kes tu. Jadi hakim mahkamah tinggi madah ke tuntutan tu boleh diterima disetuju ke sidai High Court laban sepengudah bicara bukti sigi cukup. Lalu nama kebuah defendant nomor 6 sampai nomor 9 pen kena saman dalam kes tu. Hakim madah laban insiden tu nyadi ba compound sekolahnya ianya ba bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas. Nya sigi area ke dalam kandang kuasa sekolahnya meh kebuah sida ia uliah kena saman retinya sida ia uliah liable tak ke dipertanggung jawab ke atas pengawak lima ikut defendant kenyerang amat ikuannya tadi nya liable for the acts of the first five defendants. Pihak maka bala peningat tadi aku bisi nyebut dalam kes tu sida lima ikut defendantnya tadi udah dituduh ba magistrate court lalu sidak yang aku salah nyalai hakim mahkamah tinggi lalu menerima pengakuan salah lima ikutnya tadi record pengakuan salahnya tadi ke bawah magistrate court lalu pemutus magistrate courtnya menyikir padah kaku tadi nadai di appeal sidak ya nyalai sidak yang aku salah bawah magistrate courtnya nyak muktamad lalu ia bisik binding effect final and binding jadi lima ikut defendant tu segi bersalah High Court megak nyebut nanti warden sekolahnya on duty malamnya bisi merasa alendor pelajar atau kan biak sekolahnya diau kayaknya termasuk bilik ketua pengawas ngosapit ketua pengawas maya malam kenyadinya insiden kebegitu uliah disliah kenyadi labannya sigi siti ari tanggung jawab ianya tadi sebagai warden. Lalu pemutus hakim mahkamah tinggi tu kemadah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 nya tadi pun megak bersalah laban sida ia hakim mahkamah tinggi bisi nyidi tau ke medak pemutus kes kebukai kes bedau tu ianya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA 10 lalu megak dalam kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378 nyalai High Court lalu meri pemutus defendant nombor 6 ngagi 9 tu bersalah lalu meri perintah mahkamah sidak ia mayar ganti rugi ketegal pemedis kenyadi bawa aman ikuan serta pampasan dalam RM4,634.20 ianya dikumaya special damages ganti rugi khas jadi ganti rugi khas tu semua ungkus kendang bisi dokumen resit kenunjuk ke utainya dia bayar ketegal kekiruah pasal pemedias ngintu pemedias ya lalu hakim mega meri perintah mahkamah
ngasuh cira yang mayar pampasan dalam 120,000 ngagai amat ikuan tu disebut exemplary damages enya akerti pampasan seolah-olah sedaknya tadi kena hukum ketegal lari kes tu. Nilai bunyi kaku tadi belum peningat kes tu start bicara atau ya terubah ke bicara enya ba high court. Jadi udah pemutus hakim mahkamah tingginya tadi okay semina bala defendant ke dalam case keterubah ya bak high court yang tak puas hati ngau pemutus high court tang amat ikuan pupan tak puas hati ngau pemutus nyalai semua sila ya dalam case bak high court yang tadi ngapil pemutus high court. Jadi maya case tu nyau datai bak court of appeal mahkamah rayuan Marathi serta berunding ke beberapa itik isu keguna amat kena merik pemutus berapil sedangkan ngapil tu. Jadi isu keketerubah dikunci ke aku ngau kita bala peningah kodoh appeal tu Marathi ke sekali ke high court patut kena ngambil kira sedang lima ikut defendant ke ngaku salah bak tuduhan kes jenayah maya ke dituduh atas undang-undang jenayah bak magistrate court sedak ia mampu rekod kengaku salahnya tadi boleh diguna atau kena maya ia bicara bak data bak disebut civil case tuntutan ganti rugi. Jadi bak senentang tu bala peninga kode appeal atau ke mahkamah rayuan madah ke high court segi berhak nerima pengakuan salah lima ikut defendantnya dalam case tu laban buat undang-undang disebut buat section 21 Evidence Act 1950 harinya pengakuannya tadi sigi diterima tang court of appeal tu madah mahkamah tinggi tau ke high courtnya bisi nak betul dalam menerima pengakuan rekod pengakuan salahnya tadi nyadi kebukti sidak lima ikutnya salah mega dalam case civil tu laban rekod pasal sidak ke mengaku salahnya bak kes jenayah okai nunjuk ke sidak magak ngaku salah dalam civil case tu laban undang-undang bisa nyebut bak section 31 Evidence Act 1950 ke nyebut pengakuan salah atau ke orang yang ngaku salah bak kes jenayah okai bukti itu cukup maya kesnya dia baik kena civil case hanya bakal kes tu orangnya tadi dituduh bawa magistrate court atas kes jenayah yang ngaku lalu record sedangkan ngaku salahnya tadi ukai bukti itu cukup maya kes tu dia baik kena civil case hanya maya orangnya tadi bisik nuntut pampasan. Jadi court nyebut itu hanya not conclusive proof of the matter admitted. Ya, perkara kengaku salah buat kes jenayah bukan conclusive proof maya ya data ya buat civil case. Jadi mahkamah rayuan pasal pengakuan salah sidaknya tadi tak diambil kira. Tahu ke diambil kira? Dalam kes tu buat mahkamah rayuan sigi nak cukup bukti kenunjuk ke serangan nak bisik ke atas amat ikuan lalu kode appeal tu meri pemutusnya tadi dalam bukti kena cukup lalu megak buktinya tadi evidence not consistent. Jadi bak mahkamah rayuan atau ke kode appeal nanti amat bisik amat ikuan tu dibukut ngau dipaluk dari kesan serangan bakal terlihat atau ke tubuh hanya bisi biru bakal ya patut bisi dipedak buat tubuh aman ikuan tang nadai siti bekau atau kekesan serangannya bisi ditemu buat tubuh ya lalu pihak mega kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas ke bisi medak lemah ikut nembiak kenyerang aman ikuannya tadi mayotainya nyadi sedak bisi dia nadai dikangau ke aman ikuannya di saksi bak court maya ke bicara bak high court
Jadi nyak pen ngasuh bukti ke debaik Ahmad Ikhwan madah kia kena serang lima ikut defendernya tadi tidak cukup. Jadi isu ke kedua bisi bak kod appeal kayaknya sekali ke defendant nomor 6 atau 7 bersalah dari segi undang-undang sivil atau ke law of tort ketegal penyalah ke degagak lima ikut defendernya tadi studentnya. Jadi mahkamah rayuan nyebut bak isu defendant ke 6 atau 7 sekali ke tau jadi salah megak laban defendant nombor 6 dengan ketujuh mangkuk pengawak jadi penolong kanan hal ewa pelajar ngau nombor 7 defendantnya pengetua sedang di pihak sekolahnya jadi pemutus kode appeal madah ke pemutus high court tidak betul laban tidak ambil kira insidennya tidak boleh dijangka tau ke not reasonably foreseeable laban utai tu nyadi berbilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas nadu maya tanya nyadi jamnya nembiak buat sekolahnya patut udah tindua pihak maka kod appeal nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi indor ke dijangka utai tu ndak nyadi jadi mahkamah rayuan tu kod appeal tu lalu nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi ndur ke ndak dijangka nyadi utai ke begitu lalu bisa disebut dalam bahasa Malaysia nya seorang pengawas adalah sinonim dengan individu berkelakuan baik berdisiplin dan bertanggungjawab jadi bak runding kode appeal atau ke mahkamah rayuan utai begitu sigi ndak disangka nyadi dalam bilik kepala pengawas lalu kode appeal bisi megak merati ke kes ke kalak nyadi nya dalam kes Gomono Malaysia and others versus Jumat bin Mahmud and another 1977 volume 1 MLRA muka surat 276 jadi serangan tau ke kes buli kata sama Ikhwan tu sigi nak dijangka nyadi nya not reasonable and logical bagi sidak dependent ke-6 ke ketujuh tu boleh nemu tak kenyangka tanya tadi boleh nyadi buat bilik kepala pengawas dengan sapit kepala pengawas nilai dependent nomor 6 ke ketujuh penolong kanan hal luar murid tak ken nimbak sekolah serta prinsipal tak ke pengetuanya nadai boleh kena saman ketegal utai ke degagak 5 ikut nimbaknya tadi bawah biliknya lalu defender nomor 6 dengan nomor 7 tidak patut disalah ke bawah kes itu lalu tegalnya maka defender nomor 7 dengan 8 pandai putus ke tidak salah maka jadi dengan fakta kes ke begitu dengan undang-undang ke dikena kode appeal dalam mutus ke itu erti ya bala peningah kode appeal ngemendar ke appeal semua defendant nomor 1 sampai ngagi defendant nomor 9 jadi bila peringatnya nak aku boleh berkunci dengan kita bakal kelemah itu undang-undang pasal kes bully atau ke serangan nembiak sekolah kelima ikutnya tadi nyerang siku nembiak sekolah jadi undang-undang yang tadi disebut dikunci kaku dengan kita dari segi undang-undang jenayah dengan mereka dari segi undang-undang sivil nilai undang-undang tu kan disambung aku baru buat minggu kebukai lalunya datai buat dikasih ke penudi dalam kes tu laban munyi ke disebut aku dulu tadi kes tu yang datai buat peringkat atau ketika squad ke madu tinggi buat menang kita Malaysia banyak federal court jadi buat minggu kebukai aku dekat berkunci dengan kita undang-undang serta berkini ke pemutus federal court dalam kes tu laman udah kod appeal pemutus yang diberi appeal bisik digagak ngagai federal court mulai terima kasih ya bala peningah laban dah bergulai dengan aku bakal kelemah itu dalam program berancau tikai
Mupa duduk aku bertemu baru kita buat minggu kebukai. Terima kasih.

Ya, jadi yang dekat kami mai kita mendiang ke program Berancau Tikai ke Lemai Tok Peninga setiap program ke di Tusun Mr. Terobong Mandi lalu dikeluar ke Emelda Joni hari YFM. Jadi 7:30 Lemai kita dengar ke berita Lemai di tabur ke terus hari YFM. Jadi sebelumnya tu Siti lagu ke di Bite What Rock ke Lemai Tok Peninga Kaban Sampai Mati.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Mayari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamlah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: YFM, Segulai Sejalan. Selamat lemai bergulai ngawa aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 7 hari bulan 9 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Darurat bagi menua Serian udah diketuka. Hari kepenudi operasi ngaga hujan tiru di Sarawak ditetap kelancar. Lebih 1,000 kaban PPKK sudah dipadu ke nakak tahun 2026. Nyambatan berita lalu tu isi berita. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim sehari itu tadi sudah mengendar ke pengawak tingetu ke darurat buat serata bagi benua Serian terdipadah ke kenari lima tu kemari ke Tegal bagi benuanya tibalat benar bersebun. Opis Menteri Besai madah ke perkara tu diputus ke pengudah temendiang ke Jakut Lalau hari Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim Gau Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tuan Openg serta agensi ke berkawal pengudah indeks pengamah angin tau ke IPU buat kandang menuanya nyau nak agik manggai buat tikas tibalat ngerusak ke pengerai. Tajak pihak menua Sarawak nang agik bersebun lalu IPU bersekedak kandang menua megak agik batikas tibalat nak manah ke pengerai. Karatu megak dekat majak dikematakan lalu orang kediau bandur tibalat bersebun megak udah dilalau ngau jakuk tinggasuh sidak ngurang ke pengawak bak luar rumah serta semampai mendiang ke jakuk padah hari upis ti berkuasa. Berbat ngunyak Serian Gau Semarahan sama ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU Batika Setibalat nak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tu tadi. Serian ngerikut ke IPU ke pemadu balat dianyak 261 lalu IPU di Semarahan bisik 237. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal Upis Rampak Menua ngayan ke Kuching ngerikut ke IPU 200. Angin bak 9 kanan menua ke Bukai ditetap ke Baikas kena manah ke pengerai. Tajak pihak kapit merikut ke IPU bak tikas ke Jalan Pemersih. Empat tangki air garam sudah dikena bari ke penudi operasi ngaga hujan tiru tau ke OPA di Sarawak sehari itu tadi. Kemarin Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Dato' Amar Douglas Sugambas pada operasinya di Tampung Baru sehari itu tadi nyadi ke jalai dikenangurang ke sebun nasab kelimpah hari tenambah ke hujan bak pala nurngandang air serta hidro terkerugak ke tegal air ke majak langkang. Operasinya tidik mata ke agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA belah disawup Upis Meteorologi Malaysia, Sedadu Langit Malaysia, Upis Penerbai Bilun Orang Periman serta sekedar agensi ke berkawal. Sarawak Megak sudah berjalan ke operasi temekuah ke tekataik ke besai-besai di menua tu kenyau hari-hari 4 tu kemari. Pengawak Ngerami Kari Malaysia 2026 bak palan Convention Borneo Kuching BCCK dalam bulan 9 tu dekat mantai ke pemanah budaya Malaysia nengah pala artis ngau main asal hari pupu Raban Bansa di Sabah, Sarawak engau semenanjung Malaysia. Sekretari Bagian Pengurusan Baupis Menteri Communication Harun Ali madah ke programnya di Sadang dekat diguluk kira 5,000 ikut temuai. Mayu macam program ke Bukai Megak sama dekat diatur di Kuching yang kaum pengawak mandang ke jerita lama penumbuh menua Malaysia serta pengawak pemandang tindak besai buat semua bagi menua di Sarawak berlabuh hari 10 hari bulan 9. Harun Ali mansut ke Jakut tu buat program Selamat Pagi Malaysia. Batang pengawak mayanya ilak dekat Belabuh diatur pukul 8.30 malam lalu dekat ditabur ke terus dengan saluran RTM Gau Platform Media Rama Resmi UPIS tu. Kita dia tu menemukan ke berita lemai hari YFM. RM1,225 ikut kaban tim penyagaan Bikmit PPKK sudah dipadu ke ungkup tahun 2024 nyentuk ke tahun 2026. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri madah ketuk nang dikenak ngelati ke pengawak tinjaga Raban Bikmit di Selampur Malaysia. Tok nyengkaum 141 PPKK kedipadu ke Kaunsel Nembiak Miet Nasional setipat engau Seksyen 7 Bracket 1 Akta Nembiak Miet 2001 Akta 611. PPKK tok berjalan ke tanggung pengawak mantuk ngada ke servis ngagai Nembiak Miet ngau ruang bilik sidak kelimpah hari kenyadi orang tengah antara komuniti agensi ngau Raban ke Bekaul alih nentu ke Nembiak Miet tau mansang besai ngau likun serta lantang. Datuk Sri Nancy mansut ke Jakut tu buat pengawak berjadi simposium PPKK Nasional 2026 di Kuching. Berbat ngunyak, Datuk Sri Nancy madah ke dengan UPIS pengintu pengelantang pendiau Mensia Mayu, UPIS Menteriau dan ngagih ke belanja RM705,000 dalam tahun tu dikenap jalai ke program gau pengawak tim penyagaan Miet-Miet PPKK. Tok dikena nentu ke PPKK ngau tim aktiviti Miet-Miet PAKK oleh ngereja pengawak sida engau mana. Duit RM3.5 juta megak sudah diagih ke kena berjalan ke pengurusan ngau operasi PAKK di Selampur Malaysia. Tok nyengkaum RM365,000 ke diberi ngagai 14 PPKK di Sarawak hingga RM435,340 ke dikenap jalai ke operasi 14 PAKK ke Diatok hingga sebengkah PAKK Sarawak ke Baru. 3,419 program PAKK bisa dipercalai ke dalam tahun 2025 tu kemari ke nguntung ke 107,953 ikut Nembiak Miet. Yayasan Kebajikan Negara YKN bisa nyedia ke bilik khas Nur Balai Induk Misi Bawah Hospital Besai Sarawak ngetu belalak ke diberi nama Bilik Kasih Wanita. Penerang dari bagian wang turuk Gau Communication Korporat YKN madah ke bilik khasnya disediaka pengudah tinggira pemar pengawak ke ditangkup Balai Induk Misi kelimpah dari pemayuran ke datai berubat nintiang hari. Bilik khasnya ulim berik sidak tu peluang belelak sebedau kenyambung baru pengawak berubat ke orang sakit. YKN megak dekat berarti keempat sari pengawak tinggada ke bilik kasih wanita tidakkan nyadi ke sana penemu dikenang ngerembai ke inisiatifnya ngagai hospital kebukai. Polis sudah ngetan ke dua ikut lelaki ke di pelabak ke bisik kaul ngau kes mencuri kabel ngau ngerembak orang di Kubaria ngimbai jalan matang di Kuching kena hari 5 tu kemari. Suspek ianya rakyat menua tempu ke umur 36 ngau 38 tahun ditangkap ba hari siti. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ke sebuah kereta sudah kena letak kabel ngau sitik-sit Kuching megak sama sudah dirampas. Seduanya megak sama bisik rekod penyalah jenayah lalu perasaan kemik megak ngayan ke seduai tu sama positif dadah. ACP Lexon madah ke pengawak ngigak siku agak suspek benung di perjalaika. Kes tu dipansi ngena Seksyen 379 Penekot. Dikenal ujung ke berita kelemah itu tu batang berita dibaca baru. Darurat bagi menua Serian udah diketuka. Hari kepenudi operasi ngaga hujan tiru di Sarawak ditetap kelancar. Lebih 1,000 kaban PPKK sudah dipadu ke nakak tahun 2026. Nyalakan berita kita ke lemai itu peninga, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko dulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lo melanang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
5: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
6: Sekali tu YFM mai kita mudik batang rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidih baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga ngau Sul. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai batang rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua batang rejang ngau batang balih. Suah bekayau pangandiri. Iban tidak tayari batang ai ngau batang lupar. Suah bekayau anak ngau bangsa orang ulu ti mudir ari apokayan. Nengah batang kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah serta berdikat dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani dari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai alah laban pangandiri, lalu tebing sungai rejang. Suah nyadi saksi, tidak kebegayau pude sebagai pengadili kena ku cerita dalam ujung tahun 1874 di kena nagang perkara tu hari di Majak Nyadi Raja Charles Brooke niri ke siti kubu di Nanga Bali tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu tajak pan pia dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles karam bas menggah penusah na jawa hari kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras pak penusah tu ia penasir laban di mujur ngidup kediri beduduh arinya ia melapak kendur tu ndak tentu likun laban tik mar dilawak lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari tik merau nengah sungai medak utai ti bangsanya dalam tahun 1880 perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke siti dahagi kubu ke sekalito tunga ke ilik batang rejang ianya di pasar kapit kediato kubu ti baru tu diberi nama kubu kapit seberau ti ditukar ngagai nama kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambi nama Rani Sylvia Brooke ianya bini Raja Charles kubu ti baru tu digaga ari kayu belian tegap serta nak mudah alah laban surang munsuh kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924 perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai dikena bebaik kekayan gau balai iban ulu batang air gau iban ulu batang rejang ti bektuai ke pengulu kuah Raban bangsa kayan ngau kenyah ari batang rejang begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari apuh kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila pengawaknya keliak degulu lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh betangkin pedang ilang ngau nyabur kelimpah ari Raja Charles Vinebrook pemesai tinggulu pengawak bebancak babi itu ianya sikuk Captain dari Netherlands Indies Army diau sikuk ketuai apuh kayan di Kalimantan bala kayan ngau kenyah di hari apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau di diulu ke perahu Tamakila perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentudi pangandiri lebuh di mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diseluk lalu sidak yang dahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung dikena Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah bak pengawak berbancak babinya keliak dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigik siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai nyak ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung dalam tahun 1960 kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disida ke berjalai ke pengawak perintah serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit sedau kapit diangkat kena dipilih menua dalam tahun 1973 nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya saya meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita gerah tu ari kami bah YFM.

0: tak gitu belum mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: YFM Sibu 87.6

0: Ya, selamat malam balap dingga ke Hagi terus mendiang ke YFM bawa sada lemai kita ke lemai tu. Jadi bakal selama mega ninti yang hari 1 pukul 8 malam dia kita dekat gulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temuai ke di kangau ke kita yang ke konti mega ke malam tu peninga ianya ex pengajar Jim Bun Tawai. Jadi selamat tu baru ngonoan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru DJ. Selamat bertemu baru ngake bala pendengar kelebih lagi bala pendengar ke rindu ke program Leman Budaya Iban tau meh. Jadi baka berita dari empu tu kur semangat agi di sangkong petara nyalai. Uliah ka ngedatek ke dari ngagai konti baka kelemah itu lalu bertemu ngau bala pendengar kayak rindu kap kurem Leman Budaya Iban tau dah.
0: Oh, jadi ayat banyak pengajarannya kita sama sampai ke malam peninga tu ke malam tu mega sama gerai laban kita sama nemu pengerai tu mengutai ke pemadu berguna nyambi ke kita yang tadi boleh berjalan ke semua pengawak tapi pengajar jadi tu kenang berkawa dengan Leman Budaya Iban ke dekat dikenang tu dikenak ngisik program ke sekali tu pengajar nama kini perkara ke dekat dikongsi kenuan kau malam peninga malam tu.
1: Terima kasih DJ. Bala peninga dalam program ke dulu hari itu aku damai bala peninga berjalai segau-segau neresak menua sebayan. Nengah cerita ti dikenang dalam leka Timang Jaluang. Jadi kerban ti nur aku bersandiangnya bob tau apa ni nga batang Timang Jaluang nama bob tau batang Timang Jaluang jadi orang kenusun lah bob tau inya bakih aku ex pengajar Philip Igai ia megak lemamang te, temu aku cukup menyuruh penemu jadi harap ke ianya bisik mendiang ke program tau lemai tau jadi kebuah aku nya milih bob tau nyade ke bob sandiang aku leban bob tau hasil dari pengawak kami dua gulai leban rebu maya mansiak leka Timang Jaluang sampai ke bob tau nyade suba pengawaknya sige ada kerja kami berbantu ngau pengadiri dah.

0: Jadi bak tenang ke dulu hari tu kemari kita sudah kenang kepala sebayan ti mansa ngabang agai orang ti pegawai tahu. Jadi kenangnya kemari menua ti pansa bisi sudah disebut tang kita nak nemu nama utek jadi pak tiap-tiap itu menuanya semina dari lansa-lansa aja.
1: Mm-hmm.
0: Jadi lemai tu aku nguji dengan aku uli ya. Mai balap ni ngah berarti ke utek jadi pak tiap-tiap bengkah menua ke depan sa kita deh.
1: Aw kira ke mai utek nya aku juang kage
0: menya pengajian.
1: Ya jadi agi belalak serta agi rindu bega tua berkenan ke utek jadi pak menua sebayan dengan cerita ke disebut kita dalam timan jalung pak minggu sitiknya kemarin ni pengajian. Jadi mayu megak bala peninggal ke bisi mendiang ke randau tua mayanya kemarin madah ke diri rindu mendiang ke program leman budaya ban ke ditabur ke tua mayanya di pengajar nyalai nyo pulai ngake randau tua ke sekali itu dia tu aku meri awak ngake nuan tu pengajar ni terus ke kenang nuan kujuang kaki bak topik tu atau
0: terima kasih DJ jadi bala peninggal semua tak ada bahasa jadi bak kenang ke dulunya kemarin aku dah berkenang udah nyebut sekedak nama menua ke depan sa jadi bak program ke sekali tau kena ku aku serta ngau beka bak program ke dulu kemarin apa bekenya ga mai bala kita bala peninga segau-segau di menua sebayan tangan rawan begoleng aku laban aku nemu jalai mai kita boleh ke menua lagi dah jadi kita dalam teknya di bak tema jaluang tau ianya kita namanya sama begulai ngau bala sebayan ke mansa ngabang ngage rumah urang te begawai jadi di mah jalur untuk nyalai agi hari lekas sabak lekas sabak hari dunia kita kehidup nuju dunia kemati jadi bak tema jalur nya hari dunia kemati semangat aki ini kita sudah nadai kelia udahnya lebih maya orang gawain tahu dekat ngagak sungkup dekat ngagak garung ngagak rugan balas bayan tu tadi mansa ngabang ngagak rumah orang tu begawai bebala mayuah sida ya nyadi dulu ke tuai-tuai sida ada sebayan dia dah nyadi ya ke lelakinya beka sida misai sida sedalung ke ngulu ke orang dia ya sida niram raja niram ni niram tu ke raja sebayan nyadi ya ke indo tuai pengabang indo nya darah ramai kuda nyadi darah ramai kuda tu nya dekum suah mega disebut orang kumang sebayan ianya bini langa-langan. Jadi kuda disebut kita kemarin kita sudah berkenang ke pasal niram tu nyadi niram tu dia ada peran ampu bah kayu masuk ke tiang tengah jadi sudah tu raja sebayan ko dalam kemah jalur kan deh. Udahnya kita tadi berkenang ke pasal teknya di menua lebu jadi niram tu tadi dia buat menua tindos semangat kita bergemburuk dia sebayan dia. Jadi sida ke bergemburuk buat semangat tu nyelai nak utai kenyadi menua sebayan dia. Nanti ke pemati kita nanti orangnya mati tuai mati mati patut dia umur udah cukup menor mati mah.
1: Kira pulai jadi, pulai
0: dia pulai ini pulai ke sebayan dia. Dia kita dia boleh gulai ngau niram tu jadi tuai kita. Jadi bala bala kita iban ke mati belala, mati lulus, mati teli, mati puni, mati berperang. Nya tadi sida ya nak boleh ngumisai tang dia ba tiap-tiap itik menua ke derek ke derek. Nitih kendor sida ya ke. Nitih ke bangsa
1: pemati.
0: Pemati sida lagi kita berarti ke dah. Tadi aku dah nyebut lengan-lengan tu hanya kalian sebayan. Udah kita udah aku dah nyebut siku induk ke bernama Indah Bilai kemari. Jadi penyelai tu dah Indah Bilai tu. Namanya tusu tu dah cukup panjai nyu lempai ke bau. Jadi lebih maya orang abang kaget hati tu dah tuai kat ngau orang abang. Lama-lama tertengok ke salai belau runtuk lengang ku ya. Lama udah tertengok ke telu mano mato ditejuk dalam tansang nyalai kau teh ketengok ke dalipai. Jadi ba udahnya kita kemari berkenang ke pasal pengawak

0: dah misai. Jadi misai tu sebuah tuai sebayan ke dulu nadai mungkal mungkal pengkalan ya sungai Mandai Galang. Jadi tu dah tu dia lempak batu lada sengkilung tedung luar sawa ale pamak ketawa nusai berita. Ba ujung batu nakung ale raung manyung rusi pengraja. Jadi nya menua misai lalu sapa misai itu dalam budaya Iban. Jadi dalam tema jaluang kita nemu misai itu meh orang ke, dulu parai lalu mungkal menua di Batam Mandai. Kan jawabkan kita ke mungkal sebuah menua di menua kita di tok minyak ini. Udahnya kemarin aku udah ngenang ngajak kita pendiau tu dah siku urutuai kamu nama Guram. Jadi Guram tu laki ini Inan. Jadi ia mega orang ke tuai ke berita leban dia mungkal liman dalam kegenang. Jadi inti misai tadi mungkal Batang Mandai. Jadi itu dah Guram tu mungkal menua ai liman kendor balas mengat kita ke udah nadai dah diau minyak desbayan din. Udinya kita kemarin berkenang ke siku orang ke menama mana gepe. Jadi mana gepe tu manang orang sebayan dia leban ya ke nyelai di sebayan pun nemu ke kita sakit leban ditah ke pengarap asal Liban kena koyako 7 kali kita mati di sebayan dia nya baru kita badok ge mati tang lur semangat kita lu balik nya di Ambon
1: au
0: nya di Ambon lalu Ambon tu tadi maya maya kaban belayan kita ucu icit kita bomai Ambon nya tama ngagai lekap adi ke kaban belayan kita nanti kita nyak orang ti pemulih padi lebih maya ambu nak ini kita tamak ngagai lekap padi kita nyak kita kebulih padi kena ku jatuh
1: cerita
0: jadi aku tu nyak anusi cerita serta ngomongnya macam buat pengarap-pengarap lama Iban ke debaca nyalai disebut itu lebih nyak cerin serah ti ditusi orang tuai deh jadi angkarnya kita tadi berpansa ngau menua urus bayan. Jadi menua urus bayan di umai sedap mien. Nak besai deh keba dalam leka timah jaluang ke leka sabak ke pemesai umai sedap ya. Sukat pungai leletan puang. Arti leletan ya pengkak kena bertenuan deh. Kena ikang ubuang karap maya orang bertenuan deh. Bisik siti bangsa kerban tenuan tidak kumai leletan. Nyadinya manye letan kira segi empat kurang lebih besarnya jauh mai orang desbayan dia jadi kenuk kenuk kuaku semangat kita gemet ndak ada pedak
1: dah ni dah gemet umai
0: umai ada kan nanti semangat kita mengam mesti tungau bekal kalak dah pedak kada temu manang ni tadi ni tentu belum umai yang gemet tajak berkenyata tang batunsang demo maya boleh padi. Tim maya nadai boleh padi tanam segantang tahu penuh ke senggabai tiba terentang namanya benih benih segantang tahu ulang menuh ke sigi tibang maya orang bumai dia sebayan dia
1: nama ke buah bukanya ni
0: ya nak ke rumah lepas nyelai
1: ya
0: dia menuh sebayan kadang-kadang tere penemu dia tunsang
1: terbalik dari kita itu.
0: Maya hari kemarau, air sidak diam say. Maya hari berungul hujan, air sidak langkang. Hanya kita kini lay deh. Kita sebut nyalai ku nyebut juga di toga. Angka dari menua alas bayan bumai itu tadi, nyak bak menua ke lapan ke depan sak sidak. Balas bayan lo mansa siti tempat tiri kumai pun ranyai. Jadi pun ranyai itu, kayu ranyai itu ke tindita ke gambar bak ke ada gagak urat tuai ke ya nya kayu upa tau makan ni buang ke dan mau bakai ibul enggak ku bakai kayu bakal kayu ke bakal api yang nya bakal makan ni buang tau ke bakal pinang juga ke tau tempatnya pinang laka ke besar pun ya tang me utek nyalai pasarannya itu ya. Tik dia puput keribut daun ya munyi orang ke belagu bisik balag balaka sabak dikenangnya tadi nemu munyi kurang kena pu suli yang leboh ya puput keribut munyi ke orang ke Cepung kerorai munye orang kena buah belikan.
1: Oh, bisa tiun.
0: Bisa tiun. Lepas itu apa keribut. Lalu buah ya, buah kama yang macam pengeraja ke dia ke kangkun ke baleban. Lebih lagi hantu pala, pengaruh. Yang macam pengaruh ke dia diangkun ke bansai ban eh. Jadi lebih banyak data dia tak jadi nur aranya itu nitih kerka timah jaluang tu bak tatai tanah panjai runduang sentagai tali hilang di tanjuang nyuruang nyulut runduang jijabuang sarang pedang jadi di tu balas bayan tu tadi lalu bapak ngetu sidak ya ngetu dah manjai sidak berjalan tadi ngetu sidak di tu lebih sidak ke ngetu di tu dia sidak mendiang ke pemanah munyi daun ranyai lebih ya puput keribut munyi kedah deh sebut aku yang tadi pucuk ranyainya tadi ngeruyun laban mayung macam bansa buah jadi lebih banyak yang ngetu dia tadi dia tuai induk sebayanya darah ramai gruda tu tadi lalu berjakup ngebelas sedak ke lelaki buah ranya itu badah sama kuya nanti diambil kita lalu tahu diambil kenyadi pemerik ngekeban belayan kita kebak dunia hidup dia nah tahu ke pengaruh tahu ke kena sedang narik reta narik pengaya pihak ke darah ramai gruda mana kita ke laki nyelai ke kita buah ranyai awak kebisi utai baik kita kena kita nyilik tumpik nyilik asik nyilik rendai nyilik salai makai ke baik orang lagi kita dia lagi jadi setuju sedak ke laki jadi angkat orang ke pandu dulu tadi guram dah so hanya ngulu ke bala abang orang bukai ke nak berani ya dulu area lihat tuai ke tuai bala angkat guram tadi lalu ngulu korang nilai ranyainya lalu semua bujang berani jadi dalam leka tema jaluang nge cegu kaban kutu nge cegu Filipiga itu tentu mai yang nyebut bujang berani bak menua seribas bak menua kita dia lah
1: tu ngak kin
0: bakas ada arkaya nanang, arkaya rimung, arkaya rantai, arkaya mingat, bisik kena sebut semua orangnya nguji nyelai ranyai memagang, lalu mega boleh buah ranyainya, lalu dah boleh buah ranyainya, lalu disambut bala induk sebayan yang tak dulu ke darah ramir kuda, lalu lebuh maya udah tengkah bapa kumbuk tindo sidak ya nyambut buah ranyai tadi lalu balik nyadi tanu
1: pengaruh
0: mula kijang mulai nama bapa balik nyadi tarian utiang babi ngelampai nyadi gagah sidak kendo nyadi kemalam sekedar gagah sidak kendo tu tadi nanti berkata nadai malu nak malu kita yang mansang abang ke orang te kaban belayan te namanya nanti kita de menua nanti kita gawai laban bisik utai de baik kita ngage sida ya kena kita rindu berami ngusida ya
1: bisik utai de baik
0: lalu kita yang mega ulian uluang sida ngambek sida tau kaya raja do diari pihak ko darah rembe gudala gaga balas sida kini no deh udahnya angkat harinya bak menua sebengkah bak menua ke nombor 9 depan sak sidak bak penggalan ke 9 dia sidak ya depan sak lalu mansak memperan entap nyapan alai teruna darah ganggam ngermai ke belantan ampang tengkembang mansak tucung kabung larima alai buka bapenca kuntau beladang jadi tau menua pun kayu itu bisik kayu bebungkuang. Badah bebungkuangnya. Jadi data dia ngetu dulu ke sedak dia. Laban darah ramai goda tadi ngasuh sedak ke laki nguji ke pengandik diri nempaluang bungkuangnya. Aku nak menemu buah tuju sedak tak rindu nempaluang ke bungkuang kanya bisik baka perangai bala laki lah. Macam-macam utai ti medak utai nyelai kak ada
1: kerja.
0: Selintiang nguji ke pengandik jari nyelintiang bungkuangnya. Nanti bungkuannya bisa getah dia. Tiutai kelabu harinya lagi. Lalu dia ambil sida. Lalu tau nyadi pengaruh utanya. Nyadi nguji ka ditu pun bala orang kaya di menua sida de benua sida serba seriba betuang dia bisik kena sebut nyadi ya ke bisik ngau disebut ditu inya beka rekaya dana linggir laki anuang rentap apa tambah mesti sama bala nguji ke pengelandia diri nempaluang bungkuangnya. Lalu utai ke labuh hari bungkuangnya tadi. Utai kena sida nempaluang bungkuang tadi. Nitih kelekat ima jalur untuk pengaruh. Ianya tariang jani, tanduk rusak, tanduk kijang.
1: Oh.
0: Lalu utai ke labuh hari bungkuang tadi. Diambil sida ke, disambut sida kini no. Dia lalu balik nyadi pengaruh. Nyadi pengaruh tau ke maya guna. Nanti dia kena orang ke megai rumah ya. Hanya di tuan rumah tadi. Ia tahu jadi ke penjelap kena orang ngempung Indo Nembiak dia rumah panjai.
1: Oh.
0: Lalu nanti dia diberik ngagai Nembiak sekolah. Ia tahu ngasar bala Nembiak sekolah landiak bersekolah kena
1: mesti disebut
0: nyo disebut mesti disebut sekolah gitu di tuan tadi ya. Kira ke pengarawang ati menya.
1: Iya.
0: Oh. Jadi hanya kaya tak nyade ba udah sida bala sebayan tadi nempaluang bungkuang nya baru sida yang nersa menua namanya semua semangat kita ke mati nyalai dalam dunia tau deh.
1: Oh.
0: Jadi terubah yang menua depan sa sida nya ba menua orang ke dia ba ulak ulak ngasing namanya ulak ngasing ulai nyegiang ngampuh kepating dan mumban jadi dito to menua orang ke
1: mati punai
0: mati punai tang sida ke mati punai tadi ukai sebayan salah tegal dekat ngame tang sida tang tegal penyalah sida di
1: penyalah sida empu
0: nak nak ingat nego ase ruas beluntang tak aku tu nyebut kau kena disebut dalam tema jalur bisa mentimbal ya kudahnya ya menyal nyalai dito ba ba ba genderan tu lekat tema jalur tu mega nama kede kira ke nyukung penemu dalam budaya atau ke dalam cara kita hidup berdiri ianya nanti orang mai kita makai kita nak tahu nak berbahasa ke orang ke mai kita makai nanti kita ngai makai biar kita
1: nego
0: nanti kita nak nego ia tahu ngujung ke kita punik lalu berbadi
1: boleh penusah
0: maka dia tahu tadi berbadi kira ke namanya leban ya mati baik tentu tertangkap jago maka ini tahu. Angkaranya sida sebut balas bayan tu tadi berjalan terus ke pejalan sida lalu dah terpansak ke siti ke genturung pendiau orang ke diau dia akhirnya orang ke diau bak pun kelampu pasun tenggang sebun hujan nelian dia berteluak cepuang pugu peninduak raja ikan jadi pengawak orang ditau tadi maya lemai sabun lindung au sida ya tari nau bakemata ka pupu aluang anyot bekelatuang memesai benong tajau alas. Jadi hanya ya siti gemara. Artinya orang kedito inya mati lemas. Orang kedio mati lemas. Jadi orang ke nya gaulah. Orang ke mati lemas tu tadi rindu rindu meda
1: pupu
0: ai ya. Angkaranya sida balas bayan tadi bala mayuh tadi terus berjalan lalu datai batatai tanah panjai dorona tuai mulah terabai terumpang gelang nyumansak sungai kumpai benai balas sida sebuat dorong ketuai mulah gansai buruit mulai mata berayang jadi tau nita ke bak tima jalurnya dor menua orang ke mati berbunuh. Jadi kebuah sidak yang mati bunuh laban nitah ke genteran leka timah jalan tu dito. Laban sidak yang tadi terperasa tau ke terkelanjur kempang hati nurun belelang ketegal ke di perangsang Indodara orang ke Indo deh. Ketegal ke perangsang orang ke Indo tadi dia sengiga kepala bunsu ngam antina pala munso anang anang anang nanya sida ka bini pia ko jako. Jadi ketegalnya tadi mayoh sidanya tadi bebadi lah. Lalu mati bu, mati ba jari munso ya. Angka darinya sida data ba menua siti ianya menua tiada orang ka mati labu. Jadi pengawal orang bak menua orang ke mati labu atau tu ke pengawal sida maya matahari terunyi petang rimpai. Sida dia tak gila rindu nar begau gawa namanya ya betiki ke pelai one eg manyik labang. Maya matahari terunyi petang lindung. Bala sida gawa rindu benda bernyawa bertakawang. Baulur ke rintuang tinggi beritang. Jadi itu ba sitik genteran pengawal orang ke dia nabi nikik ke pucuk kayu ulur ke rintuang namunnya nada yang ngunyan ngundan manyi kebak ya da kenang orang ditonte ngundan manyi situ juga ngilur ngulur rintuang. Jadi ba genteran ke bukai orang ditonte tadi maya lemai hari tak nadek kerja bukai bergagak ke tali tekang kena sida yang nekang pucuk kayu ngemek ke jalai sida nikik ke pucuk kayu ke atas gin kan. Hanya pengawal orang ada sebayan dia nyelai hari pengawal kita kabusik ini sepakar ini maka kita cari ke nulis besar sari rinduk ke nulis dah buka orang ke rinduk ke belagu besar sari
1: belagu
0: ke nang ngigak cara ngagak lagu tip madu badan.
1: Anitia ke
0: nak nanya nyalai yang gak ku.
1: No, lama yang bakal pernah kita ni. Ya,
0: bakal orang kerindu ke begagak ke terabai. Nada yang muncul pun agak mengagak terabai. Biar gagak ya kejual.
1: Iya.
0: Kanya kenyak menyak ini. Hanya diudahnya kita mansa menua orang ke mati kena timba senapang. Jadi tu ya kerkenang di tu. Bak sentang lekat timba jalur kerpansa aku di tu. Hanya orang ke sarok kena tembak dah. Kena tembak ketika sarok lah. Orang tu dia buat sembiar batu gemetar, pansut api. Dia menua ijuk puguak bersumbuak meselidi. Jadi nyak jaku silup dia kena nyebut ijuk bersumbuak meselidi. Erti ya. Laras senapang banyak. Batang senapang dah. Rantau bunyau beranyut, nur sabut, bekas ikut, nyabak. Dia duri tentu kita nanti kita mati kita tu sati nyabak maka dan belayan kita ini kau dah jadi pengawal orang di tu maya matahari lesi padam tertumpah gawak mendiang ke nitar nyaris tegah ingar dedengar maya matahari terunyi padam terkelap sidak di tu gawak ngemata kekilat betekijap ngelambai mua jadi arti ya ti orang nimbak ke senapang pak bercik mah api ya pansut dari rumah senapang kau dah jadi adanya kita meda kejang karinya sida berjalai baru lo mansak menua orang mati telih. Jadi orang dia orang ke mati telih tu dia barau nyergu baka bulu sengayan tasah urat kedani liat pandai mengecap minsap darah. Ditu tu menua bujang sumbung nak diau ke burung mimpin mua. Menua bujang jaga keru hati nak diau ke mimpi tagang petara. Nyadi ya. Nyadi orang ke mati terlihat tu tadi. Ketegar yang langgar pentip malai pantang kena tahu dah
1: kerja.
0: Kerja lah. Jai mimpi agak dia terus ke lempung kerja pengawal. Nyadi ajai burung agak dia terus kerja pengawal. Nyalai kadang-kadang boleh penosan kita nak namanya nak peduli ke tagang bas entah tahu kan mimpi aja lah tagang orang tua nanti dia nak nyamai asai enam kan nurun wat ya tak kita patut nurun ya
1: ya
0: tahu ke ya ke ban nyalai aku tak kenama buruan tu nyalai satu tamih ya kan nurun ngamik kayu lah datai ba kak baru ke angkat dari putus tali
1: mak
0: sentagai rukuk ya deh contoh
1: nak metau mindah
0: nak metau mindah deh.
1: Aw.
0: Hanya de Yang diangkat darinya sida sebuat kebejala itu tadi bala mayuah sida tu mansang apa yang dah. Rumus sebab menua orang ka mati pangkat peti. Jadi orang tu dia buat menua madang beman ambil selebuan lamar ambil selebuan ke lamar tikai. Dia buat lempak madang sega ambil ke bila lamar bidai. Jadi itu menua apa jaga penyagang keramba antuk nuyan menua apa jamit nak nginsiat nan dalan. Jadi nemu dek penyagang keramba antuk nuyan sak nama utek rekomen keramba antuk nuyan. Kalau dia ningau teka nama tuntun.
1: Tuntun nada.
0: Tuntun petek.
1: Utek ke petek. Katiko kita
0: nyebut. Nama kayu, kayu kena gagak kena nyukat peninggi dat babi. Lalu runut ya nyari gagak orang awak ke siak. Bak tuntun tadi lebuah petiknya mangkak babi. Ya lalu terkena ke tungkul hati babi ke mak. Ada pangkat petenya deh. Nyak rete, nyak pengawak tu dah petik tu tadi digelar ke nama nama gelar ya apa jaga penyagang keramba antuk nuyan apa jamit nak nginsiat nan nalan petik sikit nak nginsiat dia ngipa
1: ngipak dia aja.
0: Angka darinya, menuanya, sida sebuat tadi berjalai, terus baru berjalai, lalu rembus bak menua raban orang sepengkah ke dikumai mati, ngiga getah, mati ngetah. Ia keliak orang yang ngetang, kelas sau ku ya ku. Ya kena ada gas deh, ada minyak, kena agak api, maya lemai hari. Tau ke, udahnya, maya kasau, kelas sau tu tadi, nyu berga, nyu tau dijual, kena ngiga. Belanja aja dijual sih dah kelas atau ke getahnya. Lalu lebih banyak ke getah tadi kadang-kadang tersat sih dah ya. Jadi orang tu dia buat menua mungguk mada pudo tekuk pelekuk gelung ke tebarung. Tu menua apa jamas orang pas ngegak belanja apa jamu kurang siro ngegak pengraja. Oh tegal ke ngegak getah ke dijual kelihatan macam getah ke juga orang ya, kelebih ke nyato getah jato getah nyelutung udah nyanyo datai getah pra pra tu tanam kita pra tang getah nyelutung getah nyato tu tadi sigi dia dalam kempu puang tau ke getah kayu getah kayu getah kayu keruin kayu rasa udahnya kita meda udah kita meda orang ke mati ngetah tu tadi maya matahari keterunyi pada tetumpat sida ditok gawak mata keurat randau gelumang hanya betul sebut aku ya maya matahari terunyi padam cunduang gawak mata kepun jelutuang ke bebanduang dua bertentang jadinya pengawak orang ke mati ngetah tu tadi yang mata kepun kayu ke ngeluar ke getah masih dah ya.
1: Tu bala peningat tu abah Facebook tu bisa
0: apa?
1: Okay ke? Anu kata asna tu pedak tu lagi deh.
0: Okay tu dah yang tadi
1: ngantai. Ya James Nuyang jadi aku ya begini ke begini orang ke diasuh orang agak ukir sungkup deh aku yang pengajar bisa pantang larang tak kepenting pemalinya kini tahu kini kita nyimpan sungkup tahu ke agak sungkup ke dijualnya tadi aku ya kena orang ke rindu ngias atau ke nyimpan berumah. Ya, aku tanya ini.
0: Gue jam suruh yang segi macam tu kita tanya dia. Semina tu aja lah. Asal ku ngagai ya. Laban hal pasal agak sungkup tu. Kau ngau budaya, kau ngau pengarap. Jadi bak menua sebengka. Baka bak menua kita dia tunggak ke batai. Nah, dia udah bergerak ke sungkup. Udah kenyak lah. Jadi, nyak bepernya sawut aku ngagai ya nak dengan kang nak madah kenyak tahu nak madah kenyak mali semina siti jalai aku ngelampat penemu ya tahu ke madah ke penemu ya lebuh aku mansiak pasal leka sabak mansiak leka pengap mansiak leka tema jaluang tu tadi aku nangi amat lalu orang berbaik ke piri yang baik kenyak tang kok orang ke pelajar tinggi. Nyo salam aja aku bekat tu dah wabi jimi madah gaga aku. Nanti semua hotel tu mali magang-magang.
1: Mm-hmm.
0: Mesti berritual. Nak lama artinya padam budaya kita itu. Ya laban ya. Orang kena biaknya tadi. Nadai berani mansia. Nadai berani nulis ke pengawat tau. Nyadai. Mbak aku kami itu orang orang budaya aku ya. Anggap utainya hari sukut akademik.
1: Mm-hmm.
0: Anggap utainya hari penemu ke patut dia pelajar ke hari rebak sitik ngagai
1: okay,
0: rebak sitik.
1: Oh.
0: Makanya mega sawat aku ngagai sungkupnya tadi.
1: Oh, oh.
0: Nanti kita nganggap ya sebagai hari nama aku kita kerban ti kaknya dilaku dijual dikenak kita ngidup ke derek kita dia tahu ke udah mayuhan tinggal ke pengarap lama kita ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi oh. Pengarap baru nya tadi tinggal urut putihnya buat ya artifact saya ajak mereka ada peda.
1: Yeah.
0: Jadi artifact itu tadi tahu dipindah nanti ya laku bak penemu aku lah. Nah dari ke buah kita nak tahu ngagak ya mini mini sungkup sungkup min. Nah dukir kita bada-bada lo tahu deh jadi kerban dagang.
1: Mm-hmm.
0: Kok aku lah.
1: Oh, nanti berani kan nyimpan.
0: Nanti berani. Eh.
1: Aku akan tak
0: berani. Karena pesawat aku nya oleh namanya namanya ngupas rundi yang ngal aku jam senung yang lalu oh. Tiulih madah terima kasih ya tiulihnya mereka apanya ge meyampu ente ya boleh ke penemu do di hari tau enggak nyukung program tau lalu madah ke rundi yang direk abak sendang perkaranya
1: mm-hmm.
0: Lama aku tau masuk ke rundi yang direk dah
1: iya au tu bisa sikut lagi tu pengajian eh itu yang nantai jadi ku amai mesti mansak ensurai runjing semangat orang keparai mulai ke direk ngagi menua sebayan pengajar ku ya
0: ha abak nyak pun nyak pun utai kenyadi batang manai jadi disebut dalam lekas abak bisa mansak ensurai runjing tang dalam lekat tu menjalung kata nak nadai ke aku terpansak ke lekat jaku nyebut ensurai runjing tang rata-rata ada temu aku semua orang berkenang ke pejalai semangat dia udah patah mandai bisa siti sungai bisa siti pun kayu dia bernama ensurai runjing nyak depansak lebih maya bala sebayan ke merauk nengah batang manai tangku nak nemu dini tang batang manai itu tadi juga menua ada sebayan deh biar jauh ya semua ya dam ya lindung ya tanpa lebentara kita ingau sebayan nitih ke bala lemambang tadi seminat nebal kulit teruang nyak makubuah kita ini tahu namanya bejaku kasar nama ngau ngau semangat akini kita leban ya segi semapa ini ngahnya leh semama iban bisa madah
1: antu baru dago
0: ana macam-macam kita ngejap ngau antu bisa rumah baru dago ya segi semapa ini ngah kita urut putih lain kan nyebutnya kumai sudah spirit ku sudah
1: iya okay. Oh, lagi bisa itu
0: pengajian terima kasih yang agak sudah
1: tu wesen indian lama and lep pulai ngutuan tu ku nanti kita ngukir sungkup maya berantau dia nanti agak biak kita nampung jari orang ketua tau ku ya sedang ngepun dulu kita nampung ya nadai ke pemali pihak ku ya tu pengajian
0: jadi saud aku atau ke komen aku yang nyak terima kasih yang agak penemunya labannya berbagi penemu hari utek ke depan ya ada ya bisa pengamat itu kesebutannya ya tang seminar situ aja lah laban kenang aku dia tahu ukai kenang pasal namanya ukai kenang pasal gawaian tahu kebetul seminar kenang batang pejalai semangat dalam nita kecerita tema jaluan eh nanti kita berkenang pasal gawaian tahu ngau penuh hanya tahu dengkah pak siti program di hari ini nanti bakal bisik peminta hari balam ayu nade nanggol apa ni indah kebas tentang tema jaluang tu aku nak nyebut utai kenyadi lepas maya jaluang agi dia bakal cara lemambang yang dia ke dirumpu lebokan tema jaluang utai kena tahu ngutai kena tahu utai ketahu ngutai nak tahu kerja sampai kenyong peringkat jaluang dituntung ke ngagai orang ke ngirup jaluan pun nak aku kenang aku seminang kenang
1: pejalai
0: pejalai semangat hari sebayannya nun alaru nyangkai ke sida ba rumah urang ke do sida ngabang.
1: Mm-mm.
0: Hanya batang kadang kelemai tau lah.
1: Iya. Yeah. Au.
0: Ade terus ke tua?
1: Au terus ke. Au. Ke tua tu.
0: Udah tua mansa menua orang ke nyen tadi mati ngeteh kita lo terus tidak balas bayan tadi terus berjalan baru jadi di tau sida lo pansa datai ba menua orang ba pulau Madang Kelansau alai buau bekangau kerara orang datai ba juga Madang Pendua nora nemu tanduak kejangan sang jadi pengawa ulah orang di tau inya maya hari lemai ya petang liau sida tau tak kiruh begagak ke dunyo langkau harau maya matahari lesi padam lelak sida dituk kawa begagak begigak ke upak pantuk ke jatau. Nama kebuah kenya kebuah kenya laban sida tu orang semangat orang ke mati tersad jadi orang ke mati tersad yang nade rumah begawat ngagak langkau harau mendorong
1: mendorong
0: lalu laban nade pemakai ngega barang upak
1: bah. Oh, ni kebisa ya.
0: Jadi di tau dalam leka tema jaluang sidak nyebut Pak Pantuk kita tahu kendor sidak ya kena sidak ya beri dua. Jadi orang tu tadi berbadi rimpai ketegal nak tingat kepelepe Habib Sinang. Sidak tu orang mati sesat. Lepas ketegal kena ingat keperpat Jalan Mansang. Jadi mana nak leka. Kedah? Sejam tuan ya. Angkat darinya sida mansa menua orang ke mati maka tu baik. Jadi tu orang ke diau bak bukit madang bayit merupa kulit mati meragai. Datai bak menua semilu batu keruk langgar iku emparu orang kai. Jadi tu pengawak orang ke diau bak menua tu kenyalai maya lemai sida ya berdagang ke urat tubai rangkai ngagai udut laut Brunei berga ketekang maurai mesai buah timun batang nada nyelai ke cara nyebut bak menua bak tema jaluang lah batang sida edit tu namanya tubai kena menua tang dia sida ya tau dia jual jadi ke kerban kena hidup derek deh leban hari kenyual tubai rangkai tu tadi sida ya boleh ulih beli ulih beli ke barang-barang berga deh. Adanya antaranya sida yagi yang ngenang teh kenyelai nyadi dalam tu nyo baru dengan aku tu orang ka mati makai racun. Nyadi orang ke dia ke mati makai racun tu dia bak pun katik beduri. Nak tahu dempa mali despe. Tahu ngasa isi berbalik lalu demaram. Orang ke dia bak pun sikup liwat nak tahu dempak mali dihirup. Tahu ngasa seput sekut sendat penyan. Jadi pengawal orang ke dito tak rindu bayam ngemata ke gambar manuk betada ngelung lingkang rinang berbaca kepenterang bak butul germozon. Nyak ketanda cap gagang tu disebut dalam leka tema jaluang. Hanya nunjuk ke lemamang ti memang jaluang mega nak tinggal bak penemu baru. Namanya ente lekar salya kelia seminat nak orang ke mati maka tu bai.
1: Tunjuk dah bisa racun.
0: Ke mati maka racun tu nak. Nak ada lagi yang mayanya nak. Bedau bisi racun deh. Tanah ngawak leban nama kute budaya atau ya segi mansang deh ya ja kute hidup organik kalau kute nyebutnya organik ya hidup nitiah ke peniau ngau kute kerja kita sehari-hari. Angka adanya tau disebut hari orang kelia ianya menua orang ke mati beranak ku semangat jadi lempak tekalu nangka no darang ngantak ketawa sentai landai menua orang kelesi badi ruya punik kerupa baluang lawang. Menua orang kelesi badi layala punik bingka liak jernang. Jadi, nyak menua orang ke namanya mati beranak lah. Angkarinya balas bayan lalu terus ke pejalai diri lalu datai bak menua orang ke diau bak tanjung madang nebuang ke merayung nguak upa datai bak tebiang tanah nunggang tumbuh pinang benung mekang bak maya salak. Jadi maya lemai hari pengawak orang itu maya hari mansang petang sidak hari merinang diri nyepu simbang lubang rudiang. Maya lemai petang liu sidak merinang diri ngentun angu tali rudiang. Jadi pengawak dito orang tau tadi namanya nibuang merayung nguak upa je tadi tau ke pinang mekang bermaya salah. Inya orang ke mati belala.
1: Oh.
0: Inya orang ke mati gebiak lah. Umur gebiak tang tang tak ninggal ke menua mati deh. Angka adanya balas bayan lalu rembuh apa menua orang ke diau apa dibuang bandung tak bupa tembawai madang pinang ke pemayang tak bersalah nyuka sebakang ke data tadi ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tu menua anak mit ke mati lulus lebuah balas bayan mansak menua di tau bala anak mit ke diau apa menua tau nyob kerawah enggak semana ke diri merinsa kami di tau ayah minta dan berdiat di tau akai ini ke ya. Laban kami di tau kak bumai nadai kakas kak ngerja pengawak nadai nama yote dia kena nadai lunga kebuah bikinnya lebat sidak ya ke lulus tadi lebat sidak ya mati lulus tadi nak ada bayak ke besi dan nadai yote kena sidak kerja main sak sidak dia udah sebayan din
1: nyalanya bikinnya
0: nyak kebuah ya bikinnya angkarnya sidak sebuah balas bayan tadi berjalan terus mansak peran tak nyapan entak raran asik pulut mansak lempak tanah lada bakar kelapa salah samut. Jadi lebuh rata di tu balas bayan mansak menua tu bala anak miat ke dia udah menua tu nyawa berkerawah begau ngangau ke sidak namanya lelaki ngamuk sidak apa aku balas kedak. Sidak ke kak ngau ngabang tadi kami kak ngau kita ngabang kini percaya kita kami teko ngau ngabang kau tu dah.
1: Oh.
0: Jadi balas bayan tadi ngai mai sidak ngabangnya ga leban senangi ke sidak mancal. Leban nak nemu berbahasa ke orang ke Tegal sidak ti nadai apa inai ngau gulai ke nyormit.
1: Oh.
0: Berarti nadai orang ajar.
1: Oh.
0: Jadi nama nilai nama value tadi temu tadi tu. Berarti nya dalam budaya kita nanti kita tak hidup lalu nadai orang ngajar kita nak nemu antara kita tahu kita nak tahu kita kerja
1: kita kerja tu aja
0: kerja tu aja jadi lepas kita sudah besar ngai orang bulan kita lepas kita nak nemu antara kita tahu ngondak
1: salah nak salahnya nak betul nemu
0: kita nak nemu artinya artinya kita nak nemu bahasa korang jadi nyak kebuah balas tidak nampak tu tadi nak ada baik balas sebayan ngau orang ngabang abang nangis ke sidak ya nak nemu berpasa ke orang lagi makai sengapa kerma berjalai sengapa tujah dia berdata menua orang ke begawai dah jadinya habis tentang menua ke depan sa nur semangat balai ban kematinya dia jadi dia tahu kita ini data bahawa menuanya semak-semak kak data bahawa menua kita gitu data bahawa menua siti kurang ke dia bahawa menua lebak tanah lucak entak lambak putih yang teran data berlengkap tanah celap entak singkap papan tebelian jadi orang ke dia itu nuk ya lambak nuk ya lambak putih yang letan nuk tabuk benang redam. Jadi laki ya bernama Limbi pedang Limbi mali patah ke mali patah bramun tau pedang Limbi mali patah bramun sangkar besi pantang besemun.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tu antu kenyaga pintu tanah lalu pengawak ya nyaga pintu tanahnya ngawak kena ada orang ti tau mansaknya tindak minta area
1: nak minta pemerintah area
0: tau. Jadi pintu tanah ya sampai dia tambit ya belama. Jadi lebur dah tadi tahu balas sida sebayan ke balas sida ke dulu ke sida pugai sida misai sida ngau balas ramai gudat tadi. Kak nengah kiba mendak balak repak nengah ke kanan nada ke jalai mansang kemuang lapan ke Tegal ke batunya cukup rapit deh. Jadi mula-mula lama amat sembahyan ngetu dito mendak bekenya dia darah ramai guda lalu ngasuh sebala laki tadi ngena cukup rangsang ya.
1: Oh,
0: kita laki tu mayu aku ya orang menyayang muteng garji tajam ni milok tisi tisi. Untung ke kita ini pintu tanah tau. Biar aku darah ramai guda tadi ngekena deh ngenyadi kita tak pengawak kita tengah bang tu labah pakai buah melonjau lu sentana kandasan jalan lu. Dia angkat balas sedak ke laki jadi bak menuat tau bala sedak ke laki tadi lalu muji ngentung pintu tanahnya tadi jadi mayuh megat nama-nama bujang rani bak menua sedak ke bak nur orang yang memang jalur untuk disebut ya. Sama bala muji ngau tuai-tuai sebayan sedak niram sedak misainya tadi ngentung pintu tanah tang sedak ya nak uli ngentung pintu tanahnya nyok lama-lama nyok baru darah ramir ruda medak sedak ya bekenya pengawak kita tak menjadi puntan pihak ku jako jadi kak pendak kita ngasuh orang pun menua di tau nulung kita buka pintu tanah tau jadi sedak lalu ngasuh buntu buzu belut ngeluit pintu tanahnya muka pintu tanahnya jadi lapa belut buzu belut tu nemu cara kira megai kunci meh kena muka pintu nemu meh ya kunci ya nada meh macam semina sulat sulat tulang rakat jelu kijang bulu landa burak betenggelang labang bulu landa burak betenggelang pihak ya hanya ya. Kena ya
1: kunci
0: ngeluit pintu tanahnya tadi nama terbuka me pintu tanahnya udah pintu tanah terbuka ngupuak membalas bayan tadi manzang agak menua orang ke pegawai berengkah retau bala sida ke sepiak dah rembus ke menua kita tu nak jauh rinya sida mansak menua siku orang tua menama si baiba jadi tu dah si baiba tu dia obat serakak pampang jalai seribu pampang jalai seribu nanga tumbuh madang lemayung lemayung rinda berbuah mesai benung tajam naga jadi pengawak si biba tu tadi nyaga garis antara menua kita kehidup ngau menua orang kemati de antara menua deh lebih dia tu ditok ke penyalai balas bayan dia tu ditok tentu enggak ya enggak tu menua menua sida sepiaknya menua kita kehidup ninjau sida airnya medak rampak menua rindang sedak sebayan rindu yang medak menua kita dia putih hidup udahnya sedak lalu mupuk angkat harinya tadi sedak nengah menua utai hidup menua utai kedolok di tengah sedak menua renguang jadi renguang tu dia bertanah mensul bakal tungkul luar hati tanah tanah mensul pihak bakal tungkul luar atau tanah lengkap mengenai tempat kendas buyau nya menua darah kawa nyaris nyawa ingar berengangung jadi keiban kepercaya ke renguang tu tadi induk tai tinemu bamunyi maya malam hari deh nadi angkat renya sida mansak menua busu langau nadi itu mayu cerita pasal tudah busu langau ngai nak ngau ngabang langau udahnya angkat hanya baru sedak mansak menua insin jarah jadi insin jarah tu petara ti nyaga semangat bala pandek bala manuk sabung kayak mati ialah ada sabung dia ya dia betucung balai nyabung berbak papung taji bulang monggo tungku bukit tungku berbak timpo peputan tukang jadi tu menua anda marah raja penyabung. Angkatnya sida mansak menua buruh rindang jadi buruh rindang tu inyak buruang ti nganyung nama ke nganyung seruan nanti kita bisa mati nama kita menda ninga buruh rindang bisa munyi nyak nanda madah ke ngagai sebayan kin bisa orang mati ambil biar ke berpadah ke sebayan deh udah nyak sida yang mansak menua udah mansap menua berindang mansap burung menua burung tiap api pun dia pun senggang panyun kebedaun seribu guna Jadi sias, menua siasi bermunyi jauh malam. Jadi pengawak ya ngibun aik sebayan ku nak murti terkenama aik aik tu sebayan dan nemunya aik rupiah nemu aik nyaga aik no sida mandai. Orang karinya baru sida datai menua kebang kuang kebat bak tebiang nindiang bandiang sepepat kerangan renjan empas kaban ikan kepiat. Tau menua kumang ketupang bunga lensat seri nduk seri yang tatin sirat nyak bini raja ku kebat pengawak ku kebat tu nyaga pintu tanah lengkap munyi tempat sangap rumah genang jadi aku kebat tu ga ngau ba nyaga nama nyaga pintu tanah ya udahnya baru datai ba menua burung dan jadi burung dan tu tadi dia ba bukit rakyat penawan tak tansang rajaan sebab pengawak yang matakah anau titirawan nyak siku orang nyaga matakah anau titirawan oke bubut aja
1: ah oh, bisa siku dah kan
0: udahnya baru datai ba menua buruh raya bukit berait surun daya rajang begitang rinda nyerbira nyari tu nganjuang menua buruh raya nyari pengawak buruh raya tu nyak nganjuang panah nanti orang maya orang ke namanya maya orang bisa rabat lah oh, yang nganjuang panah ngagai semangat sebayan kena nuk merep ngajap makai ya oh. Ngajap makai ngagai sebayan lah ya guys dia sebayan din sebedau kita lebih maya kita semangat kita sebayan din tidak tentu berkawut ke orang dia sebayan din kira ibuah kita api dia boleh beli
1: yeah.
0: Pemakai ke nadainya lepak
1: ulang anjung
0: raya tu nganjung panah jadi panah tu asyik panah pulut panah nenyak deh jadi nganjung panah gula ngage jamu aka ke bunga tunsang tupang jadi menua sebayan dia ya
1: oh.
0: Udahnya sida lalu ba, baru di sida datai pemenua busu bubut jadi tu dah ajuh tu busu bubut tu dia bertebiang tanah nunggang
1: oh.
0: Madang lalang bapandang layuk mati mungguk tanah lado bakal tekuk tinjin besi jadi tu menua sudan sebamam sirih harangkai nuk siku sabak bebuai nyerumba jempulu lambor tampak ya gawa rindang mata ka pengawak ya nanda pengawak bukai pepangkuang ka tawa dikena nagang semangat anak mensia lelah sewia tang semangat anak mensia tak nak alah tagang majak nitiah ke sebayan kemai pulai
1: awaknya lah ya sebuah di dengar kita
0: nak lah ya pagi hari tau kalau mai hari ya bermunyi mengko tawa ku ya anak nitiah ke sebayan kita nikik tapi sebayan ngai nikik baru mai ya ya nagang tapi orang ngai ninga
1: iya nanti
0: keran kan nitiah ke sebayan
1: ya nanti nitiah ke cerita orang ketua nanti kita nikiknya tadi tau tidur baru ke kita ya pengajian ya. Jadi tangai kurang nikah.
0: Nada tentu maya 8 jam tu nyu nak tentu mengat cukup nak ketenrang menua semalau menua dahnya menua semalau menua tungku napi menua kersa indo kersa laki menua mawai bekau abi tu gua pandu bekau mawai rumah jadi lebih maya itu nyu nyu bawa menua kita tau nya.
1: Ah nyu pula kita nih.
0: Jadi nyak gaya teknya dia menua sebayan. Ada baik kita lima itu.
1: Oh, iya ke sempat dikenang tu apa tu sun ke sekali tu naik pengajar empat yang biasa tu naik.
0: Akhirnya sudah mentok. Oh, nanti kita dikenang itu jadi nah, kita lagi terbuka nam kita perlu yang terbuka. Jadi di tahu kungai nama kita mulai ke semangat. Jadi macam-macam kita sudah sebut kita sudah belalang dan menua sebayan tanah irau. Lepas ngena jam terpandang ngerampas tu aku mai kita sebuat semangat kita itu pulai lah. Jadi semua otak kena kenal itu tadi ya ke badas harip harip tara ya kena badasnya engkau ngelemah dirimpu pengalaman dirimpu tang semangat kita pulai laban kita boleh ngobrol yang mana lambung nyamai kena semangat kita pulai ngagai tujuang rabong nama bagi yang menang recap nyamai semangat kita celap mbap nguan menua jadi datai di rumah di kurung mana celuang semangat kita dalam benua tajamnya tajam menaga selamat gerainya mai kaya raja kita sebuat kita sudah mendiang ke program tau jadi nyak nakanya kalau mai tau
1: oh.
0: Tusi ngerampas terima kasih ngagai balamayu kita sudah mendiang ke program tau.
1: Ya, terima kasih megak ngak kepala peninga tu ke bisi bertanya ke tau kunci ke penemu ba Facebook tadi pengajaran ya ke bisi dah disawut nuan tadi Arab ke sidanya tadi puas hati mana nitiah kena mau tek ke dekat namanya tadi sawut ke di dekat sidak ya nah. Jalai ya terima kasih megak ngak nuan pengajar udah ngelimpang ke dirimpu gulai ngau kami kunci ku tanya cukup mana cukup namai didinga penuh utanya ada pengajar. Jadi batu sun ke bukai yang ke bisik tu ke bukai kan
0: nabang kita nyuka mengansang ke maya pegawai maya tinya hanya dia tentulah kita dekat ngi pergi ke elemen budaya ke bisik bekaul ngau pengawa pengawa lantang pengawa sena pengawa kaga
1: au
0: nyalah ke yang ka kena kita ngisi tau.
1: Tahun
0: mega tahun tu mega tahun nemu yang Malaysia jadi tahu mega ada kenang kita budaya kita ba dia berkaul ngau cara kita nyambut pendatai
1: temuai. Okey, jadi terima kasih ya sekali lagi pengajar lalu aku harap ke kita bertemu baru batu sun ke bukai nyalai udah tu lagi terus mendiang ke berita hari Kuala Lumpur.

Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Malaysia yang terganas di Jakarta.
1: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan Miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
1: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan pelan transformasi ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

roh dalam organisasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 2022. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
0: Meri pengagati ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece. Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.

Doni Langgau lagu ya, ndak mudah aku lengkau ya. Lagu ke terbahnya dipilih kami untuk pihak pemerindang malam. Malam tu 7 hari bulan 9 tahun 2026, malam hari 1. Terima kasih kita kagi meruan ningat kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya. 3 jam di konti 9 nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi ya. Ngau tu datangan DJ MA atau ke TUD Kota Semarahan, ok, Bandar Kuching, tahu ingat kami ngena 101.3 FM. Ya, pun ada rantau jalan ingat kami ngerak ke Semampai, Baju Jumat, Jalan Alun. Ya, ke benar baru rumah, tahu ke Bapalan-palan pemakai, bisi ingat kami wai. Terima kasih main-mainnya ya, ngerak ke program terang didinga ungkup ya malam tu. Ok, selama malam hari 1 berjam ke terubah ya, 9.30 lagi mending ke main asal kita ke malam tu renung pukul 10 nur kami nabur ke berita malam udahnya kita berkali yang baru bak lubang ribut ya bak jam ke 2 lagi ngau lagu-lagu ke udah disedia ke ungkep ya malam tu sudah mending ke renung nginjau sadanyawa Stella Philip merindah kita ngau lagu ya enggai di kemula.

Dema darang entak pasinang bunga betak ngeraga induk pamansai truda singkang kabulang akake bajalai lalu do kejang kita muda balik rima bisi tugak banyar kolam pai kada kejang kejarami tahun siti bisa amli pading anu baik.

Tondor tubuh 79 lelek lian hujan beko berai mansok madang kabang lemok pucuak ku kesampai wak renau kera karo kebak daun beko kusun kangan keselabuan buka wo sa depok pakai ketau dah kena bujang bulok nanti kebalumok nanti kabenok pasang lemai nyebaru datai datan juang nyulung nyulut baka

rampang pau mudiak paku dati daulu karangan wo pinggai pedat kalidas betuda abad tampas temudiak rimas dati da

kan semah sungai au jitu nanyo jajar wak

pantai labana kamin ti ditu betapu ada teluak lubuak dalam ngati gaye kami getakut kapai sebab bayi urak telebak bajalaya lemai.

mi tawana siti tutup daw sampeli padingan ibuang mertamu dok balik harimau.

kapayang lembut umang kering karubung permaang ketiak aye deka batang ai auya

Tersita pedak sedam dalam sulu lama Namak dendeng amak Kedar bak bunga ebal itu Tak nak nyawat mikan bekuat Are juluat batu ngangguang Oh tenak bajaku ikan kadebu Nga timpu ujuang ngada buang Nadai tungak-tungak kita nyikan bantak minat dia dia.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1, sehari itu 7 hari bulan 9 tahun 2026. Darurat dibagi menua serian udah dikinsil belalau ke pemendar hari yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBN, Dato' Amar Douglas Uga Embas Madah Pemutusnya digagak pengudah berhati ke gaya sebun asap, kenyadi bak kandang menuanya dia tu baca indeks pengemhangin API bak bagi menuanya megak nurun dalam tempoh 3 hari keudah. Gaya penanggul sebun di negeri itu berpanggai bak gaya ubah angin ngau aktiviti tumpu angat. Perintah negeri ngau perintah besar dekat terus matau ngau siliak gaya sebun di negeri itu. Paindai di Kemendar kendak nganjung anak sidak bersekolah nyemak irau ke pengerai anak sidak berindi ari penanggul sebun asap ke benung nuntung menua dia tu. Menteri Pelajar Datuk Seri Fazlina Sidik Madah apaindai seminar patut madah ngagai sekolah enti sidak milih ngambil pemutus ke bangsanya. Upis Menteri Meruan Betati ke Serbana apaindai laban pengerai ngau penglikun bala anak tetap perkara dikemerat ke bak tiap pengawak ke dipijalai ke. Sebarang atur tidak dipejalai berpelasar ke pelin atur pengawal sebun nasional. Sarawak nagak dekat ngagak 20,000 buah unit rumah ulih dibeli antara tahun 2026 ngagak tahun 2030. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah targetnya berguna amat berindi hari ubah demografi ngau gaya pengentap pendiam mensia manyuh timberi empas bak peminta rumah di negeri itu. Data dari UPI Statistik Malaysia ngayan ke Sarawak ngembuan urung 779,000 unit endur diau dibanding kenggau urung 618,000 ruang bilik bida lebih 160,000 unitnya nyengkam rumah ke nadai orang wan rumah kedua ngau hartanah pengawak meranak ke pukuk dikena mantuk melepung ke tatiang urang ti bempu rumah ke terubah sidak. Perintah megawisi nyedia ke bantu deposit nyentuk ngagai RM10,000 kelimpah bantu bayar nyentuk ngagai 100% kebisi disediakan dengan skim pembiayaan perumahan mampu milik mutiara. Teknologi bertanam moden tidak berjalan ke bak berbuling agropark ngemuntang ke penghasil ke sayur dalam tempoh semina 25 hari timeri hasil nyentuh setengah tahun hari pemesai 4,800 kaki persegi. Kaban Kunci Negeri Bukit Saban Dato' Amar Douglas Uga Embas Madah tu mandang ke cara bertanam berpelasar ke teknologi ulih diperjalai secara praktikal dikena nyungkak produktiviti utai tanam. Cara terbegak engkeman dipejalai ke bak kandang endur ti napi pemar berkaul engkau tanah. Berbuling agropark mungkur pemesai 700 hektar lalu 60 hektar diungkep ke ngagai Lotus Farm Agritech. Nyadekat di keman sang kenyadi kluster komersial kalai company ti ngembuan teknologi penau pukuk ngau akses market ke nguasa operation agropark. Sepenyampau 1,417 ikut volunteer mantu upis pengintu penglantang Raban Bangsa JKM Sarawak nentu ke Raban Orang tiberguna ke bantu penglantang pendiau. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri Madah Raban volunteernya datang dari peranak menua tu ti lebih nemu gaya genturung pendiau si dampu. Penyampau volunteer dekat ditambah nitih ke pematut. Pengawal ngawal diri dari Raban volunteer ia berguna amat laban bisik siku-siku orang ti patut nerima bantu penglantang pendiau tang si datuk ndak kalah nerima bantunya ke Tegal ndak nemu atur tau ke servis ti bisik disediakan.

CSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama.

0: Lomba Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3/10/2026 Jam 6 Lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalungingkan Betul Masuk Nadai Membayar
1: Sebun yang majak balak nyadi Nyak Alai Perintah Sarawak Ngau UPS Berkuasa Kebukai Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar UPS Berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah Diau ajak dalam rumah Nanti nadai pengawal keberat baluar Tutup pintu ngau jenila Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah Udah ngerja pengawal baluar Masuk mua kita Laban angin di kamar Boleh ngasuah mua kita gatal Nyemak ngasai ke batuak nyawajak balat Asai pedis dada Sedak seput Ngau pedis mata Jampat Nganjur diri berubat Buat klinik Tau ke hospital Kesemak kita diau Lalau tu Ada perintah Sarawak Ngau YFM

0: Kitab jatuh belum mendiangka. YFM sekulai sejalai.
1: Sapa kedekat mai kulai trofi marut bilang. Ma anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai kulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemarut bilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai kulai trofi lagu ACSK ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
2: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: Ya, ingat ke janji temu kita kena ke 3010 tu sama berarti ke pentas final ACSJ ke-9 dah di Betung. Okey, nyapa dulu peningkat kita Alex Delta Bina Watabarau MA di Rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engkelili malam tu dengan Nuan minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena berindang Any Meet di Selulat Betung Bulan Pengrindu di Batu Nia Ripin Yandang Alexis David Biju di Betung Wali Tanimai Richard Unup di Simpang Seminjan, Roy Kuang, Indo Kedawan Max Jagat, Morgan Batai di Matang Jaya Libas, Liban Kau David Aluak di Seminjan, James Pengiran, Emilia Sam Valentino Polokan, Stamos TV Stelof Ngau, Kaban-Kaban Kebukai Meh, Kemalam Tu Melarap ke Terperundang ke Kia, Salam Malaysia Medani. Terima kasih. Juni Band Sinyapa, terima kasih. Richa Una Mega, Hagi Bersebun di Jalan Simpang Seminjan MMA, sempat lagi tebah ke lagu Sylvia Bar Okey, kena berindang semua bala kaban ngau bala petunggal meh. Anggarat kereta perindang malam tu Ros Liao Sinyapa minta lagu Utai Urang MA kena berindang semua peningkat kita hingga merindang hati diri pun meh malam tu. Okey, Agnes Indah Robin Dimiri malam tu Angat MA minta lagu Datuk Zamri Amira kena jaya tubuh Nuan kena merindang diri pun ngau semua peningkat kepada tinduk meh anggarat ke gerai bakal selama meh kita. Okey, jangan lupa untuk bahagia segiamai. Mami Abah Sinyapa yang minta lagu Margaret M. Jalang. Bojang Lelingai kena berindang semua peningat kita ke malam tu ya. Jenny Yo Megaw Sinyapa. Terima kasih Huay. Lengunan Nai. Meningkat kita secara online. Minta lagu nak berindang. Doris Ngau Termangadan ke Kia Pasterling. Kepala peningat kita ke betul tinduk malam tu. Penuh dengan Nuan secara online. MA. Terima kasih Anita Nawai Megaw Sinyapa. Minta lagu Duna. Aku tetap sayau kena merindang jadi pun kau semua peningat kita ingarok kereta perindang BBF Sadum ga minta lagu Edmund Lim kelanjur sayau sebab kena merindang semua peningat kita KTJ celap di Serikai malam tu MA minta sebarang lagu kena merindang semua kabar-kabar FB kau peningat kita ingarok kereta perindang Catherine Robin bisi nyapa mega selamat bertugas MA. Terima kasih. Okey, bila kita ke Bendung kau mungkin malam dia hari ni kami tahu ke baru pulai gawa. Okey, ni kami dalam perungkat pengangkutnya ngarap ke semampai biji jimat bak jalai aldun ya. Mendekat lagu di sada William Awing janji tinggal mimpi.

Ya, ukainya dalam pengiring wajah, ya. Okey, dituntung penguji. Kadang-kadang dalam penghidup kita, jalan penghidup kita juga dituntung penguji. Okey, kadang-kadang kita akan merambu tunya-tunya. Kadang-kadangnya, tidak boleh dijapai kita, ya. Nunda ku jaku kaban kita, jaku kesuah dikenal kita akan lama tu, meh. Okey, kita sebenarnya boleh merambu wajah. Tang ngemujur ke tiap rambu, tak ke diniat kitanya. Sigi hari. Tuhan mehau. Kita berhati ke dulu ke hari di menua kita ungkup ya. Malam tu 7 hari bulan 9 hari UPIS Meteorologi Malaysia. Okey, di pelabak ke bisi hujan. Malam tu di bagi menua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri hingga Limbang. Gaya angin di menua kita tungak ke barat hingga utara. Sarawak angin berpuput dari barat hingga penglaju ya 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Peninggi gaya tasik di menua kita bergelombang antara setengah nyentuh ke 1 meter peninggi, ya. Okey, kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, ngarap kebisi hujan, angin megat tau berpuput, ya, ngambil ke tau nguyang ke sebuah nasabnya. Ngagai kandang menua bukai mehau ngarap ke di menua kita Sarawaknya. Meruan belinsur manah meh sebun nasab, ya. Okey, kita mendengarkan lagu ke berentak lundai hari Alex One. Engau lagu ya Midang Belalai. Mai jam kita pukul 10.28 minit malam. Terus ninggal kami pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, kita berseraraba lubang ribut orang pukul 10.48 minit lagi ya. Meri awang agai Ken Michael ngau program ya. Retro 15 sungkep ya malam tu 7 hari bulan 9. Kita akan gini dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang Ninga secara online. Mega terima kasih ungkep ya malam hari 1 pemerindang malam. Okey, dua lagi lagu ke dirintai ke aku ungkep ya malam tu lagu ke di Sada Ika engkau lagu ya Zapin Biau Pengantin. Kedua lagi Roslina Burung Dalam Sangkar. Okey, bakal selawa malam tu kita bila lah engkau hati ke cukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana sepeda kita ingat. Dani ungkep ya pagi lah ya 8 hari bulan 9 tahun 2026. Kita akan ngitu hari pengadas hari tu panjang umur murah jeruki. Terima kasih ngagai kaban kita di Bandaraya Miri. Kepisi udah hai hai kau DJ MA DJ Carta Kenyalang Kesidaya nama baru. Okey, ngaroke terus dengan kami nangkan ketemu lagi udah tembu Retro 15 sebagai selamat timang kerebak tawas menyentuh ke pukul 6 pagi-pagi lah ya. Bagi selama pesan bala kita bala manyu. Okey, bagi sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru bar retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal abad. Nah, kita baru aja berengkah mulai bar retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Okay, semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabakku segi nak bias enti dikenang kita ya. Lagu di tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia mega tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku yang ke umur kita yang tadi nyom majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi pan nyau belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya, playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nang nak sebaka. Pendiang kita itu tadi nak sama. Inah nak bakal kita ya ke makai utai, bisik kita rindu ke utai ke manis, bisik rindu ke utai ke masam, bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibu bercampur garam, nak ibu ada beri utai buka ya. Empat pihak aja pihak. Inah nak berkenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15 bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro, lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Bulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi penanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya bar retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bar tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock. Well, jangle pop, lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

of Bass dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sigit nadai tahu ndak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Maizura. Sikuk penyanyi ya ke gembuan, vokal soprano. Lalu terbilang bak tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Maizura, tentu kita nemu lagu-lagu ke suah debai dari tebal lagi bergenre pop R&B, soul go jazz. Laman pelabak aku Nadia Mayu penyanyi lebih lagi di menua kita ditok kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Maizura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya ke ganti vokal ala-ala Ning Maizura. Kelimpah hari Syafinas siku dah lagi penyanyi ia kemegak bakal nyawa Ning Maizura atau vocal soprano. Hari lagu S of Bass kita terus meniangkan lagu Yati ke 5 malam tu, lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pahabat aku singgi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggat bisik Sheryl Crow, Ngau Linda buat Retro 15.

0: FM 101.3 YFM.
1: Sekali tu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belamuri tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah menumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Courthouse digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya ubah ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukul, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Kes culiak tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, ti ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita,
5: dini bisi nur bukai, tentu ya, bawa YFM.
4: Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Dak Gai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi megak, kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single keterubah by album kedua ya. Ia kekalak boleh adugrah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu megak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemadu popular bang era 90-an sebab. Okey, kita terus mendiang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita, Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi, Iris, Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Hari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib mulai buat Retro 15 malam tu. Tiga lagu ke didengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, buat Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar yang tadi bisik ke mangka, bisik ya ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak bah era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan namuai jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, bah Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang pengelandia ya tu nang Siti Utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu utus di lagu hari albumnya Sayau Pemadu Sayau. Kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena maka lebih maya lagu untuk baru keluar sebab. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck hari ACDC. Tahun 1990 hari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ketegal ari kejai ni tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tulih ke rundiang ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Ba sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke SCDC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Baik, ini nama saya kita nyokar datai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajapan pihak lagu asal tu dia pansut ke tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees ba tahun 1996. Lalu pihak maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mari selamat malam guys semua. Tu jenak. Bye-bye.

Lumunan da na yung pagyari, katiasa atin noon. Namaw tayo lamruning noon. Biskanda kita yung asaya titilantang, may kita dani kasarito. Tau ka rin din kita yung ibaba, nganang tayo tibisin nuntong pangidup kita. Kita iraw ka penanggol dalam ruang bilia kita. Kita iraw ka nada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ka balana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita tidak uleng nagang pengirau masa rudeng kita. Bak kita tidak uleng nagang, tidak uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang ya tiap tansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Kori Ten Boon bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nada uleh muai penusah kita. Tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kitai kesarito. Ia tu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, labani udah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, labani bedau datai mansa. Siapa tu lengin suruh mu diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila. Laban pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesaritu cukup kesaritu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kitai kesaritu cukup diputar ke kitai kesaritu. Bukarti kita ndak kiruh ndak ibuah ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepat di kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Namun runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia nyadi buah kenang kita ke dudiari. Reta tengkirau oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Besampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita nak utai tu le ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut.

Kerajaan Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

influenza yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalan. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Kes culik tak kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok pansi dak nak prayes tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Dalam City of Peace, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundi yang pangan diri. Nyaka rundi yang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatanya. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ngau pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Siapa ganuno time ya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balan amai gata puasap nuan tu.
1: Oh, luan nya gel leri. Eh, tu benung betuno ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai mai atau.
1: Yee, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku, tapi pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nampak nama kebuah aku semua. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukan pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku tadi senekak hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mil. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukannya aku ajak ke betunuh ku tayu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nanai pakutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nadai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Bahi gai gai gai nulung ku ikat. Jampan nulung ku ngun saya api kemau tu. Jampan tiga jampan. Puji dengan wak aikin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
0: Pengawak betunuh ke uras. Neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak. Nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitiah ke orang ya, ya. Baka pasang surut utai nya tadi ur ai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam peperak nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam.

0: dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne. Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: korang. Nah, betul lah.
0: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pasta.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Anti ba penemuan wan tu deh pasta. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh. Ari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
1: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang tajak air kumai telefon pintal nanti salah kena kumai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenyak megak teknologi itu. Teknologi inya sitik jadi ke sitik perengkau ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Ta'ala kita nanti kita nemu ngena ya. Nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama, ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tayang ngena Facebook, mau tayang ngau ngena mayuh macam mau tayang. Ya, tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nak namat punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentik ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatang ngagai nung. Jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita. Ulah kita.

0: intal. Lalu dikunci ke kita yang ngau orang ti sama. Lebih maya nuan ke oleh berandau ngau sida, bisa peluang ngeruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita iba teknologi baru tu. Tu mak kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawa pengirup orang bukai.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam peperak nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisin uro na pia. Ukan noan sari to off kini?
1: Kunti tengah hari ko lagi si. Nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh dapis si. Ni uro bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nantu murus-murus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ariwai FM, segulai sejalai.
3: Hai, aku Duna. Dato kita belum menyaka YFM merindang kita. Begulai saya.

Aku Norman Ading. Aku rindu mendak orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamal sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, kudu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir makan ikat tipan kita, nanti aki nak mana, nadai meguna. Biar kamal nak bajir, tang aki mana. Kurang rindu mendak, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngak YFM.

0: Grip din apala. Tu bill tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai ada maya tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedias sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

0: Tun.
1: Ah, yes.
0: Dito tu ngatu nyamai kalau mi dito, dito tu napau kalau mi.
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Oh,
1: dito tu pada nyamai nak.
0: Oh, ngatu.
1: Ah, barang lah, ngatu dito.
0: Eh, tun, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napau aja, nyau kan nyamuk sejam. Tuar dito. Eh, lah, kena aram.
0: Oh, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah dito, nampul itu ah.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor tuan, tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biar ke. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita ngetu pas siti-siti duer. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri dak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Ha? Bukan ni to pula itu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku ke kunti ketiga lagi.

0: Kening yang gapai tu ni. Habis ni dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak dong nyau?
0: Capi ngelepuk. Dek nyapi aja. Kenyit kulaban di jap.
1: Iga, ga. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemure membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jeluh gak ada tu, hah?
0: Ning tu kau deh.
1: Adnya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru wariahku. Tada!
2: Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manuk portable.
1: Kerungan manuk portable. Siapa adunya murik kari itu nade kalau mesti adunya kedebab langit tu nemu jeluh kepada itu mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu di nyau
0: ketawa kaku dijap
1: ya katanya aku nak ketawa nyau kau dengar dia mana jago kau nyau tau jago peran siapa dah begitu itu isa gamal kita kembali nyau dan andang apa niau kita sekali siapa kita gagal bakal itu ngipa gagal limpu kurungan manua
0: you jam ah you don't forget to remember you jam ilah dia mudah jam nanti utai kutu udah nyati
1: jangan tadi repeat udah nyati cuci lagi nama jelu table apa bel tetegagaan itu bisa dibeli orang lila ukai bola aku ila aku ngerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua itu nimpu milih ni bagi puninya gila apa tiba-tiba lah
3: 6 months later 3:28 a.m.
1: Wih Tukinyau. Hehehe. Lawa mai dia tau na. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai di pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga di buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Cang, nyau meh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manual portable aku tu. Padahal lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin. Bala Pinoy kuda. 48,000 ini. Kerungan manual portable.
1: 48,000 ini? Wow! Amazing!
0: Nyak, baru si dari Filipin. Berdau gente ku nyebut si dari Bali. Si dari Timor Leste. Si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbisik kuda portable manual ku tu jam.
1: Wow! Sampun tebun? Amai mayuahnya. Nanti anak uleh dikerja di siku nyau. Akhirnya bakal tu meh. Nanti bakal nak uleh dikerja di siku nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik kau. Akhirnya tu sabkun mimit meh ngagih aku. Aku pandai kekak meh ngasai pampai bakal di.
0: Bakal ketemu nemu gede ni jap. Baru aja anak ti ku tu madah kuntak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi subkuan dia kakunya.
0: Nah, tu ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku pakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Balak di ke baruah kaki di atas. Nyak merti sempama. Ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah, laban ya endang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, tajak ya tuci kapas bagang. Anang ketawa ke sarang burung punak, tajak ya sarak seminak ranggang. Nemu-nemu kita, understood?

0: Geus kali itu, YFM baik kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemandu lama didirikan di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Courthouse digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu nur tu agi oleh dilawak mensia mayu bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Ubeh ke sejarah dengan cerita asal menua kita. YFM Yukum, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh ya. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu pak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Dalam dunia tu kita ya anang sesekali tinggi jaku enggau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu ari aku Alon Lupeng, begulai enggau YFM, begulai sejalan.

Sepenguda Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia temegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tiga terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adap ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau

buat pengawal mission sebenar yang jadi pengajar buat menua adab ke suatu engau betul. Tuan awal jadi kaindo iban ke bernama Dur hari menua Dao lalu beranak ke Edwin, Edward, engau Dora. Sepengudah 50 tahun jadi padri, Tuan awal pincin gawa kena ujung tahun 1928 lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton tau ke Tuan Staunton datai dari England lalu mangkuk pengawak jadi ketua padri megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajaban Tuan awal udah ngetuk gawa tang yang dah angkat hari Sabu serta dia mendambak rumah vicarage di Sabu untuk KLC pada tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita Ritubuh Sidak Ketuai, penghidup Leboh Jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2, tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai Yadiau serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagik tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah ia ke majah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau sebe Semanggang nyukat tanah compound mission berini hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy. Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun, sebuah rumah sekolah ngau rumah bodi

dintak kebak tengan pelurun bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendry kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja ke Besayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai besawup nyalin buk pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Bungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus, kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuak ke sarito. Nyak meh sekedar hari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Ai, dini lor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nda berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ga pen isi. Tang mensihai nadai ditu. Awak, isi, injau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ga pen isi? Mensihai nadai ditu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Ari kami Bak YFM.
4: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.

0: puto buraya nak sebau ke selalu didingau orang pantuan start hari umur aku pas kula pemberi lima keliau aku lalu minta jauh orang berpantuan lepas rindu keningau orang pantuan
1: aku ingat kini tahun ni
0: karena kadang aku pada sekolah sebab dalam tahun 67 minta ajar orang mukainya jadi orang lain ngajar aku sama puasnya tadi rindu aku malam tak mimpi berjalan aku jalan dengan tanah ya oke tanah bakar remang tadi ini tak anak rumah kan ini ingat orang ngau eh sana oke di kalu di pantun jadi nilai baru aku punya bahasa adalah niat menyakini ya kasu nilai baru dua orang yang ada pada aku nilai aku baru ke pada aku ingin kuya pada di jalan pantun kita ingin gede ketinggi bata bukit jadi ingin jalan orang kita memang pada di tungkat ini bakal bukit tungkat sudah ya di duluang orang nih di tanjang ingin kuya jalan orang kenginti jalan orang bumai memang jalan orang pada hari atasnya deh naik buah belajar ibu kayak nemu deh berpantun jadi rimbu lah saya deh ningau orang berpantun deh nemu reti pantun di seron uluang deh berpantun ke orang yang nganu aku lalu kedani jadi sumpah ya tadi madah aku ino si kau nak tahu aku belaban pantun ini meriah ino ketarajan siapa dua ini ngelaban pengendiri bisa pengusah kurang aku ya lebuah tahun kan 88 tahun 88 ke pantun di kapit ya kurang lagi nama ke pantun jadi meriah agak tak nama aku ngai meriah meriah mpu bisa mimpi ngai meriah kami pantun menyala 12 itu nyuang yang ngau nih kami terini apa pengau danau ya pengau danau ngeliat sebab tidak ke bibi-bibi ke pantun munyi ini muam munyi ya laci dindiang pantun megang sudah ku ajak nak nanya orang nanya aku kami sekabar ya siapa kita yang mampu price nya ilah kurang aku aku mulut ke jampat ngebuat madah malamnya kami pikir Datuk Jabunya sebab aku pantun mainnya sebab lepas tadi amah ke pantun ya kip nanya siapa orang boleh main pantun keren betapan lari nah resiko sudah nyawon aku aja malah suratnya kip ya kebuah ngaku tadi aku ngambil juara dia sebuah lepas ya tadi lang dah mimpi aku ya dah mimpi lah lepas nama orang tiga dasar deh pantun deh uliah kakak deh pihak aku ya ya kebuah tadi kami itu nak tahu jahit ngoreng siapa reka berpantun sikit diajar nak tahu jahit sekali-kali namanya nak tahu papas ke orang ya lah ya kebuah aku tadi nemu berpantun lah hari mimpi.

Kala ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon ari aku pimlia David ngau YFM.

Hangout setiap hari, hari 6, pukul 8 malam. Anak-anak ingat, mai apa yang mai, minta malam nyadi, sama-sama. Mending

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito apudan mo jadi kupulnya buige ya telo manawak na kurang masay 5 ringgit na suba kumay maranya kemardu bisa ga kupul kami merah jod pa kuyo apa ngapa na ulo mayong wah nuna anta ino melayu kami hapiat teladan dia maranya suba kuno kuyako 15 ringgit semua sekutak maru du coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tuh kuno kuyako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tanya nak ya dia gemesik kutak yang pun eh sekutaknya suba 2 ringgit lebih ya marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama

0: pagi rewind.
1: Benong ringat, benong pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayo teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonyari. Ngan kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking. Nah, dia dah lemah hari ni lapau perut kebaruan nemu kan dua.
1: Tapi aku ungkah semua pintunya tapi kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, awak kenyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landik-landik bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, nanti kita pancar berjaku. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jaku, tang tak dikemendar ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedias hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita endak ngamat ke jaku, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang ngai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan ngai digulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngai nak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Buat minta tip nyelap kati dang di berunding memet ya si tip bicara nggak suhati celap deh
1: udahnya waduh udah puati nih
0: puati melawan dia udah nampak deh
1: aneh
2: Anana mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk misi hari peninggal kita sikut tuan-tuan ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
0: Ya, ya bukan positif boleh minta kita.

0: Pagi Rewind. Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelaik ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
1: Oh.
0: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu, nemu berjakup kau ikan. Nemu hal diketawa.
1: Aku tak imagine itu ya. Nyawa maka teringat ke cita. Kalau mana Cat Whisperer ni ada cak.
0: Cat Whisperer. Dr. The Little.
1: Ya kena mau berjakup kau jelau cak.
0: Nah, bukan nyak ni ya. Nemu berandau mau jelau. Datai di rumah. Pulai gawak.
1: Cita pakai dia tadi. Pada sapu dia pilih ya. Tentang kadang-kadang aku lihat cak. Anak je. Ngau jelau-jelau nyak nemu malas ya ke cak. Ya, sini banyak ya aku ya. Kamu jelau.
0: Nya bengkai cerita gede nya.
1: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur ngejar.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tung uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik dari empu.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

0: hari pengadah, tahu ke 1 2 3 4 5 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.
1: Hai, aku Irene Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Good.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Penerang pagi YFM.

0: Penggerak pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Selamat pagi, selamat segulai sejalai ngau kami YFM bawa penggerak pagi kita ke Sarito. Awak nur ngemun ke semaya 24 jam sari YFM. Tentu ya, sesekian pendak ninggal ke kita peninggal semua. Penggerak pagi YFM Sarito hari ya ke 8 kita bulan 9 lalu. Terima kasih 8 miliar YFM jadi ke stesen doang gergas ke mata kita. Bah, pagi area 2 kita ke Sarito. Dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi berlabuh hari pukul 12 tengah malam. Kita pukul 6 tu tadi. Dia tino malam kita naya udah di peladai di timang di asuah kami jena agi bah awak timang kerba atau selalu pia mega seleksi lagu tu udah dirintai awaknya tadi. Nang ya ungkup nur ngulu bala ya ke gawak malam. Ya ke gawak malam pat ndak ditinggal bawa timang kerba tawas. Tangan dia tu agreement kita tentu ya udah berbalik. Hari ngasuh mata kita lelanu katindu agi. Dia tu kami kengregas ke mata kita. Sebenarnya manua angku kuat. Dia kami dulu angku kuat ngerak kita pagi area 2 Sarito. Gelas yang lain gak aku jam keterubah di tu Uncle Stone lalu bakal selama megah ya. Sebedau kita yang nyingkang kemua lagi. Mana kita yang beri terima kasih yang lagi petara. Pi udah nampung seput kita badunya injau tu. Sari ada lagi lalu pihak megah minta berkat setambiang ya. Bak hari kita hari 2 Sarito bak mawak ya kedeka dia kerja semuanya hari tu ngarep ke mujur magang lalu ke pagi tu aram kita ya sama dia wa jenuh nalama belak bersampi dalam hati diri di ulu ke rabana Kristian area gereja Roman Catholic bak sampi pagi YFM pagi hari 2 kita ke Sarito.
2: Tapi peningal semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 2 kena 8 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama apai nguanak ngoro kudus amin lata lapai terima kasih kena udah ngangau lalu Maria muka hati lalu Sarito kami ngerami hari pengadam Maria dari bunga situ berkat awak ke kami megak ngasih bakaya nitih ngerja kepenekanan dalam pejalai pengharap kami itu. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Aku mai kita ningal ke baca Injil. Kita ambil kunjian Matthew bagi 1, ayat 18 ngagai 23. Injil Matthew bagi 1, ayat 18 ngagai 23. Ianya pasal pengada Jesus Kristus. Bakatu gaya pengada Yesus Kristus. Indah ya Maria. Udah betunang ngau Joseph tang sebedau seduai jadi melaki bini. Ya bertubuh bisi oleh kuasa Roh Kudus. Laban tunang ya Joseph dan orang kelurus. Lalu ngai ngemalu ke Maria di mua orang mayuah. Nyalai ya berunding dekat muai Maria ngena cara belalai. Terlebih Joseph benung berunding kenyak. Siku melekat Tuhan pegari di moya dalam mimpi lalu berjakut. Joseph, anak dibid. Anang takut ngambil Maria nyadi ke bini nuan. Laban ia bertubuh bisi oleh kuasa Roh Kudus. Ia dekat ngada ke anak lelaki siku lalu nuan. Dekat Maria nama Jesus. Laban ia dekat nyelamatkan nembiak ia hari dosa sidak. Semua utai tu nyadi kena ngamat ke jakuk tu dah disebut Tuhan. Berseruan ke sikuk Nabi, sikuk darah bungas dekat bertubuh bisi. Lalu ngada kanak lelaki sikuk. Lalu ya dekat dikumai Immanuel. Artinya Allah Ta'ala ngau kitai. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bala menyandi dalam meja Kristus, hari tu kena 8-9, Gereja Katolik ngintu hari pengada Maria dara bunga sedih berkat. Jadi kita ingat pasal gaya pengada Jesus. Jadi peturun Jesus, dari segi datai hari peturun Abraham nyen. Jadi nyemak kita bagi gak ke cerita lama atau ke sejarah pasal Jesus, kita ngasai ke bekeni semua tetuk nyadi hari pun mensia. Amat Allah Ta'ala ngenak kita tang Jesus ada hari peturun Abraham tu tadi. Jadi hari pengasai akumpu berjakuk ngara bukai tu ke beranau ngara bukai dari segi amat kita medak bekeni ko peturun Jesus tu nyadi hari akini akliak menyak. Jadi berguna amat kita medak kita ke anak lelaki dengan Allah Ta'ala tu sama diri menyadi ngau Immanuel ke bisik ngau kita nya Allah Ta'ala ngau kita. Jadi kita mega baka Joseph tu tadi ngasai ke diri malu toka nemu Maria udah bertubuh bisik tang ya ngai ngemalu ke Maria ba mua orang mayu nama kebuah maya tu subak nyamak nuan bedau begulai tang de kelala ora bukai di segi nyak meh tau yang nuan induk ke ngandung ukai ari hasil seduai dekak ditukuk sampai mati ngena batu nya alaya berunding dekak muai Maria ngena cara belalai ngambi ke Maria ba runa ukur ndak kena hukum ya ulia ngada kana toka lalu beranak kenya. Jadi itu kita mendak berkeni kok Joseph tu tadi hari ke tusah hati ya berani dia tau berani laban yang nama utai ke didengarnya tadi ukai utai dari mensia malaikat datang dia Joseph anak dibit anak takut ngambil Maria nyadi ke bini nuan laban dia bertubuh bisik oleh kuasa regrabah kata Joseph kalau ningat pasal Roh Kudus tu bisik tu kan tak nak maka tetang ya ngasih ke jaku Allah Ta'ala. Lalu ya dikumbai apai angkat Tuhan Yesus berdunia tu. Jadi kita medak berkena ikut pengadang Maria sehari tu dirami ke kena 8 dari bulan 9 tu tadi. Ngingat ke pengadang Maria tajak nak dalam buku kudus tang hari tradisi hari keliamannya nyadi dalam penghidup gereja. Jadi itu meh disebut sudah bahawa Proto Evangelium James bahawa kira dalam tahun 200 kenya. Ngingat ke apa indai Maria, Santa M, ngau Santa Joakim, sigi nganti pengadau tu tadi ngau semayang serta berpasa. Jadi tradisi medak Maria tu ke pengadau Maria tu tadi bahawa Seporis, bahawa Nazareth tu ke semak Ship Gate Bak Jerusalem Din. Jadi nama reti dalam penghidup kita mensia tu ke ajar hari gereja tu tadi. Jadi pengerami tu ngingat ke pengawak Maria tu ke role Maria dalam cerita lama penyelamat tu tadi. Lalu

ngawul ngagai ajar pasal Immaculate Conception. Ke okay. Dirami kita kena 8 hari bulan 12 ianya Maria diada nadai dosa. Maria mega dipabasa nyadi tio tokos toka indai Allah talu netap ke ditetap ke ajar tu ba konsel ba Efesus kena tahun 431 pengudah Yesus ada. Jadi pengerami kederami kita sada tu Maria pengadaya nyadi ke pengerami Kristian ke lama amat. Lalu ngingat ke pengerami Maria ke bukai mega madah ke belak dalam taluk bersemayang hari ajar Allah Ta'ala tu tadi. Lalu utai ke nyadi ngelingi pengenduk Maria rambaunya mekebuah kita anang malu atau ke anang tusah hati lebuh kita minta Maria bersemayang ngari ke kita. Tabik Maria penuh nimit Tuhan kau nuan nuan diberkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inilah tala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngamaya kami paraila. Amin. Awak kala tala ti madu berkuasa merkat kita apai ngawana ngaroh kudus. Amin.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. 9 di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yeah. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
4: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
5: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat mirah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai gak kita bestai balat lantang hati. Kaban ke kita langgang 30 hari. Umai ke udah rangkai kayu lama mati. Ke kita nunu api balat menyedi. Marau ke udu nyampau panas 10 hari.

Lumanuan dani pagyari, kati asa ati noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga asa ati tilantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nginang tayo tibisin nuntung pangidup kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilia kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uleng nagang, inda uleng empang burung terbay masa atas palok kita. Tang kita uleng nagang ya tip tansang batas palok kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kitai, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kitai kesarito, yaitu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul tibisik tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ga tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi nak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu cukup diputar ke kitai kesar itu. Bukarti kita indak kiruh indak ibuah dan merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tidak ditangkup kita, ungkup pengawal tidak dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia tidak boleh ngerunding utai terlalu mayu. Naka utai tidak diputar kita dalam kandang sarinya, kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita ngau laki ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Mayo kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Mayo anak gibia, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasai nya besai ke sida. Angkat ninggal kita baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat di manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita nak utai tulen tapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminak siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesar itu, nak tulen tetapi aku. Berik aku pengering, kena ngerja utai tepatu di kerja aku, kena pari. Bala peninga, awak keleka lagu tu, nyadi keleka sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Semangka, Nalihari, Sadalamay, Pemerindang, Malam.
1: Wari FM, Sibulan, Sejalan.
2: Duo, Pagi Rewind.
3: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangku. Mana ya? Antik bakal rada tadi dini deng udah ku. Dini bisi udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenya me ya.
4: Antik bakal di bu mena nanti ditama ge kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
3: Sikinya me bakal pingai mangku anya. Sikinya utek suah ke tapat ka ku utek ke perengka barumeh. Lagi utenya mudah quality apa maneh mega. Ya standard quality ya.
4: Antik bakal ku di nanya ku deh. Antik bakal tama kedai. Ya, aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narik hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bawa kemilahnya lama aku tu Siti nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie nih pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah nasihat baru aku ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
3: Nah patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia?
4: Kalah dia pula. Cuma mie campur milo.
3: Engkau mai engkau dengan gak utai kenyalai gara orang buka tepuk mie berjaluang ni lo tasih ke milo sekali aku deh.
4: Sekali pakai ngus sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke dia.
5: Anda nak mandi engke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhu, dia atuk kita ningah program Pengerak Pagi, YFM, amanis, angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres,

Dan meniang ke lagu ti di bayi ayah acan kita nya tadi nuan kutaban ke bulan jauh mai wai nu na banyak bulan na ance ya biluan na ratai dien bawa pengra pagi kita pagi hari dua lalu pian mega agi ngalu ke peninga semua ti meniang ke YFM pengra pagi ba channel Astro 871 ya channel 871 dia tahu boleh di pendiang ke kita baru radio kita awak pengerap pagi YFM. Okey, jadi ya ke pagi tu berkongsi ke berita ya ke bisik di pada aku ba Facebook berita RTM Sarawak ngau ngelansak mega berita ya ke bukai ke alai ngenang ke ba pelusah hangus di pemesai 28 hektar pemesai Taman Harmonia Sri Aman kena ujung minggu tu tadi kalai bilik operasi bomba Malaysia JPBM Sarawak madah kesidak ni mak kangau ba penusahnya urung pukul 1.37 minit ngali hari kena ujung minggu tadi lalu udah terima kangau dia sidak yang bising anjung 7 iku bala ari upis bomba Sri Aman nur ngesah penusah angus tu api ti angus ke babasnya kira boleh 1.2 hektar pemesai lalu udah mujura dipadam ke lalu 1.8 hektar tanah yang kebukai berdau untuk padam dar mayanya kemari. Okey, jadi ngarap ke hal satu tadi tok api se kira rai ba andur ia ke angus semak jalan Taman Harmoni tu udah di sagang apinya hari ke nyerai lamanya mesusah lebih lagi tiba luar baka tanah kerapa tu api tu nanti berupaya makai ari dalam tanya bunyi ku kaban aku mister berngiak. Okey, jadi ngenang ke berita bukai kita suah ninga dalam kelebih lagi kandang seminggu tu berkawal ngau pengawak ti meniah hujan ti benung cakah di pejalai ke kena ngurang ke sebun asap kita lalu kenang kenya mega ya 4 tangki air garam udah dikenan dua pejalai ke operasi ngaga hujan tiru ba OPA area ke-4 di Sarawak hari Minggu tu tadi jadi post dalam Facebook agensi penyaga penusah menua atau kendakma madah ke operasinya berlabuh di pejalai ke urung pukul 1.15 minit ngalih hari ba kenang menua ngimbai hydro batang air ngopi mega hidro murum lalu operasinya di pejalai ke nyentua kemari ya ngambil ke tau suah agi hujan bak kanang duar yang semak bak tekat air hidro ti teruga ketegal ke air ti maja langkang jadi perkara tu tau benar ngasuah air mata maja kuning serta ngeruga pengawak ngeluar ke kuasa karan di hidro lalu hujan ke dua tiri selintiam ga dikarap ke oleh nyawap ngurang kagi sebun asap bak sekedar nur di menua Sarawak tu lalu operasi yang hujan tirunya tembuk di pejalai ke urung pukul 5 lemai hari Minggu tu tadi patut suah nar dengar bunyi biluan mansa bak menua luban tu hujung minggu tu tadi ya baik jadi nyak meh anak terkenyit anak ngumbaya jipun datai kenyerang baru lah ya orang ngambil air badam kena ya tadi ngagak mengemenih hujan tiru lalu berita ya ke bukai ya mega ti ABC di keluar ke ba berita RTM Sarawak kemari ya duri yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang tadi ya Sultan Ibrahim udah madah ke pengawak nur perintah berkurung ke digagap di bagi menua serian di ketu ke tegal hari ti balat raya kena penusah sebun asap jadi bab pengawak ngetu ke perintah berkurung tu pengudah ya tu tadi mendiang ke buah penemu yang amat berhormat Perdana Menteri ngau yang amat berhormat premier bagi menua Sarawak lalu pihak mega berindia area report baca indeks pencemaran udara IPU bab bagi menua serian ya ke nyaunda agi ba ikas ya ke cukup nak menah ke pengerai tajap pampia saya nemu ya sebuah di bagi menua Sarawak tu
Nang ya bedau entu uliah diputar ke 100%. Kelebih lagi ba endur baka diserian ngau sermahan. Lalu perintah federal ngau pihak mega state. Lalu sama mereka ngemata ke utai tu. Ngambi endur ke balat adi kena sembun asap tu tadi. Uliah dia jaga ngau mana. Serta mesti mayuah nang ya dilalau ngurang kagi pengawak ba luar rumah. Okey, jadi ya kiranya nanti bisa pinta peruang game eh bagi menua serian berengkah haria kemari. Okey, jadi ya udah tu lagi kami dikang natai ke pesan berat ya ke besi dikiru sama peninggal kita ba email yfmiban ya ba yfmiban@gmail.com ngopi amga nombor WhatsApp konti kami. Dan sebenarnya aram terus kita ya berperindang gau lagu ke dibai Roslina ke Pak.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Namo hindi.
0: Bakani ka ko ka nulis pesan barato ne.
1: Pesan namo nya?
0: Eh, pesan pemati. Ka asuh ko baca ba radio.
1: Oh, namo ko. Laban ko sa nya bisingan juang.
0: Ba, madah ka ko meh.
1: Au, beketo. Pesan nya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nah dah agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Baka selama bawa pengerap pagi YFM kami nang dekat natai ke pesabrat ke besi dikirum peninggal lalu pesan ke terubah dipungkal ke ngawa pesan ke dikirum Grimi Ana Junai lalu pesan tu nuju kebelayan ya ke dia bapes satu ngepes dua bui panjai bui ran sekaru sumpah pemgabala ke dia bapudai sungai arak termah mangat menyang tayah bala kediau berumah medana nang adelua san panjai san panak kawung ulu sebangki pandak kemelayan kediau ba wong panjai wong pandak rumah gindi anyemungan bala kediau ba rumah nisau panjai ruai geran setumbian sebuyau skim sekarang tangit satu ngau tangit dua kelimatan barat Indonesia ngau kemelayan ya kediau di Kucing Sibu Miri ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggallah minyak anak abing. Jadi ya pesan tu tadi madah ke minyak anak abing. Minyak anak abing tau ke ini uno. Udah nadai kena 5 area bulan 9 tu tadi ba Hospital Pasir Gudang Johor Baru laluan niang minyak anak abing. Niang minyak anak abing tau ke ini uno tu deka di senggai ba rumah lawian nang mepi lubuan tu kena malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebelau ke di anjuang pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 ke pendam Anglika batang ai lubuan tu kita ke kanmu sila lagi kawal ngau penuh sarah batu tau tanya ngagai Grimi ba nombor kusuang 19787864 62 tau ngagai uno ba nombor kusuang 18772 354 nada baru pesan pemati kedatai area Grimi Ana Junai ke pagi tu jadi pesan mada ke bini ya ianya tadi minyak anak abing minyak anak abing tau ke indaya uno udah nadai kena 5 area bulan 9 tu tadi Hospital Pasir Gudang Johor lalu niang minyak anak abing niang minyak anak abing tau ke indaya uno tu deka rindu bala mayuah ba rumah lawin nang mepi lubuan tu malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 3 9 hari bulan 9 kabar belayan ia ke ngelala di pinta data ya ngesah penusah rabatu lalu kak nemu sila lagi kita tahu bertanya ngagai ya Grimi impu penumber kusung 19787864 62 tahu ke ngagai uno penumber kusung 18779234 lalu ia kedua tu setiap juga pesan pemati ke dikirim Lydia Anak Jawa atau Kinaya Bejawa jadi pesan tu nuju balaya ke diau bas manjai sungai suat baliah miri ngapai mega nang nyikau batarajang kebelayan ke diau bas sungai yuang sungai amang ketibas sungai kelabit atas bakuang ngau ia kenalah dia rintai ke ditu magang tinggallah Jason double nama Joseph Anak Cundang jadi pesan tu tadi madah ke Jason tau ke double nama Joseph Anak Cundang udah nadai kena hari 6 tu tadi 5 hari bulan 9 laluan yang Jason atau ke double nama Joseph Anak Cundang tu dekat dia senggai bala mayuh baru mahjuntan nang iliak sungai suat kena malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi pergilau pagi hari 3 9 hari bulan 9 ke Methodist Memorial Park Jalai Entaruah sungai suat kapit kita akan nemu sili lagi berkawal ngau penusah rabatu tak bertanya ngagai bini ini yang tempuh ianya Lydia Anak Jawa bernombor kusuang 13 3549786 tau ke aman anak manggi yang menjadi ini yang tahu bernombor kusuang 11-2508-1692. Nada baru, isi pesan pemati ke datai Arya Lydia anak Jawa tu kena berjau ke pagi tu yang dipesan madah kelaki ya. Ianya Jason tau kedua beli nama Joseph anak Cundang. Jason tau kedua beli nama ya Joseph anak Cundang. Udah nadai kenari 6 tu tadi 5 hari bulan 9. Lalu niang Jason tau kedua beli nama Joseph anak Cundang tu. Dekat disenggai bala mayuh berumah juntan nangnya ilik sungai Set Kapit kena malam tu lagi malam hari 2. 8 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 ke Metodis Memorial Park Calai entaruh Sungai Suud. Kita akan nemu silakib kawal ngawa penusara batu tahu apa tanya ngagai habin ini yang tahu inya Lydia anak Jawa bernumber kusuang 13-3549-786 tahu ke ngadik niang ianya Ahmad anak Manggi bernumber kusuang 11-2508-1692. Jadi pesan ya ke Siti tu pesan pemati ke dikirim sibat anak Juntang lalu pesan tu nuju bala ya ke dia bak merunjau tapi mujau guru-guru penyuian ijo ngau pia mega kebelayan ya ke dia bas majai batang sepak batang layar batang padi ya batang sekerang pakut sebuti ngau ya ke ngelala Juntang tau ke boleh nama Juntan anak tuat. Jadi pesan tu madah ke Juntang tau ke tadi Juntan anak tuat udah nadai kena 6 hari bulan 9 ni hari Minggu tu tadi lalu niang Juntan tau ke tadi boleh nama Juntang anak tuat deka di senggai balam mayuh kena malam atau lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 kabelayan di pencara tai ngesah penusah rabatu ngagaya rumah jiram engkalat aspa lalu sili agi uliah bertanya ngagai atuang banumbur kusuang 11-1939-9219 tau ke ngagai jilan doble nama gayan bernumber 0197021622. Nando baru isi pesan pemati ke datai area sibat anak Juntang ke pagi tu pesan malah kapaya ini tadi Juntang tau ke doble nama Juntan anak tuat udah nadai kena hari Minggu tu tadi 6 hari bulan 9 laluan yang Juntan tau ke doble nama Juntang anak tuat tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi ya pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 bala ke dipesan cuma datai ngesah penusara batu ngagai rumah jiram engkalan spa lalu kan musi lagi tau bertanya ngagai anak yang tau ianya atuang bernumber kusuang 11-1938-9219 tau ke ngagaya jilan doble nama gayan bernumber 0197021622. Lalu berarti ke pesan ya keempat pesan pemati ke dikirim tinggi anak Gracia tau ke apa ya Najib tau ke imbu ya di pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba Sungai Poi Ranan Rantau Dilang Durian Penyulau kabelayan ke diau Bejulau nang buap sungai Pak Bakuang ngau ya kenalah di rintai ke Ditok Magang tinggalah nyanggau anak Gerasi. Jadi pesan tu tadi madah ke nyanggau anak Gerasi, nyanggau anak Gerasi udah nadai kemari 7 hari bulan 9 lalu niang nyanggau anak Gerasi niang nyanggau anak Gerasi itu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam area 2 8 hari bulan 9 baru mah kemarau Sungai Ranan Kenawit sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 kabar belayan ya kekan nemu sili agib kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai Liliana Gerasi bernumber kusuang 11-3593-7003 tau ke ngagai Juni anak Gerasi bernumber kusuang 19-8786-650. Mana baru pesan pemati ke dikirim tinggi anak Gerasi tau ke apa yang Najib tau ke imbu ke pagi tu jadi pesan mana kemnya dia ianya tadi nyanggau anak Gerasi Udah nada ya kemari hari 1-7 hari bulan 9 lalu niang nyanggau anak grasi. Niang nyanggau anak grasi itu deka dintu bala maiwah malam tu lagi malam meridua 8 hari bulan 9 ba rumah kemarau sungai Ranan kenawiat sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 bala kabar belayan ya ke kanemu siliagib kawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai Lili Anagrasi ba nombor 013-3593-7003 tau ke ngagai Juni Anagrasi ba nombor 019-8786-50. Lalu kita nguyang ngagai pesan ya ke 5 pagi tu Siti pesan ngetas uliat ke dikirum meni anak lapiak tau ke Indai Sugi ngau Anthony anak lapiak ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba semanjai batang air sejuk sebawah semanjai batang air padan sebawah ngopi moga kebelayan ya ke dia ba batang igan semanjai batang air uya sibu jalai sebawah bintulu kapiat ngau ya kenalah dia rintai ke nama siku-siku tik ngelala niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini sugi jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang jelawai anak baguang niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini sugi deka diatur kena hari 6 tu lah 12 hari bulan 9 jam 9 lemai ba fusiu batu 6 jalai nyabau bintulu silagip kawal ngau pengawak tau kita tau bertanya ba nombor 012-8099-491 tau ke ngagai nombor 013-826-2897 nanu baru isi pesan ngetas uliat ke dikirum memeni anak lapiak tau ke nai sugi ngau Anthony anak lapiak ke pagi tu area rumah Migu Sungai Sejuk Padan nyadi pesan tu tadi medah ke pengawak ngetah sulit ke niang Indai Seduai ianya niang jelawai anak baguang niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini sugi dekat diatur kena area 6 tu ilok 12 hari bulan 9 jam 9 lemai bau fusio batu 6 jalai nyabau bintulu sila lagi berkawal ngawa pengawak tu tau bertanya ngagai nombor 012-8099-491 tau ke ngagai nombor 013-826-2897 lalu pesan ke nangkan kenya ianya pesan ke dikirum anturan anak Ajuna tau ke apa ya kaloi jadi ya pesan tu nuju balaya ke dia pasangan muput alubu ladung puak sibu sibu jaya durian kebelayan ke dia di Bintulu entajuam pasir nangka batang anap serta semua ya kenalah di rintai ke ditu tinggalah niang Juna anak semua tau ke apai akui jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang Juna anak semua niang Juna anak semua tau ke apai akui deka diatur kalai kena malam hari 6 cula 12 hari bulan 9 pengawak nguan uliat lalu uliat adeka diketas pagi 13 hari bulan 9. Okey, jadi kebelayan ke dia pesan di pencara data yang ngulu pengawak tu kereka dia tur ba rumah Juna Ana semua Sungai Sangan Tatau. Nando baru pesan ke dikirum enturan Ana Juna tau ke apa kaloi ke pagi tu. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang apa ya. Ianya niang Juna Ana semua. Niang Juna Ana semua tau ke apa ya akui. Dekat diatur kalai kena malam hari 6 celak 12 hari bulan 9 pengawak nguan uliat lalu uliat adekak di kertas tumu pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 kabar belayan ya kengelala tau ke dipesan di pencara datai nguluk pengawak tau ketika diatur bahawa rumah Juna anak semua Sungai Sangan Tatau Nangkan kenyak pesan ya ketujuh Siti pesan ngetas ulit ngau nyuak terbalu ke dikirim Susan anak lunat. Lalu pesan tu nuju bala ke dia bah rumah Matthew, rumah Surya, rumah Jidi, rumah Denny, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah Nius, rumah Pita, rumah Bina ngau Kampung Baru, bak rantau Panjai, piam ga nuju ke belayan ke dia bah Batu Burak, penasau awup, tutus bedil, ilas rasau, pasai ngau kembalian ke dia ba Siung Tengah, Siung Ijo, Siung Ulu ngau Siung Ili, nang atu baluang uya bala berumah lesia nang alat rumah rantai skuau dagia kua belengian bayan tasik muka rumah ungai jalai dijia bintulu lung ajoi lapu ngau piamga bala ke dia ba rumah Kristina Ulu Sungai Salim Julau Kenawit Serian Kucing Miri Nia ngau ya kenalah dia rintai ke ditu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawa angetas ulit ngau nyuak ke tepalu ke Niang Luna anak Kendawang. Niang Luna anak Kendawang tau ke suah gitu tampak gitu di kangau ngau laki senia anak Itum apa itu ni tau ke apa ya no. Deka diatur kena hari 6 tu ialah 12 hari bulan 9 ba rumah maja rantau Panjai Batang Igan Sibu jam 7 lemai. Kembalian kanemu silik gip kawal ngau pengawak tu ialah tau bertanya ngagai Susan tau kena Siti ba nombor kusung 11-2352-6203 tau ke ngagai Julia tau ke dari Indonesia. Nombor 0168614741. Nombor baru isi pesan ya ke di kirim Susan Ana Luna ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawang ngetah sulit ngau nyerok terbalu ke Niang Payan tadi Niang Luna anak Kendawang Niang Luna anak Kendawang tau ke di kangau nama laki senia anak Itum tau ke apa itu ni tau ke apa Ana. Deka diatur ianya kena hari 6 atau ila 12 hari bulan 9 ba rumah Matthew Maja Rantau Panjai Batang Igan Sibu jam 7 lemai. Temu pengawang tak sulit deka ditangkan ke ngau pengawak nyua hantar balu. Kita akan nemu silik gip kawal ngau pengawak tu tau bertanya ngagai Susan tanya dari Indaya Siti ba nombor kusung 11-2352-6203 tau ke ngagai Julia yang nyata di Indonesia nombor 0168614741. Lalu pesan ya ke 8 pesan ngetas ulit ke dikirim Ibi Mina yang di pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Sibu Kenawit Aruban Bintulu Miri Suai Niah Bakuang Lapuak Tinjar ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala niang Joshua Laili tau ke apa ya sili. Hanya di pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Joshua Laili. Niang Joshua Laili tau ke apa ya sili dika diatur kena 11 hari bulan 9 malam hari 5 ianya pengawal nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi hari 6 12 hari bulan 9 tembok pengawal ngetas ulit deka ditangkan hingga pengawal muain terbalu lalu bala ke dipesan pindah datai ngagai rumah James Udit Sungai Sebatang Buak Tinjar Beram. Sili lagi tau bertanya ngagai Ibi Minang Tepu bernombor kusung 14894672 tau ke ngagai Sili bernombor kusung 10082060016 tau ke ngagai Ian bernombor kusung 19705258. Nandu baru pesan ngetas ulit ke dikirim Ibi Mina ke pagi tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang apa ya ianya tadi niang Joshua Laili. Niang Joshua Laili tau ke apa ya sili deka diatur kalau kena malam hari 5 pula 11 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit deka dia ketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 tembuk pengawal ngetas ulit ditangkan ke ngau pengawal nyuak ke terbalu lalu kabar belayan ke dipesan tim cara tayang ulu pengawal tu ke dekat dia tu rumah James Udit sungai sebatang buah atas Tinjar Beram. Sekali lagi, tahu tanya ngegai Ibi Mina, Bandung Berkusung 1489-6782. Sile Bandung Berkusung 1082-06-016. Tahu ke ngegai Yen, Bandung Berkusung 1970-05-2580. Lalu, natai ke pesan ya ke 9 ti dikirim peningau kita ke pagi tu. Pesan ngetah sulit ngau nyua entah balu ari merini anak kadir ngari kapaya jadi kadir anak uga tau ke apa yang merini tau ke apa ya canggih jadi pesan tu. Nuju kabar belayan ya ke dia ba sayah mirah sayah putih. Bala barumah Maxwell Libai, Kapit, Miria Bintulu, Sibu, Sungai Nat, rumah nyala saya, rumah jelani saya, ngokablayan, kenalah di Rintai.

Wing yang salida ana sawiang tau ke miet deka diatur kena hari 6-12 hari 9 pengawak nguan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 tembuk pengawak kertas ulit deka diatur pengawak ngambil terbalu ke kadir anak uga tau ke apai bibi lalu ke berbelayan ke di pesan dipinta datai nguluk pengawak tu ketika diatur bar rumah nyagum sungai Skerat Nia sila lagi tau bertanya ngaga Jeffrey bernombor 0136037269 kadir bernombor 0134192753 tau ke ngagai merini bernombor 0116365207 nanu baru pesan ngetah sulit ngau ngami terbalu ke dikirim merini anak kadir ngau apa ya kadir anak uga ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang daya niang salida anak sawiang niang salida anak sawiang tau ke miet deka diatur ianya kena 12 area bulan 9 pengawak nguan ulit muak malam lalu kena pagi hari 6 13 hari bulan 9 dia ulit adeka dia ketas tembuk pengawak ketas ulit deka dia tangkan ke ngomong ngambil terbalu ke kadir anak uga tau ke apai bibi lalu ke belayan ke dipesan bila datai nguluk pengawak tu ke dekat dia tu erba rumah nyagum sungai Skerat Nia sila lagi kita tahu bertanya dengan Jeffrey bernombor 0136037269 tahu dengan kadir bernombor 0134192753 tahu dengan merini bernombor 0116265207 pesan kita ya ke 10 pagi tu pesan pemati ke datai area Bunda Anak Rabuang jadi pesan tu nuju kapal belayan ke diau Balabang Baruah Labang Tengah Bintulu sebawah ngupiam ga bala ke diau Baulu Sembungan Sujan Selabiat Teban Geluang Jalaya Miri Bintulu bala Basuai Niah Bakuang Limbang Lemana San Semanju ngau ia kenalah dia rintai ke itu tik ngelala Lawrence anak bunda jadi pesan tu madah ke Lawrence anak bunda Lawrence anak bunda tahu ke di kangau nama win tau ke apa ya tun udah nadaik dari minggu tu tadi 6 hari bulan 9 laluan yang Lawrence anak bunda yang Lawrence anak bunda tahu ke di kangau nama win tau ke apa ya tun tu dekat di itu baru masa tiang labang atas jalai Bintulu Miri kena malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung Pegila pagi area 39 hari bulan 9. Jadi kita kanyakan musim lagi berkawal dengan penusara batu. Tahu bertanya ngagai Dena Dayu bernombor 0112990405. Nanda baru pesan mati ke dikirum Bunda Anak Rabuang ke pagi tu. Jadi ya pesan tu madahkan nak ya. Ianya Lawrence Anak Bunda. Lawrence anak bunda tahu ke di kangau nama Win tahu ke apa atun udah nadai kena hari minggu tu tadi 6 hari bulan 9 lalu ni yang Lawrence anak bunda ni yang Lawrence anak bunda tahu tahu ke di kangau nama Win tahu ke apa atun deka di itu baru rumah satiang labang atas jalai Bintulu Miri kena malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 sebedau ke di Anjung pergilah pagi hari 3 9 hari bulan 9 kebelayan ia akan musil lagi kawal ngau penusah rabat tu tahu bertanya ngagai Dayana Banyu bat nombor 0112290405 lalu nangkan kenya pesan ke situ dikirim embun anak tambat hanya pesan tu nuju ke belayan ya ke dia bapanggil kemincian kelawah hengkeramut anyelam selepuang gua pemuka bala ke belayan ke dia bapamlugu kuari A ngau melugu kuari B dewar entulang sekerak kucing ngau kebelayan ia kenalah dirintai kerito tinggalah lima anak lalian jadi pesan tu madah ke lima anak lalian dan adai kemari hari 1-7 hari bulan 9 lalu niang lima anak lalian niang lima anak lalian tu dekau dintu balam maiwah malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 baru mah biniat panggil uban sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3
9 hari bulan 9 anu baru isi pesan pemati kedat

tai ari embun anak tambat pagi tu pesan mudah kindaya hanya lima anak lalian udah nadaya kemari ari 1-7 ari bulan 9 lalu niang lima anak lalian tu deka ari tu bala mayuh malam tu lagi malam ari 2 8 ari bulan 9 barumah biniat panggil uban sebdau ke di anjuang pagila pagi ari 3 9 hari bulan 9. Nangkan kerja pesan kita ia ke 12 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim klinah tau ke Indai Terian jadi pesan tu nuju bala ke dia buat meribuang layar sidak ngalih anangkul bak nangabuai pian mega kebelayan ke dia di Miri Malang biar bala ke dia baru melani ya bagi Mamut rumah misen Mamut kebelayan barumah Linggi Bakas Putih, rumah Richard Pai Bakas Putih, rumah Linggu Simpang Kenu, rumah Belang Kelibang Siba Ana Suntat ke dia di Betuang, ngopi megak bala ke dia berumah Sandai Rantau Nibuang Sengaya, rumah Nyambang Lubuak Nibuang Sengaya, rumah Limai Lubuak Nibuang Sengaya, rumah Jeffrey Nanga Sengayan Tabai, ngopi megak ya kenalah di Harintai ke nama ditu ti ngelala Ellison double nama Igat Murut. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Ellison tau ke Igat Murut udah nadai kemari hari 1-7 hari bulan 9 lalu niang Ellison tau ke Igat Murut niang Ellison tau ke Igat Murut tu dekau dintu bala mayuah malam tu lagi malam Maria 2 8-9 buat rumah Ridun anak meringai bakas sebuti sebelah ke di Anjuang Pagila pagi 3-9-9 ke pendam bakas sebuti sila lagi kawal dengan perusahaan batu kita tahu bertanya ngagai kirin sau ke endut bak nombor 013-9123-469 dan baru pesan pemati ke dikirim klinah tau kinai terian ke pagi tu jadi pesan madahkan nak ya ianya Ellison tau ke Igat Murut Ellison tau ke Igat Murut udah nadai kemari ada 1-7 hari bulan 9 lalu niang Ellison tau ke Igat Murut niang Ellison tau ke Igat Murut tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam Maria 2 8 hari bulan 9 baru Maridun anak meringai bakas sebuti sebelah ke di Anjung Pegila pagi Aria 3 9-9 ke pendama bakas sebuti. Okey, jadi kebolehan ya ke ada pesan kita datang ngesah Nusara Batu lalu kan mu sile lagi kita tahu bertanya ngagai kirin tahu ke endut bernombor 013-9123-469 agi ngatai ke pesan berat kita ke pagi tu ke situ pesan ke dikirim kri ana dunggat jadi pesan tu nuju bala ke dia barumah lampas titu atas titu ilik do barumah pemgan ibuang do barumah rumah antau bunuh begiang san semanju tiga barumah rumah menari geluang bergang tiga barumah kebelayan ke dia ba bunuh ilik penti antalun skim sekarang merindun pemgan nuju bala ke dia bersebelia do barumah serubah do barumah kalung sungai kura mujana sekarang nanga uyau lemana murutia sekarang ngopi mengga kebelayan ia kenalah disebut keditu ti ngelala dunggat anak kanyan jadi ya pesan tu tadi madah ke dunggat anak kanyan udah nadai kenari lima tu tadi 4 hari bulan 9 hospital kapit lalu niang dunggat anak kanyan niang dunggat anak kanyan tu dekat dia senggai malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 baru mah minggat titu ulu engkelili sebelah ke di anjuang pagila pagi 3 9 hari bulan 9 sila lagi berkawal dengan perusahaan batu tak bertanya ngagai kriana dunggat bernombor kusuang 11-2315-3929 tau ke ngagai Japar Anadunggat bernombor kusuang 13-8958-7-00 dan baru isi pesan mati ke data yari kri Anadunggat ke pagi tu pesan mereka payah ianya Dunggat Anakanyan udah nadai kenari 5 atau tadi 4 hari bulan 9 hospital kapit lalu niang Dunggat Anakanyan tu dekat disenggai malam tu lagi malam hari 2 8-9 baru meminggat atitu ulu engkelili sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9 sila lagi berkawal dengan perusahaan batu kita tak bertanya ngagai kri tempu bernombor kusung 11-2315-3928 tau ke ngagai capar anak dunggat bernombor kusung 13-8958-7-00
Pesan ya ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengarah pagi YFM yang pesan ke dikirum Melaka yang dipesan tu nuju kapal belayan ya ke Diau Baru Mati Sungai Kara Bawang, Rumah Rampai Ulu Bawang, Rumah Kilam, Rumah Cikson, Rumah Jali, Rumah Angit, Rumah Endri, Rumah Juki, Rumah Selai, Rumah Jabat, Tungak Jalai Selangau Mukah, ngopi muka kapal belayan ke Diau Baru Menteri yang tembesu, kapal belayan ya ke Diau Baru Tungak Jalai Pengkalan Lubang, Balau Bawa Blok B, Skim B, Sekerang, ngau kebelayan ke dia ba Lubuk Banduang, Sungai Seri, ngau Kelawi, ba Kalimantan, serta kebelayan, tinalah dia rintai ke itu, tinglala ngadiat anak lupang. Okay, jadi pesantri, madah ke ngadiat anak lumpang, ngadiat anak lumpang, udah nadai kemari, hari 1, 7 hari bulan 9, lalu niang ngadiat anak lumpang, niang ngadiat anak lumpang tu, deka di itu, bala mayuah baru majulma sungai bawan balingian, malam tu lagi, malam hari 2, 8 hari bulan 9, sebedau ke di anjuang, pagi pergilah, pagi hari 3, 9 hari bulan 9. Sekali lagi, kawan pesara batuk, tahu bertanya ngagi Melaka, bernumber 0198328625. Nandu baru, pesan ke dikirumah Melaka ke pagi tau, jadi pesan mudah ke ngadian anak lumpang, ngadian anak lumpang, udah nadai kemari hari 1, 7 hari bulan 9, lalu niang ngadian anak lumpang, niang ngadian anak lumpang tau, dekat disenggai, bala mayuah barumah, Jelma Sungai Bawan Balingian malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 sebelah ke Dianjuang pagi hari 3 9 hari bulan 9 kada mesti lagi kawal ngau penusara batu tau tanya ngi Melaka tempu bernombor 0198328625 nyana ka kami natai ke pesan berat bawa pengarah pagi YFM ke pagi tu.

0: Belum lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Terima kasih menuju kita di mendiang ke radio Ngau TV RTM di seruran Mike Kitab Berita Ti Amat Ngau ke pemadu baru RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTM RTM lirik rtm.gov.my.
1: Statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Kita kentu, bentuk, menjadi.

FM 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Selamat pagi pendengar Bulan dengan aku Min Meliza Ryan, buat berita pagi hari 2/8/9/2026. Keterubatu Batang Berita. Penangguh sebun nadai merik penangguh buat aktiviti akademik institution pelajar tinggi. Debi KU berundang dekat muka baru KLFF berpanggai buat gaya pemadu baru. Premier Sarawak datai buat Manila nemuai ngagai bank pemansang Asia. Nyak tadi batang berita, itu baik kita mendiang ke isi berita. Nadai aktiviti akademik bapalan pelajar tinggi IPT tiba penangguh ketegak gaya sebun asap nakak ke diatu. Upis Menteri Pelajar Tinggi KPM ngena atur ti fleksibel nyeng kaum mengemendar ke kelas dipejalai ke secara online. Menteri ya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madahkannya dikena nentu ke proses belajarnya meruan uliah dipejalai ke. KPT mega udang lalau semua IPT yang kaum universiti, politeknik ngau college community ngambil keseluruhan matau gaya sebun bak kandang endur sida ampu. Sebarang atur pengawak berkawa ngau proses belajar dekat dipejalai berpelasar ke jakuk lalau pemaduk baru tidi keluar ke uliah raban berkuasa. Penangguh sebun bisik potensial ngerugak pengawak berjalai ke program dagang temuai tidi perambu upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Motek ungkup tahun muai ke Malaysia 2026. Sapit Kepala Sekretari Pengatur Motek Datuk Surendran Satavisiva madah penangguhnya belak merik empas ngagai pengrami-pengrami besai ke diatur. Berindik arinya Motek dekat seruran matau gaya sebun bersedia napik pemarka bangsa tu. Tajak pihak, kut ia pemayuh penatai temuai ke Malaysia cukup meransang nakak ke diatu. Ia berjakuk ngagai media pengudah nguluk pengawak nur nyuak ke setipiket piawaian pelancongan ASEAN 2026-2028 di Kuching. Pengrami Flora Ngau Api Kuching KLFF Ngau Luna Lights Wonderland bak Taman Botani dekat dibuka baru ngagai mensia mayuh pengudah gaya sebun asap belinsur manah. Dato' Bandar Kuching Utara Dato' Hilmi Othman madah sidak megak dekat dulu minta penemu ngau pemendar ari komiti penyangga penusah ngenyit negeri Sarawak. Pengraminya berengkah diatur kena 26/8 tang diketu ke kena 31/8 tu tadi berindi ari gaya sebun asap di Kuching ti majak ngirau ke ati. Ya diperambu dibuka nyentuh 16/9 tu ilak. Pemutus nutup sementara pengraminya digagak dikena nentu ke penglikut ngau pengerai mensia mayuah raban pengreja pengawak ngau semua raban ti bekawal. Modal mensia ngau produktiviti di Sarawak patut ditegap ke berindi ari ubah demografi ti dekat ngayan ke penambah penyampau sidak ti tuai umur lebuh datai bak tahun 2029. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madahka penyampau tubuh rakyat ke bumur ngelui ari 65 tahun diatuk mungkur 9.2% ari penyampau peranak negeri itu. Berobat ngaunya antara tahun 2020 nyentuk ngagai tahun 2040 penyampau tubuh ti agi oleh gawak di pelabak ke dekat nambah ngau tikas ti lubah kira 0.76% nintiang tahun sebedau tikas penyampaunya landai. Penyampau rakyat ti ditupik di pelabak majak nambah ngau penyampau 1.06% setahun dalam timpuh ke sebaka. Berindarinya kapasiti ekonomi, institution ngau ruang bilik mesti ditegap ke yang kaum ngagai rebak baru. Kediatu bisik 25.8% ari penyampau pemayuh tubuh rakyat Sarawak. Kita datuk benar mendiang ke berita ari YFM. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg udah datai di Manila kemari nemuai rasmi ngagai induk upis Bank Pemansang Asia. Penemuainya diperambu dekat diatur Sarito di Mandaluyong City. Nitya ke penerang bak Facebook rasmi ya Sarawak ku Premier di sempulang Sapit Menteri Utiliti Sarawak Energy ngau Petros Datuk Ibrahim Baki ngau Ketua Pemesai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Datuk Syarbini Sulhaili. Penatai raban sidaknya diambat Sekretari Perkara Wang Negeri Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Direktur Unit Perambu Negeri Datuk Awang Fadilah Awang Rizwan, ngau Ketuai Pemesai Eksekutif Bank Pemansang Sarawak Datuk Laura Lee Ngion Hyun. Sidak ke bempu tanah di Bebuleng bisik peluang ngemasuk aktiviti bertanam moden bak Bebuleng Agropark. Nitiah ke Kaban Konsel Negeri Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugambas, sidak mesti nitiah ke prosedur operation standard serta nentu ke hasil sidak nitiah ke standard quality tiudah ditetapkah. Ngenak teknologi baka kokopit ngau sistem entali air ti menyana oleh ngurang ke pengawak ti kelalu berpanggai bak gaya tanah. Untuk muka peluang cara kesebakannya oleh di Kerembaika luar ari Bukit Saban. Perengka guna market ngau mungkus megak benuang di Kemansang bak palan urung beberapa ratus meter. Ari galeri dikena nyukung pengawak ngatur hasil sebedau di market ke. Program Agriculture Community Outreach AgriCorp 2026 di Kampung Long Banyok Baram yang dipelasar dikenak ngenegap ke komuniti menua pesisir ngagai perkara penemu penglandia ngau teknologi bertanam. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Kandang Menua Datuk Martin Ben madah programnya mantuk komuniti menua pesisir nyungka produktiviti ngau penatai pemisik dengan cara ngenak teknologi ngau cara bertanam ti moden serta berorientation ke market. Bala penyerta diberi penerang berkawo ngau suku teknikal bakal milih utai tanam ti berkualiti tinggi nyedia kepalan atur pengawak nanam merik baja nebas serta megak cara mutar ke induk utai ngau penyakit ti ngerusak utai tanam. Bisik 150 ikut orang masuk buat program tu ting berat ke teknologi nanam riad ngau pisang kelimpah kus ngasih ke krepek pisang ti digulu 60 ikut orang ti digulu 60 ikut. Projek ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau bangunan etnik Dewan Legenda buat kampung main asal Sarawak SCV udah tembuk di Gaga. Nyak-nyedia ke perengka guna tik likun serta nyamai agi untuk maya macam aktiviti main asal ngau program dagang temuai. Projek tu dipejalai kari baru agi belanja mulai ke pemanah, ngintu nyeruri ngau ngangkat ke pemanah berengkah di kemujur kena 14 hari bulan 4 tu tadi, tembuk gagak kena 14 hari bulan 8 tinggina ungkus belanja RM500,000. Ketua Pemesai Eksekutif SCV Jen Lian Labang madahka sukuang tiindak ngetu ari upis Menteri Dagang Temuai seni ngau main asal motek serta kerjasama antara mayuh bengka agensi udang muntang ke pengawak ngangkat ke perengka guna di SCV terus dikerembaika. SCV komited nentu kawala temuai ngasai ke penelebak tiba kualiti dalam kandang endur ti lekun serta lantang seririus ngau pangkuk pengawak sidak ti nyadi palan ngintu serta angkun ke pesaka asal Sarawak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Penangguh sebun nadai merik penangguh ba aktiviti akademik institution pelajar tinggi. DBKU berundiang dekat muka baru KLFF berpanggai ba gaya pemaduk baru. Premier Sarawak datai bak Manila nemuai ngagai bank pemansang Asia. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 2/18/2026 yang di berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. We'll be right back.
1: itu 8 hari bulan 9 dalam tahun 1974, Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Baldisa sudah menjadi Upis Wisma Pahlawan di tinggi 14 tingkat Bepalan Baspia Upis Dewan Perhimpunan Cina Bacalai Mahal Jararela Kemegah Nur Indo Upis Gerempuang Palas Dadu Malaysia. Kali Upis itu digagak mengenai ungkus 4 juta ringgit Bubul Pri Ari Perintah Pesaing Perintah Menua serta Megah Ari Mensia Mayu. Lebuh di Pecakuk Yang Dipertuan Agung Badah Kupis itu digagak dikenak menang ke pemanah pengawak balas dadu sudah berani hati berambut nyawa nyaga pengikut menua. Ia megak ngarap Kupis itu uliah dikenak nulung balas dadu tiudah pincin gawang. Saritu dalam sejarah itu ditusun bagi penerbitan radio RTM Kuching tidak ambil hari arkib negara Malaysia. Penerbitan kesili hari tadi pedak bahas TTP www.sads.arkib.gov.my.
2: Jakuk dalam sarito ianya takar engkabang. Takar engkabang. Reti jakuk dalam takar engkabang ianya takar tepenuh milik ile. Contoh ayat, aku kage melibuah dabai bain dai tuai urang sepiaknya, lapan ia takar engkabang, nyau milik ile semutik kena ngeluak buah dabai ari takar ya. Nyanaka jakuk dalam sarito ianya takar engkabang.
3: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.

0: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
2: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ongki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar ke Raja Keberadat, Siro Imat, Kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, kami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindak belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
2: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara, bertak kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagal. Diri ke panji, menira bangsa, lambang menua. Perak ke berta, semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebedengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
4: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serap.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah berlimpah. Manjut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik pengangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat, ngasuh kita tesat.
4: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung perua, penglikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
5: merdeka.
2: Pelandai merdeka, ditegebang, mengajar janang sirih.

0: Pengerak Pagi
1: YFM.
2: Kesekali itu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megah mayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak meri gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tun harit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megah sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, panggau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak terdekat beli tanda pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari tai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegak ngembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udang luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai icit uit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Pagi rewind. Aku main balap peningah tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Selamat pagi guys. Wanita Imai. Nanti ku ya. Ya sikit nak percaya ke influencer tim mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Lepas ti amai temunya lapan minta nombor jepot pansur pergi lah. Mau main 6 juta.
1: Penyebut kejap.
0: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Iya mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ini pengamai kalau apa ceritanya Maya nya benung Maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Iya tu tadi mendah dari temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi ini mana masuk dan tahu nya. Aku tu parai merisa. Kini kan asuh di hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Penggerak Pagi
4: Penggerak Pagi YFM.